0: Es Alpha Propolis. Landong herbal murni, 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpha Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-12.

0: Kerjong jong jong jong santana jeng jaka ngadutun we lumpang harita teh kadenge sora ayeuna meletek diga sora pangpung katincak pretek sada sora pangpung katincak ngan sora nahan teu sakoma tarikna tapi cukup pikeun santana mah matak ngabuyarkeun lamunanana reg kontan maneh ngarandeg langsung akilek malik kapelebah datang ka sora ayeuna unta Jaka nanyakeun bari rada kaget oge lantaran kumanehna mah teu kadengeun. Aya anu ngabretek, Jaka. Santana ngaharewos. Palebah mana? Palebah mana nu ngabretekna? Jaka ngarasa heran temong riuk beungeutna. Tah lebah dinya tah sorana mata. Santana gular-giler nitenana sakuriringna. Memang palebah dinya teh rada balatur tah hareum beungeut. Surup jadi pemegatan begal harita teh.
1: Awas Jaka.
0: Satuluyna Santana ngakorawok sakilat kabirengeuh aya anu ngaporebak ngacocok kapalebah manehanana nu taya lian ti pesok parati anu meh bareng jeung nyebuk na harita teh. Sret. Santana ngageser ka gigir. Serepet cerep. Peso dicapit ku dua ramor leungeun ka tuhuna bareng jeung eta plos korosak. Nu hiji deui nyerepet kana rungkun saliara lantaran Jaka rikat naker ngagunakeun gerakan cingkrak hap-hap pindah ka belakang tuku. Bener lah. Lain beja geuningan cingeusna kabina-bina usung esang Haji Mugdi teh. Kadenge aya nu nyakakak ti pelebah rungkun nu hareum. Celelat. Disus ku ngalebat teh hiji jirim. Cek cegedeg teu jauh ti tempat Santana aya hiji budak ngora anu umurna iseun saeutik ti Santana ngapedega dina tandang sayaga. Si Suha ieu teh, si Suha. Panyakana Santana mah ujug-ujug museur ka si Suha. Naon? Suha, Suha. Naon Suha. Nu bener nyarita teh. Nu bener nyarita teh badaya. Ngalinur atawa henteu andika teh. Manehna nya kakak deui bari panonna rutret kaduanana seukeut nakeranan. Nah saha atuh andika teh? Gawe dedemitan ngabongohan bari taya pasuaran jeung kaula teh. Lain begal gunda mah. Begal gunda mah nyeun teh. Kumaha? Montong api-api bali lu deuleuk kurang ajar. Rumah sadidinya jadi usung esang Haji Mugni. Lain usung esang, tapi Haji Mugni teh dunungan kaula. Taheta deuleuh pasualanna mah. Jadi anjeun teh kulantara ngadudungan ka si Haji Mugni, jadi anjeun jadi usung esang Haji Mugni. Hayo ayeuna geura sanghareupan kaula. Si Sulanjana ye. Si Sulanjana deuleuh. Hayo, sia kurang ajar. Ayeuna geura singhareupan kaula si Sulanjana. Tah aya ye. Si Sulanjana ye. Anu rek ngakerecut dengan kehidupan si Haji Mugni. Jadi tenak kitu teh bari langsung nyeputkeun peureupna. Rasakeun kurang ajar. Bae deuleu. Dala si Santana oge haram kudu ngejat satunyang bae. Haram kudu ngejat satunyang bae. Santana ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil. Kuliwat kebelah katuhu dina gerakan tampere mepet bari langsung ngakempurkeun tajong sapu jagat kana kekemplong lawan. Rasakeun heuh. Montong ngalobakeun pamolah Santana. Montong ngalobakeun cetas Santana kurang ajar sia. Sata serat Sulanjana narik suku katuhuna ka tukang cilek nyerong atuhu diperengan ku hiukna tenggelan kepang pikeun ngabajeg cecekolan musuh plos ukur ngahanca angin lantaran Santana rikat narik desukuna bareng jeung eta corelat manehna ngacaul kaluhur kaluhureun sirah lawan cedak tenggelan peureup nang hanca murmunan harita teh iya dah aduh setan teh sia ah. Pake nece sarupa si kurang ajar sia. Daik teu daik kapaksa Sulanjana kudu ngagero sarta samemehna bisa ngayakeun hocah. Santana geus moreat ka tukang. Dampun deui cedak lembah suku Santana dina gerakan sepak kuda beger ngakempur bobokong nu jadi lawan. Aduh. Sedan alas si kurajar si ah. Surajana ayeuna nama ngakerung. Ngaparengan kerak napa dan ngoleab ke hareup. Pluh! Nangkuban sedengken Santana ngakilak satulusna Malik yang hareup sagembleng na kalawan anu harita keur ngacapap pangharita teh. Lain usumna ngala undur-undur atulur. Culanjana geus jebrok atuh deuleu anjeun teh. Sedan alas sih. Kurang ajar sedan sih. Lain ge ngala undur-undur atuh tatayin mah. Naon atuh ka? Keur ngagunakeun gerakan begunyungkur eta mah yeuh. Sedan sih. Hayo maju deuleu. Maju deuleu dua nana yeuh. Kagok yeuh pokna aing mah yeuh. Pokna deui terus nangtang sorot panon Surancana ngakedur hurung beungeut beureum lir tambaga di beuleum. Taraning keur di kawasa ku amarah anu ngabebela. Teu kudu samuna ka kitu Surancana. Betul kakara oge hiji atuh, kakara oge hiji. Teu kahuapkeun geuning ku anjeun. Santana ngahehe bari panonna mah cingeus nitenan gerak lawan. Babi buntung si kurang ajar sia. Babi buntung kurang ajar sia. Rasakeun pamales aing kurang ajar. Jurebat. Surancana nyampe kius. Beureup da ngapelesurek ngacoco beungeut. Ari Santana alias si Bang Brang tenemal tapi sakilat manehna cingkrak dina gerakan hap-hap binah langsung kirek nyerong sata langsung ngakiuskan perplanek mepeh cari hamlawana harita teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
2: Linggi di Palimana, Ibu?
3: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
2: Ieu panyawat tos lami?
3: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
2: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama takinten teras.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpha Propolis.
2: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saunan karosku ibu.
3: Alhamdulillah netadina alim emam. Aya nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon. Pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saatas Propolis eta. Tilu dinten abdi kersatuang.
2: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha bu?
3: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya satu tahun ke obat diabetes.
2: Berarti ayeuna majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
3: Mohon, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu Entin, tas saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
3: Abdi dua botol.
2: Ibu di botol kasabraha karaos khasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nota dina limam hoyong emam, karaos khasiatna. Terus anota dina, dina sabotolnya tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
2: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
3: Radio Pis, lengkuan pina Radio Pis, XM-nya.
2: Ibu, kumaha cara konsumsi na ya tajamu tetes Alpha Propolis?
3: Karena caiken nganggo genep tetes. Sekali minum, Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
2: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
3: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah, Pak Atos, Pak Popoli. Alhamdulillah, hasiatna, Kak Anggo Pisan. Mangga, sementen kasadayana, konsumsi Pak Popoli.
2: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya
3: amin amin
4: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
6: abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: ngarempot dina gerakan monyet ngemil nyerembetkan keadaan urek digunakan ke musuhna. Sedeng tenggelan kepang nages dihematkan pikir ngepajek bemuncangan lawan. Tapi deui-deui Suranjana bener-bener mangrupa hiji lawan anu hese pisan di gadabahna. Nah kentak manehna narik deui sukuna sedeng leungeun anu tadi masekon ayeuna muka sarta langsung ngagampleng meupeuh puceuli.
1: Aduh.
0: Bangkieung. Santana ngakerung deui bae ngan henteu wae nepi ka ngakedebut mah. Lantaran kuda-kuda Santana nambleg pageuh. Tapi gerakan Surancana setik ogeh henteu kandeg. Sepruh. Surancana ngakempurkeun peureupna bari dibarengan ku besetan tuurna. Kecrot. Peureupna nyayang kana careham.
1: Aduh.
0: Besetan tuurna geus teu bisa disingkahan deui. Ngahanca hulu angan.
1: Aduh.
0: Santana ngagerung deui bae bari badana langsung ngakedebut nangkuban. Tumedapna kajaka anu cita tadi gawe nangan ukur nyaksian. Lain deui nyangaranjugna geus sajungjungeun rek maju tapi ngadadak ngarengkok deui. Kapireungeuh harita kene oge Santana geus ngakulinyal hudang. Serat nyabut siku-sikuna Santana teh langsung disabetkeun rek dipake ngababuk bincurang nu jadi lawan harita teh. Nah, awak ngagunakeun si Santana. Nah, make ngagunakeun si Santana, ha? Geus bosan ngadupeureup. Suranjana ngahehe deui bae ngayehkeun. Cerlak. Manehna ngacaul ka tukang sat ngalugas bedogna pikeun aningan pakarang nu jadi lawan. Montong kelakanya capek Suranjana. Santana ngagantawang pinuh ku wanen. Sok sanajana ari dina jejeroanana mah ngaku yen nu jadi lawanna teh kacida beuratna. Kukituna geus teu kudu panjang demikir. Jereng bae manehna luncat harita teh.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dieu wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
5: Atau siap 2 botol.
4: Sareng ayeuna pangintengnya?
5: Mohon.
4: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Iya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Pirobihan
4: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pak teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: TESA?
6: Bukan.
7: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
6: Iya. Tetes mata,

0: Tesma Aini, obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
0: 102,4 FM Radio Peace.
3: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Santana ngegero lirih lantaran kumanehanana karasa benturan bodog lawan teh kacida tarikna dan paling ngena kerasa komper sing siremen kurang-kurang nama siku-sikuna oge geus pasti lesot tina ceklanana catat acan oge manehna reureuh tina karewas na nyaho-nyaho aya anu ngakeduk neumbrag dada na mana horeng pereup kenca surancana saeutik oge kumanehna henteu katiten harita teh bareng jeung eta bedog sulanjana geus ngahiuk deui rek narok sira ngan bae santana ngagentak cingkrak hap-hap pindah lep manehna ngareundeuk bari langsung ngakilek nyerong curela siku-sikuna nyerepet rek ngamangsa beuheung lawan ku gerakan tradi noktrok orokaya sulanjana tetela leuwih cingeus rikat manehna mundur salengkah sret ngegeserkan kuda-kudana kebelah katuhu ngeparengan gerakna bedog ngewong kebelah kenca tetela punuk santana jadi bulan-bulanan bedog sulanjana puguwe tumerapna ka santana malain deh ngaranjugna sureti yen punukna rek ditigas kuno jadi lawan rek ngejar sieun teu kaburu babakuna mah sieun terus disusul tepus akhirna nekad untung-untungan lap kilek kebelah kenca santana teh sawuk siku-sikuna ditojos genina gerakan celali noktrok kahareup rada mancok kaluhur sulanjana kacida ruasna aduh setan teh lantaran ti corona diancam ku gerakan ulain takis-takiseun mun sekena teh eta siku-siku santana pirakuh henteu matak tobros genggerong sulanjana kukitu narikat manehna narik di gerakan bedogna dibarengan ku ngacauhan oge ngacauna badan ka tukang lantaran pamikiran anak kadongdora bedogna bisa ngahakan punuk musuh ari genggerong kudu tobros ku siku-siku mah
2: setan kurang aja sia
1: hal ieu teh lain deui nguntungkeunana kana posisi santana harita satu harita keneh oge ngagentak manehna ngasupkeun suku ngagunakeun jalan jero nyusul tepusku gerakan siku-siku anu rek ngahanja genggerong dina kayaan kerkieu jelas pikeun sulanjana mah teu ujug-ujug bisa ngagunakeun pakarangna lantaran kasaimbangan badana tacan bisa dikawasa bener-bener kukituna pikeun nyalametkeun diri ngan ukur bisa ngajorerat ka gigir ngan ukur bisa ngajorerat ka gigir kitu ge bari satengah ti babaranting sanu daek atuh ari genggerong kudu jadi korban mah di lain-lain oge apana eta teh kaasup kana permati anu kudu dijaga ulah nepikeun ka kabeunangan orokaya gerakan santana saeutik oge henteu kandeg kalawan sakilat tangker manehna necehkeun sukuna ka gigir dina gerakan sepak kuda beger teu ampun deui nyayang kana puhu pingpingna sulanjana
2: aduh bodoh
1: sulanjana ngegerok jerek-jerek munur sabot kitu rikat santana ngakilak nyerong sabuk siku-siku na nyuruntul terang satekah pola sulanjana nakiskan pedogna najan bina kaayaan kuda-kuda na geus pajengjar deui-deui santana ngagero lirih dampal leungeun anu keur nyekel siku-siku na karasa nerep teh panas sing sireumeun dina kaayaan kitu kasempatan anu kacida hadina pikeun sulanjana rikat manehna ngangsrodkeun sukuna pikeun mancukeun kuda-kudana sedeng leungeun kencana mepeh pigelang santana anu keur nyekel siku-siku nu diparengan ku ngaheumpatkeun bedogna rek narok sira
2: rasakeun kurang aja sia
1: santana ngegero pigelang asa potong tap siku-sikuna mah henteu resot kukituna najan bari kurang sampurna manehna masih keneh pisan nakiskeun siku-sikuna ngahadang gerakan bedog anu jadi lawan harita teh
2: terang
1: kiwo satuluyna bedog lawan dihakan ku gerakan tapi kurang harita teh bedog sulanjana murag lesot tina panyeklanana tapi susanajan kitu gerakan leungeun kenca sulanjana saeutik oge henteu katiten ku santana
2: sebuk cidak
1: Nah hanca cukang irung santana.
2: Aduh, strom.
1: Suranjana maju deui langsung nyusul tepus ku gempuran dabal suku.
2: Nah hanca
1: hulu angen santana.
2: Kleap, kedebu.
1: Santana rag-rag diuk.
2: Montong wakah yang rere sosoranganan satana. Urang deuleuh duaan ya deuleuh ye.
1: Suranjana ngahehe bari kop nyokot bedogna nu tadi murag harita teh sabot kitu. Ngakentak santana ngagurinyal hudang, cedeg-gedeg langsung ngabangun kuda-kuda. Bari henteu nemala sakemek-kemek acan hatena kaget oge nahan jadi lawan teh hebat-hebat teuing atuh.
2: Masih kena ya hate santana.
1: Suranjana ngahehe deui bae pokpokanana ngahampasna keranan. Numata karasana ku santana kacida asa dihina na ku kituna amarahna beki ngapudaya loay harita teh.
2: Ngamak. Atuh kumaha santana ieu teh?
1: Teu kudu ngalobakeun catur Suranjana. Haram pikeun si santana kudu ngajati pakalangan, tapi najan kitu. Kaula hayang nyaho heula, naon sababna pangna Andika ngamusuh ka kaula? Pagi oge kakara ayeuna, tapi ujug-ujug ngajak ribut keningan. Santana neuteup seukeut kana jadi lawanna.
2: Eta. Teu kudu ngalobakeun tatanya Santana. Nu jadi sabab bongan Andika jadi pakacarna jadi usung esangna si Haji Mugni eta nu nyababkeun kaula ngamusuh ka Andika. Anggur mah geura samat indung bapa Santana. Lantaran ayeuna oge Andika rek ditigas jangga rek ditugel jangga ku kaula.
1: Jadi tanah kitu teh pari langsung ngapelesat ka hareup ngahumpatkeun bedogna nu bener-bener rek nigas beuheung Santana.
2: Rasakeun sia Santana.
1: Baraya. Teu gampang nyambut nyawa teh Suranjana. Diwati Gusti Allah, aduh moal aya nu pisan nyabut nyawa kaula.
2: Santana ngahualkeun lap maneh nangareuneuk nyemputkeun sirahna dina gerakan monyet kemil.
1: Bareng jeung eta hiuk siku-sikuna disabetkeun ka luhur pikeun mah pagerakan bedog lawan, sedeng leungeun kencana sakilat mata dihanap dina gerakan jembel.
2: Nya, cek aing oge kumaha sia teh, wani ngalawan ka aing mah Santana sia teh, ha?
1: Santana ngagerung bari ngerepeng. Awak nepikeun ngarempeyek palukar tenaga hembatan pedog nu jadi lawan anu nganung tenaga bobot ratusan kati. Tapi najan kitu gerakan cemel Santana teu kaneg,
2: bulat
1: ngacemel kulit beuteung Suranjana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
3: Kumaha apa karaosna teh ngaleut Alpha Propolis sahabat?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
4: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumapa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
4: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
3: supaya tuntas nya panya.
4: Mohon.
3: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Aduh, ganas ya. Ganas, kurang ajar. Make jumel-jumel karena kulit beuteung aing sakurang ajar ya.
2: Wah, pokona mah gelut nasapa bodoh so pinter we sasurang jana.
1: Ah, kurang ajar sia kata wewe jumel-jumel sakurang ajar sia. Ah, aing lain na wewe atel kurang ajar sia teh. Palaki aing mah ye.
2: Sulang jana ngegerob bari ngakurubug. Bedogna mah cereng kakeuweungkeun bari jeung eta. Siku-siku santana oge mura gelantaran dampal leungeunna teu kuat nahan sing sirimeunana anu leuwih ti ukuran.
1: Oh. Tamat ayeuna oge riwayatna nikah teh Santana sia.
2: Surajana nya kakak bari nyampe ka hareupeun Santana. Nu kaayanana keur salang-seling cedak dan teparah deui sirahna dikepang. Palebah puhut teulina pisan.
1: Aduh. Aduh, dobat, aduh, ya Allah, dobat, aduh.
2: Akhirna Santana ngoceak, awakna ngakaleong.
1: Cekuk, aduh,
2: Disusul tepusku kempuran perupna, nyayang kana careham Santana. Nusa terusna dituturkan kutu nyelan tuurna ngepeset kana hulu angan Santana.
1: Aduh.
2: Santana ngoceak deui baik barengan padana ngakedebut sata kernas sata les kapiuhan Santana teh teu kuat nahan kanyerina dina badan akibat gempuran-gempuran Sulancana anu terus marekmek ka manehanna.
1: Cacan kurang ajar setan teh kurang ajar yo.
2: Jaka teu sirikna ngacerit mireungeuh kaayaan Santana teh beda ti kapas kaibunan. Tata parah deui pesat manehna nyampeuk bari langsung ngakempurkeun peureupna ka Sulanjana. Tapi nya kitu atuh. Ngaran-ngaran nu geus dikawasa ku amarah alias hawa nafsu sagala rupa oge sok bari jeung kurang jejeuhan. Tumerapna ka Sulanjana teu kudu ngalobakeun deui pamola. Ukur ngageserkeun kuda-kudana bari jeung langsung ngael babajeg teu hese solontot. Jaka rek dikusruk haya dituturkeun ku teungeulan kepang cedak nanggal pisan kana punuk jaka harita teh
1: ya sakali di kurang ajar lihat
2: jaka nangkuban beungeutna sagemblengna awor jeung taneuh garing les baya ka oge kapaehan nurutan Santana harita teh.
1: Teu burung beres geuningan yeuh jang. Teu burung beres ieu teh nya.
2: Kadenge nu nyarita bari ngahehe tukang ngerungkun saliara. Pecenghul jirimna temong nu taya lianti pabana geuningan nyerengeh nyampeurkeun ka Sulanjana.
1: Aduh. Lajengna dikumahakeun ieu Abah teh yeuh. Abah, dikumahakeun ieu jelema teh yeuh. Wah, beresan we. Beresan we duanana oge tuman yeuh. Jelema kitu mah.
2: Pabana teu kirim-kirim harita teh.
1: Oh, mangga Abah. Mangga Abah dah. Jadi beresan bah? Ya beresan lah. Dong kagok jelema kieu mah beresan ye. Beresan. Mangga bah?
2: Koloyong Sulanjana nyokot bedogna keteyep kepala bah Santana nu keur ngabebengkang. Teu diteuteup heula sakeudeung. Geus kitu heat. Bedogna dihembatkeun tu diincer peuheungna pisan Santana. Hatena geus ujub ria tak kabur pisan. Yen Santana teh ayeuna paris dicabut nyawana. Sakumaha janjena tadi basa keur padungdung keneh jeung Santana. Sok sanajan syariatna Santana jeung Jaka geus teu walakaya. Nyawana ukur tinggal sasekoneun deui. manusia mah taya hak pikeun nyabut nyawa kepada manusia. Lantaran pati hurip bagja cilaka iwa ti kersaning Allah nu maha kawasa. Gusti Allah nu nangtukeun gumelarna manusia ka alam dunya. Jeung tilarna manusia mulang ka alam baka. Sakumaha manusia ka asup uteuk tong walang taga henteu daya teu upaya usik marikna kumambang ka kersana pangeran nu maha kawasa. Istuning teu paribasanan la haula wala quwata illa billahi aliyil adzim.
1: Siap. Rasakeun modal sia. Modal sandana sia ayeuna mah. Hiji deui engke si Jaka ye. Hiya. Siap. Pelak-pelak. Jaku. Aduh. Ba. Daun ieu teh. Aduh. Ba. Abah, aduh. Naon? Aduh, aya nu neungeul di aduh.
2: Sulanjana anu harita keur ngahempatkeun bodogna ujug-ujugna kerung bari ngalengak sedengkeun bodogna mecleng jauhna keurana.
1: Aduh bah. Saya dia bah aduh. Ai. Kunaon jana?
2: Babana lain teh ngarasa kaget ngagentak manehna. Muru tetela anakna terus ngusek harita teh. Teu beda ti beungeutna Suranjana teh keuneuk, teu beda ti dipacok korai walang wae.
1: Aduh. Jana. Kunaon jana? Aduh. Kunaon jana?
2: Geus puguh ngajejer hayoh make ditanya.
1: Duh. Aduh. Kunaon jana kula? Kunaon jana kula ya aduh. Waduh, sahaja di mana ya? Sahaja di mana anu? Wani ya? Ngaguna sika ke anak kau lah, aduh. Jana, aduh. Eta banget meni gena kitu, jana, aduh. Jana ya, jana, loh. Loh, teka hardi ya.
2: Babana cungas cinges, taya naon-naon. Iwati nu kereting colopong. Santana katut jaka masih kene ngecehcer kapaihan. Ngan tadi kungsi kumanehna kabireungeuh sakilat aya anu ngolebat teu beda ti cahaya. Katlempona ukur sakiceupna keur saking cepet-cepetna. Sacara hiji jadu gahot nu beunang disebutkeun geus loba pangalamanana, ujug teg wae dina hatena apabana teh pasti aya jalma anu tingkat pangabisana lain core-core ngadon andon suka bebela ka anu jadi lawana. Mikir kadinya kerowok bae manehna nyorowok.
1: Hai, Baraya, naon bakuna Andika usil karena urusan batur, ha? Naon siar sarana, ha? Sao keluar siar batur, sao keluar siar, ha? Ha? Kurang ajar miruan wan suka, kurang ajar siar, ha? Hai, Baraya, sao, naon kepentingan anak anjeun di Andika usil karena urusan batur?
3: Bari gawe demi tibongohna beda pola beda ti hayam lisung. Hah? Wai. Saha ni kade hai? Baraya. Keluar salol mah Baraya. Sok ningali beungeut sia ye Baraya, ha? Sok keluar deuleu sia. Hah? Tong jiga hayam lisung, hayam kampung deuleu sia kurang ajar.
2: Papana nyorobok bari hatena mah marah mireseun kabongohan.
4: Maaf Kisila. Maaf Kisila. Maaf Kisila. Lantaran kaulah detega. Detega mideungeuh manusan tanpa daya. Mideungeuh manusan tanpa daya. Deuk disi. Siksa deg di ala nyawana.

0: pok na eta soratik na kerem hanaruan. Tapi tepuguh di mana jol na sora eta lain tiruhur lain tihanap oge lain jol di madhab papat. Puguh itu merap na kapabanan pika matak na pirigidi kukurayun bulu punuk haritate. Hai, saha nikah nu sabenerna? Saha nikah sabenerna ye? Hah? Pabana bari curang sileung ngareretan ka badhad papat nyata ka kaler ka kulon ka kidul jeung ka wetan.
1: Perlu nyaho saha kaula? Anggur mah ciga andika geura ini tah bawa dah. Tapawa ubar pamuna keur nguparan anak andika. Tah buru-buru ini anjeun.
0: Pluk hiji bungkusan murag hareupeun pabana. Sakitu panon teh sirikna dipolototkeun dipakeni tenan sakuriling mungkingna ngeplukna eta bungkusan teh teu kanyahoan ti mana jolna. Barit bari teu kadenge aya nu kurusak korosok atau ngeresek teu katempo aya dangdaunan anu oyag. Istuning rineh simpe sabodeureuna ari lain geremna nu hanaruan aya sora tanpa jirim.
2: Hai, kisilah. Ieu mah tambah kawaranan welah kurang mah. Tanpa panasaran teuing salol weh. Salol kaulah hayang mireungeuh jirim Andika. Hah? Sok, salol weh kaulah hayang mireungeuh jirim Andika di mana? Hah?
0: Pabana neger-neger maneh.

0: perlu. Te perlu. Ayo nama te serik nak. So, perlu ini. Ini tanya. Ini. Namun te ini alamat cilaka anjir. Perlu ini. Ini dia. Ini buru-buru. Ayo nama te serik nak celeger. Bareng jeng eta ting pelesur opat peso barati trub-trub. Ngurilingan badana pabana. Nuker nga jeng-jen hooken. Yah, demun anjen te buru-buru ini. Ulah macar kau datang te ingin. Ini sya, ha? Pokna dei pinuh ku ancaman hari tate.
1: Ayah. Nah, ayo deh. Sahanya. Sahaya deh. Ayah sholat tanpa diri mida aduh. Helah. Aduh.
0: Dari-dari pabana ngabedi-gidig. Kumatere kitu atu ngadenge gerem nanu hanaruan geges matak seber. Katamah dei mirenge burberna peso barati ti unggal madhab. Nungges tangtu. Ditengor kenanak nah jilengen ges lain dei matak miris nah ritate. Lengen anu kacira tapisna. Oge tanda eta jelema anu ngegerem teh memang hiji jelema anu ngeus muncak luhung elmuna harita teh. Geus kajudi ku ati kareka ku kudrat nu boga gawena pasti manusia nular biasa. Mun teu disebutkeun dedemat dedemit mah pasti anu mancala putra mancala putri pasti eta teh tah geus kitu memang mikir kadinya geus teu kudu mikir deui dua kali. Kopabana kana bungkusan rigidig sulanjana dikumenehna dipanggul dibawa ingkah tidinya.
1: Aduh. Aduh. Untung kene sakioge lah. Untung kene sakioge lah. Aduh. Peso barati teh henteu narantrep kana awak aing. Aduh, berat sia jana aduh aing lah. Nah, maneh mah kieu sia jana alah. Tapi ka gareuneuk kieu ieu beungeut jadi hideung kieu awak gareuneuk aduh. Aduh, make naon eta ilmu naon jelema aduh.
0: Pabana ngagerentes jero hatena bari ngungkug mangul sulanjana. Awakna ngadadak panas tiris kawas nu malaria bekah kawaya harita teh. Sajung napa bana nepi kales na teu tembong pecenghul teu tukangeun rungkun saliera ayan wijil anu teu kurang teu leuwih hiji aki-aki iseun saeutik saluhureun aki gurnita tokroh-tokroh kundang iteuk muru peso-peso baratina anu masih keneh narancep dina taneuh sarta kope tadi rawatan. Geus kitu keteyep eta aki-aki teh kalebasan tanah diteuteup teu sirikna teu ngiceup-ngiceup.
1: Deuh teuing dalu. Ngora-ngora. Geus ngarandapan musibah nu pohara. Alah. Teuing-teuingan. Aduh, teng teingan. Dasar nu murugul ieu mah ya. Aya maksud ngahahangu nyawa batur. Pangrasa hirup teh diatur ku manehanana. Aduh. Kacida jelema teh ieu mah ya.
2: Mung sakitu nu kapihatur, serial Dongeng Sunda, Si Bangbrang Makalangan. Antos bagian sarajengna, emut Dongeng Sunda Bahdamis, emut jamu tetes alpa propolis.
3: Spesialis anti penyakit kronis, ya alpa propolis, khasiatnya berlapis-lapis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan, kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raut ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat teh nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamengin Allah, tapi kan kita sudah ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam.

0: Kabupaten Tasikmalaya.
1: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
0: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
1: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
0: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Teteun bi apa lambe teh nontos teh. Boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
1: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak?
0: Ngaleutna. Atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ka dokter dalam, terus tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
1: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
0: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
1: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
0: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareurah itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
1: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
0: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun ngelet-ngeletan gitu.
0: Bapak tahu kemana weh gitu pak berobat?
1: Gak acan mulai di anggap teh lah, iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaralami, Ma?
1: Ah, vertigo malami. Tos wae ti jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos bendamang geus kan
0: cik. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na, Ma?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Si aya kolot nyarita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak?
2: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduk gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu tah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutates Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol, Pak, damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Desa Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesak jadi sesak teh kacapean teh. Tadinya langsung alatnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok pingsanu gitu kita dada. Yeah, dada di punggung kita gitu. Terus gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?

0: kadok sarang ka herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
0: Alpha propolis drop.
1: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
1: Ayeuna kumaha masih kene karaos teh sesekna?
0: Ayeuna mah masih kene tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
1: Oh, ibadah lancar.
0: Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
1: Oh, gitu.
0: Oh,
1: ayeuna mah saatosna konsumsi alpha
0: propolis. Ha, alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
0: pamingan. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi iya nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tos seep seberapa botol, Pak?
0: Tilu.
1: Tos seep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol di Pak Oming.
0: Tilu.
1: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
0: deui nya.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, di botol.
0: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya proba. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
1: Mohon ya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok walpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
0: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari Abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
0: Amin.
1: Pak Oming tambah rezekina banyak.
0: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102.4 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masahana minama
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawa tos sabaralami ma?
1: Ah, vertigo malami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan ma
1: nya? Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos aban damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos saep sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali.
0: Panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
3: Bu Rema.
2: Ibu linggih palihan mana, Bu?
3: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
3: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
2: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
3: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas.
2: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
3: Nya naik genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
2: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
3: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah karena asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
2: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
3: Ayo nama sa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
2: Ninga Alpha Propolis di manten Bu?
3: Tinu radio.
2: Ibu murangkalina. Kumaha ninga ibu remah saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun.

0: tahunnya biasanya upah mitos jantan kumaha karaos napa eta panyawat
1: hieur sareng panas patuangan
0: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak
1: kalresan nganggo alfa propolis
0: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes alfa propolis ieu Pak
1: nguping ti radio UNASKO
0: kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu
1: ayeuna teh hararampang Pak badan teh ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
0: Eta kumaha stokna masih kene aya tuh Pak?
1: Atos rada hampang Pak.
0: Ya Pak Uci teh saeuf seberapa botol Pak?
1: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
0: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
1: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
0: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
1: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo alfa propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
0: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis bapana damal panyawas trupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
1: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Oh, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak?
5: Enggak. Oh, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
5: Salim Suteja.
4: Alamat lengkap di mana, Pak?
5: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabar botol?
5: Paranto CF 2 botol.
4: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
5: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama parantos ngaleut jamutatus Alpa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abite.
4: Ini sabaraha botol apa damang na?
5: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
4: Bapak kegiatan naon, Pak?
5: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
5: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
4: Bapak tos ke mana wae, Pak?
5: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
4: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Alpas. Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
4: Ya, panyawat tos lami.
5: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
4: Pami ieu ya, panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Keras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten.
4: Ibu, ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat naon nu karosku ibu?
5: Alhamdulillah, nutadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung 2 suap. Gitu. Saat atas propolis eta, tilu dinten abdi kersat uang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
5: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
4: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nuta dina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anu padina, dina sabotolnya ke karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
5: Radiopis, dina radiopis, FM-nya.
4: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang krek paru. Alhamdulillah, Pak Atos, Pak Popoli. Alhamdulillah, hasiatna, kaanggo pisan. Mangga, menten kasadayana, konsumsi Pak Popoli.
4: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
5: Amin amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat bersifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Plasma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diterjang gelombang tinggi, mercusuar pelabuhan Cikidang Pangandaran diganti baru. Berawal dari game online, pria beristri asal Lampung culik warga Taraju, Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Pembangunan rambusuar baru di pangkalan pendaratan ikan PPI Cikidang dan muara sungai Cikidang Kabupaten Pangandaran kini terus dikebut. Penggantian total ini dilakukan distrik navigasi Tanjung Intan setelah rambusuar lama rusak diterjang gelombang tinggi. Berdasarkan pemeriksaan teknis, salah satu tiang pondasi mercusuar lama mengalami korosi dan patah pada bagian penyangga. Kondisi itu sangat beresiko membahayakan keselamatan perahu nelayan yang keluar masuk alur pelabuhan. Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakyo Rianto bersama timnya yang selama ini lakukan pendampingan keamanan dan keselamatan pekerja di lokasi mengatakan pembangunan mercusuar yang baru sudah berjalan sekitar 15 hari. Menurutnya, di ujung muara dan PPI Cikidang dibuat yang baru, selanjutnya yang lama nantinya akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus.
5: Sudah berjalan sekitar 15 hari perbaikan. Membuat yang baru, jadi di ujung abrasi muara dan PPI Cikidang ini. Yang lama nanti akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus dan juga sudah pada rusak. Sehingga membahayakan terhadap keselamatan para nelayan yang baik yang keluar maupun masuk ke PPI Cikidang maupun masuk ke muara Cikidang. Kami dari tim Sar Barakuda juga pendampingan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan karena pembangunan ini adalah di atas air ya.
1: Selain mengebut pengerjaan fisik, distrik navigasi Tanjung Intan juga dijadwalkan menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran bersama 150 perwakilan nelayan Pangandaran dalam rangka memperingati Hari Mercusuar Rabu 9 September 2026. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi, Senin 7 September menyatakan, tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
6: Nah ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Taraju, warga kita ini adalah melalui media game online, perkenalan, chatting melalui game tersebut, kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
1: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana. Musik. Suasana tegang dan haru mewarnai rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Asep, seorang anggota Linmas yang bertugas sebagai pengatur lalu lintas di Simpang 3 Dobo, Kota Banjar. Rekonstruksi yang digelar Polres Banjar ini memperagakan 49 adegan yang memperkuat dugaan pembunuhan berencana. Aksi reka ulang yang digelar langsung di lokasi kejadian perkara menyedot perhatian ratusan warga. Tangis histeris keluarga tak terbendung, bahkan istri korban jatuh pingsan saat menyaksikan detik-detik aksi keji yang merenggut nyawa suaminya. Terduga pelaku, Sarif alias Uup, memperagakan rangkaian aksi penganiayaan sadis menggunakan pisau dan sebatang kayu hingga korban tewas di tempat. Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi, Senin 7 September menjelaskan, aksi nekat pelaku didasari rasa sakit hati dan dendam yang dipendam pelaku selama 4 tahun karena menilai korban kerap mengolok-oloknya saat bekerja bersama. Pramono menyebut dari 49 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini, pihaknya tak menemukan fakta baru yang signifikan, namun sejumlah adegan tambahan memperjelas rangkaian kejadian dan semakin memperkuat dugaan adanya perencanaan sebelum pembunuhan terjadi.
2: Fakta baru yang signifikan tidak ada, hanya mungkin tambahan-tambahan kegiatan yang memang itu untuk memastikan, untuk lebih meyakinkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.
4: Sambil mabuk,
2: ya itu kelas. Tidak dalam posisi mabuk ya, tapi tidak melakukan penyelidikan tentang mabuknya, tapi ini terkait dengan perbuatannya yang telah kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Terungkap memang sebelumnya ada informasi dari saksi tersangka itu minum minuman keras, tapi untuk kapasitasnya, kadarnya sampai dengan mabuk dan lain sebagainya, itu ternyata tersangka masih bisa kita minta keterangan dengan jelas.
1: Terungkap dalam rekonstruksi, pelaku telah mempersiapkan pisau dari rumah sebelum menemui korban. Usai kejadian, pelaku sempat melarikan diri ke Bandung sebelum akhirnya dibekuk petugas di kawasan Pasir Koja. Atas perbuatan kejinya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
3: www.radioprssanijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kabar gembira menyapa para pengayuh becak lanjut usia di kawasan Priangan Timur. Ratusan unit becak listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi disalurkan di Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Bantuan ini hadir untuk mengurangi beban fisik pengayuh lansia sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah. Sebanyak 160 unit becak listrik diserahkan secara simbolis oleh Bupati Ciamis bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional YGSN di Aula PKK Ciamis. Bantuan difokuskan bagi pengayuh beca berusia 55 tahun ke atas agar tetap produktif tanpa harus menguras tenaga fisik di usia senja. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mewanti-wanti agar bantuan ini dijaga ketat dan tidak diperjualbelikan.
2: Peduli untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis, hari ini kita menerima bantuan beca listrik gratis sebanyak 160 unit gitu.
1: Sementara di Kota Tasikmalaya sebanyak 220 unit beca listrik siap diluncurkan. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman, menegaskan bantuan ini menyasar pemilik maupun penyewa beca lansia yang telah lolos verifikasi ketat sejak awal tahun. Fiman menyebut Pemkot Tasikmalaya bahkan melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan beca listrik ini ke dalam program ekosistem transportasi hijau Rabu Biru. Lewat program tersebut, para ASN didorong memanfaatkan jasa beca listrik setiap hari Rabu guna menekan emisi si gas buang.
3: Di atas 55 tahun, jadi penerima manfaatnya ini yang di atas 55 tahun. Itu bisa mencari nafkah dengan nyaman, kemudian juga produktivitasnya juga akan berlangsung lebih lama ya. Itu dan yang penting juga ini menyediakan sarana transportasi, bukan hanya saja kita berikan becaknya gitu, tapi ini harus terintegrasi dengan program prioritas daerah juga, seperti contoh di Rabu Biru.
1: Gelombang bantuan berlanjut ke Kota Banjar. Sebanyak 200 unit beca listrik buatan PT Pindad senilai Rp22 juta per unit diserahkan langsung oleh Wali Kota Banjar Sudarsono di Banjar Convention Hall. Sudarsono berharap beca listrik tidak hanya dipakai untuk mengangkut penumpang umum tetapi juga dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi daerah mulai dari berjualan produk UMKM keliling hingga memperkuat ekosistem di kawasan-kawasan potensi wisata Kota Banjar.
4: Kita seluruh masyarakat sekarang menikmati dulu kebagian, kan biasanya euforia dalam satu minggu pasti banyak, ramai sekali dengan beca listrik gitu ya, lihat dulu lah, mudah-mudahan nanti ada dimanfaatkan untuk kepentingan wisata dan sebagainya gitu, apalagi kan jarak di banyak kan tidak terdekat.
5: Kita ada tren nanti SM misalkan naik beca untuk berangkat ke kantornya mungkin ya.
4: Nantilah kita lihat dulu lah, 1-200 itu nanti seperti apa. Kalau misalkan ternyata banyak yang pada tidak dimanfaatkan, nanti kita upayakan ASN minimal seminggu sekali ke kantor nanti.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
2: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi ya kan untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
2: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal.
1: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak enak asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sa botol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
1: Demikian info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
5: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari. RT2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
5: 62.
4: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
4: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
5: Biasa we sok ka dokter
4: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
4: Alhamdulillah, mohon.
5: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
4: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
5: 2, majeng kadua ayeuna teh.
4: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
5: Botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atos CF oge.
4: Ibu, kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
4: Ibu uding ati mantan jamu tetes alfa propolis, Bu?
5: Di radio Kristi Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
5: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu, sumangga ngonsumsi Alfa propolis, mangga wae dongkap ka pisti amis ka stadion.
4: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa ati abdi nya Bu, mudah-mudahan
5: sama
4: konsumsi ieu landong jamu terus Alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar
5: ya. Amin, amin, amin.
0: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahanamina Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel, hoyong nyubian.
4: Bapak tak sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupina mah aya setahun nokto sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak itu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
5: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tos ka mana wae gitu, Pak, berobat?
5: Teu acan. Mulai anggap teh lah, iya mah pangten biasa lah, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
4: Ada ngukeun naon, Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
5: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus,
1: silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Terima kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berhappy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Dei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: paramitra sadaya. Di hiji sekolah rakyat, aya khusus kelas pikeun manuda nu can bisa maca jeung ngitung. Harita sababaraha urang murid keur paloba-loba omong nyaritakeun pangajaran. Aya nu nyaritakeun pangajaran bahasa Indonesia, matematika jeung sajabana. Saurang murid nu sirahna rada molenas nu tayalian aki rayud harita keur ngitung ramo. 1, 2, 3 x 4 sami sareng 12. Eh, mending ramo leungeun aing aya 12. Cing, ngitungna make ramo suku. Jung harita aki rayud ngangkat suku dua nana, tuluy dijagragkeun dina meja, prak ngamimitian deui ngitung. 1, 2, 3 x 4 sami sareng 12. Eh, gening isa dua bae. Ramo sungguh oge aya 12. Rasaan mah hitung teh teu salah. Wah, ilaga yeuh. Ramo aing jadi nambahan. Ulang aki rayud ngahuleng, tuluy ret ka baturna saurang awewe kolot nu tayalian Nenek Gio. Harita Nenek Gio keur ngagawean PR basa Sunda, sigana mah PR-na teh can kaburu kagawean sabab di imahna diganggu bae ku incuna. Kadenge harita Nenek Gio gegerendengan.
1: Naon hartina paribasa? Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Cek, naonnya? Bislah, ngarah tereh, bisi bu guru kabur asup. Rek diusian we, sugan bener. Cikaracak, cak, cak, cak, naonnya? Oh, cak, cak, meureun. Yalah, cak, cak. Biraku cakar mah. Terus, ninggang, gang, gang. Moal kitu maksudna gaang. Teruslah, aduh muruakan ti. Tah, ayeuna, batu, batu, ke, ke, ke, ke, tu, tu. Moal kitu huntu mah. Yalah, huntu. Terus, laun, laun, ke, ke, ke. Laun, laun, un, un. Oh, meureun jadi alun-alun. Ayeuna legok. Legok jadi naonnya? Legok, gok, gok, gok. Geus lah, paduka dengina tungtungna ok. Meureun jadi cilok. Yalah, cilok oge tungtungna ok. Cing, ayeuna mun dihijikeun jadi kumaha yeuh? Cak, cak. Ngegel gaang teu make huntu. Tempatna di alun-alun dihakan ku tukang cilok. Nyalah kitu.
0: Gutrut Nenek Gio teh nulis nu bieu diomongkeun ku manehna. Aki rayud, nempo Nenek Gio siga nu husu, manehna jadi panasaran tuluy nyamperkeun. Nu maksudna susugana Nenek Gio bisa ngabantu miceun kaheran manehna. Nu cek rarasaan maneh nama, ramolengin jeng sukuna teh, jumlah na jadi nambahan. Ngong kadenge, harita aki rayud ngomong rada alon.
2: Nenek Gio, geun ngagawean PR-nya. Geuning Nenek Gio mah, teu ngitung ramo. Kalah tu tulisan naon ku hanteu. Dewek mah tas ngagawean PR berhitung. Tapi hese pisan, keder ngitung na. Ari pangna keder teh. Ieu ramoleungeun jeung suku dewek jadi nambahan jumlahna. Cing pangitungkeun ku Nenek Gio. Bener teu ramoleungeun jeung suku dewek sarua 12? Pan kuduna mah 10, lain.
0: Nenek Gio kerung teu ngarti ku pananya Aki Rayud. Teu lila pok manehna nyarita.
1: Hari Aki Rayud teh eling teu? Pan ayeuna teh bagian pangajaran basa Sunda. Geuning los-los kana ngitung ramo sagala. Pan aya PR titah ngahartikeun paribasa. Tuh, dewek mah geus angges. Ngahartikeun paribasa. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Pokona dewek mah pasti menang punten 10.
0: Ulang Aki Rayud teh ngahuleng, nginget-nginget pangajaran poe eta. Bari nepak tarang manehna kukulutus.
2: Aduh, nyanya. Nah, ali dewek pohoan teh gabina-bina. Kieu ari geus ngolot teh. Sok loba poho. Mangganing buku pangajaran bahasa Sundana teu dibawa.
0: Cikikik Nenek Gio seuri.
1: Alus atuh euy. pasti Aki Rayun bakal disetrap.
0: Kepeng Aki Rayun ngagebeg ruas. Beungeut na katampo pias, tuluy ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Wah, cila kakanya kiuma ya. Cikene kamari oge, aing teh geus disetrap gara-gara teu dipotong kuku. Ayeuna kudu nangtung deui diharep. Hai, Negio. Hari nu ngajar bahasa Sunda teh, guruna awewe nya. Ya gajalah, ya beneran ya. Gajin lah di setrap ponge. Dan guruna awewe ngodak ini, gelis onggo. Adanya Aki Rayun nyarita kitu, Nenek Gio ukur ngadilak. Satu kangen bangku Nenek Gio, aya saurang murid lalaki nuker hulang-hulang bae. Sakapeung Gutrut nulis, tuluy ngahulang. Sarta gesek-gesek tulisana teh dipupus ku curuk nu dilamot heula. Hulang deui manehna teh ngahulang, Gutrut nulis deui, gesek deui dipupus. Kitu jeung kitu we katempona teh. Nepikeun buku nu geus garaling juruna teh jadi lecek. Nempo kitu Aki Rayun gancang nyampeurkeun. Unaon wakungu? Aya kasunitan? Nanya atuh ngadewek.
3: Sok, lebah mana nu hesena?
0: Wakungu matana ngadilak ka Aki Rayun. Tuluy Gutrut deui nulis. Kabaca ku Aki Rayun, Wakuwu nulis kalimat kieu. Contoh binatang melata adalah kura-kura atau wakuya. Aki Rayun ngahulang, telila kok ngomong ditujukeun ka Wakuwu.
2: Geuning binatang melata teh jawabna kura-kura atau wakuya?
0: Ditanya kitu ku Aki Rayun, Wakuwu gancang nembal.
2: Nyaheuh atuh kura-kura, ari geus naon?
3: Pandina dongeng sakadang kuya maling cabe oge kitu. Manehna teh ladaeun tuluy ceceureuweungan.
2: Suhah lata-lata, suhah lata-lata.
3: Tah kitu. Pokona mun ieu jawaban disalahkeun, dewek mah rek protes euy.
0: Hari murid nu sejenna, nu sarua para manula ngadenge carita Wakuwu kitu teh ger harita saleuseurian. Komo Bahrowi mah, manehna kuat kanangtung dina bangku bari moyok Wakuwu.
2: Dasar murid jadul.
3: Sok nyanyahoanan. Piraku kuya disebut binatang melata?
2: Ya, ari binatang melata mah ciri-ciri nate mun lempang terlalu akliek. Contohna nyaeta bagong.
0: Ieu ku Wakuwu ka Bahrowi saking ku keuheul ceg kana sendal capit pelawar dipangpengkeun ngarah ka Bahrowi.
3: Dan edas, rikat Bahrowi harita teh ngelok, atuh sendal teh milepas ka hareupeun kelas.
0: Kiliwing, pluk, sendal teh murag, pas pisan kana meja guru. Cepeng, Wakuwu reuwas beungeutna katempo sepa. Kaayaan di kelas, harita jadi rame kunu pating corowok moyok Wakuwu. Ngan teu laju kituna teh, sabab harita saurang guru awewe asup ka kelas. Siga nama eta teh guru anyar. Dakarek harita bu guru asup ka eta kelas. Atuh jep, kaayaan di kelas teh jadi jempling. Ari Wakuwu, barang nyaho aya guru awewe asup ka kelas teh, gancang manehna mere komando ngawilujengkeun. Sabab Wakuwu di kelas eta teh, manehna kapilih jadi KM.
3: Tuluy Wakuwu ngetrok meja tilu kali.
0: Atuh sakabeh murid kompak ngomong kieu.
2: Wilujeng enjing, Bu.
3: Tunila kadenge bu guru nembala.
1: Wilujeng enjing, abah-abah, sareng emak-emak.
0: Geus ngomong kitu mah, bu guru gancang muru meja rek nunda tas. Ngan kaget pikeun manehna. Sabab dina luhur meja katempo ngagoler sendal capit butut nu geus copong lebah keuneungna.
3: Cenah bu guru teh kana eta sendal, tuluy ngabagi reret ka murid-muridna.
0: Sakabeh murid tungkul eueuh nu wani tanggah. Komo neuteup atawa melong ka bu guru mah. Sedang nu boga dosana nya eta Wakuwu harita matana meletet maling teuteup ka bu guru. Tuluy manehna ngagerentes ngomong jero hate.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bonas.
4: Ibu Nas teh usbas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu tinggal di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam, Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten ngawitan kageduhan keluhan penyebat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bian ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Teh robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya probihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya eno tetes sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
4: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten 6 tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
5: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
4: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, yang ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
7: Pak
6: ya?
7: Iya.
6: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
7: iya,
6: Pak ya?
7: Iya.
6: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh, usia
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
3: Sakabeh murid tungkul eueuh nu wanita tanggah. Komo neuteup atawa melong ka bu guru mah. Sedang nu boga dosana nya eta wakuwu harita matana meletet maling teuteup ka bu guru. Tuluy manehna ngagerentes ngomong jero hate. Wah, tetela. Bu guru nu anyar teh ngora keneh jeung lumayan geulis. Aduh. Muga-muga we gara-gara sendal aya dina meja aing disetrap. Pan lumayan tah bisa nangtung deket bu guru. Bu guru, harita lajag lejeg bari ngajingjing sendal capit. Anak kelila kadenge manehna nyarita.
1: Ieu sendal boga saha? Geuning aya dina meja bu guru.
3: Ngadenge bu guru nanyakeun soal sendal, rika tua kuwu ngacung bari ngajawab. Nu abdi bu, ngahaja ku abdi teh dialungkeun kana meja bu guru. Bu guru ngahulang sakudeung tuluy ungut-ungutan.
1: Oh, jadi ieu sendal teh nu si bapa? Ulah lalawora atuh arina naon teh. Sok yeuh geura anggo deui.
3: Cek bu guru bari tuluy nyamperkeun ka wakuwu mikeun sendal. Bari ngadaregdeg wakuwu nampanan eta sendal rap dipake deui. Beres make sendal, ana celengkeung teh wakuwu ngomong. Abdi moal disetrap, Bu. Pantos cucungah ka ibu. Ditanya kitu ku wakuwu, gelenyu teh bu guru imut. Seblak, hate wakuwu mani nyeblak. Sarta tulila pok manehna ngomong deui. Nuntos-entos mah pami aya murid anu ngunghak campelak ka guru teh, biasana mah sok disetrap. Nya kitu dipiwara ngadeng dipayun. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, bu guru teh nyerengeh seuri. Oh, eta mah teu kalebet kasalahan ageung, ku ibu oge dimaklum. Beres ngomong kitu, bu guru ninggalkeun wakuwu muru kana meja nu aya di hareup. Atuh wakuwu bati colohok bari ngomong jero hate. Cadol teh. Panas aing geus siap-siap rek nangtung di hareup. Kari-kari dibebaskeun tina hukuman. Na kudu nyieun kasalahan naon deui nya supaya aing disetrap titah nangtung di hareup. Pokona ku aing rek diakalan supaya aing disetrap. Bu guru harita geus diuk dina korsi khusus paranti guru. Tuluy manehna mimiti cacarita ngenalkeun diri ka murid-murid manula nu aya di eta kelas.
1: Hapunten ka abah-abah sareng ka mama. Bu guru teh kenging tugas ngajar di ieu kelas. Nepangkeun nami bu guru anu katelah mah nyaeta Lilis Sukaesih.
3: Saleresna bu guru teh numutkeun SK mah salaku guru olahraga.
1: Mung kumargi abah-abah sareng emak-emak tos sarepuh upami dipasihan pangajaran olahraga teh bilih maropo. Kukituna pangajaran olahraga khusus kanggo kelas ieu mah diteu ayakeun.
3: Tah ayeuna tugas bu guru di ieu kelas nyaeta ngawulang pangajaran basa Sunda.
1: Atuh sateacan kana pangajaran ayeuna bu guru bade ngabisin heula. Nya ieu mah sakantenan etang-etang ngawanohkeun. Cobi mana anu nami Aki Rayud?
2: Nami bu.
3: Cek Aki Rayud nangtung bari ngacung.
1: Bahrowi anu mana?
2: Iya bu, abdi mah di dieu.
3: Cek Bahrowi sarua maneh nage ngacung bari nangtung.
1: Nenek Gio.
3: Cung Nenek Gio ngacung dibarung ku ngomong tarik.
1: Yeuh, Nenek Gio mah nu ieu. Hiji-hijina murid awewe di ieu kelas.
3: Beres ngabsen murid nu opatan, bu guru Lilis harita neruskeun ngabsen murid nu sejena, nu sarua kaumarula nepikeun ka imeut. Satuluyna bu guru Lilis nangtung bari nyekel buku pangajaran basa Sunda, ngong kadenge manehna ngamimitian nyarita.
1: Perhatosan kasadayana, ayeuna bu guru bade mariksa PR basa Sunda. Margi saur guru nu tipayun, cenah aya PR nya eta ngahartikeun paribasa. Cobi kaluarkeun bukuna.
3: Beres bu guru Lilis nyarita kitu, kaayaan di kelas jadi saheng. Sabab unggal murid pada ngaromong. Aya nu kukulutus pedah bukuna teu kabawa, aya nu amek-amekan pedah can kaburu ngagawean PR. Komo Aki Rayud mah? Manehna cilincing cat ka ditu ka dieu bangun anu sasah. Sabab harita teh buku nu kumanehna dibawa, nya eta buku matematika. Satuluyna Aki Rayud nyamperkeun Nenek Gio sabab sakanyaho manehna, Nenek Gio tadi geus ngagawean PR basa Sunda. Atuh pok Aki Rayud harita nyarita.
2: Teh Gio, kumaha ieu deweknya? Teu mawa buku basa Sunda. Tadi isuk teh bukuna diinjem ku Incung. Tunggu jalan aja. Supaya dewek selamat. Nya maksud teh ulah dihukum. Hulang aki rayud ngahulang, ngantelila serengeh manehna seuri. Satuluyna ngagrentes ngomong jero hate. Aih, pan tadi aing teh hayang disetrap. Supaya bisa nangtung diharep deket bu guru. Hihihi, ya beneran ya. Ari nenek Gio, manehna siga teu malire ka aki rayud nu harita ngajak nyarita. Samalah nenek Gio kalah nyelengkeng ngomong kieu.
1: Bu guru, ya aki rayud teu ngadamel PR. Samalah mah teu nyanak buku-buku na acan.
2: Ngadenge nenek Gio ngomong kitu, aki rayud lain ambek. Tapi manehna kalah nyerengeh siri bari kadenge nyarita.
9: Muhun bu guru, pengajaran bahasa Sunda mah abdi teh teu nyanak buku na. Malah ku abdi buku na oge disosoe.
2: Aki rayud carita na teh, si ganu ngahaja mancing emosi bu guru. Nu dipalar sangkan manehna disetrap, dititah nangtung dihareup deket meja bu guru. Ari bu guru lilis, ngadenge aki rayud teu ngagawean PR bahasa Sunda teh, samalah teu mawa buku-buku na acan, komo ngadenge majar buku na oge disosoe, manehna katempo baeud. Tuluy nyamperkeun aki rayud, sarta pok ngomong tegeg.
1: Kumaha aki rayud? Baruk, buku na disosoe? Eta hartina aki rayud ngahina bu guru. Pokona aki rayud kudu dihukum. Hayo, nangtung diharep.
2: Kadenge bu guru ngomong kitu, aki rayud curing hak bari kadenge manehna ngomong bangun anu bunga.
9: Kumaha bu, baruk abdi dihukum? Janten abdi teh disetrap? Oke, siap bu.
2: Dirilin aki rayud kaharep, jen manehna nangtung deket meja bu guru. Sanggeus nangtung diharep, mata aki rayud delek deui ka bu guru lilis. Ari sakapeung mah manehna teh ngajak seuri. Ari bu guru lilis diajak seuri ku aki rayud teh kalah kerung. Tuluy manehna neruskeun ngaroris muridna nu dibere tugas PR bahasa Sunda. Nempo bu guru lilis nguriling teu daek cicing. Aki rayud jadi keuheul. Sabab kahayang manehna mah bu guru lilis teh diuk dihareup dina kursi khusus paranti guru. Saking ku keuheul, teu sadar celengkeung teh aki rayud ngomong ditujukeun ka bu guru lilis.
9: Bu guru, calik atuh. Ulah ngurilingan bae kelas. Pantos disayogikeun kursi khusus kanggo bu guru.
2: Ieu bu guru lilis ngalieu ka aki rayud. Bari harita teh beungeutna rada nyurong. Caturkeun wakuwu. Barang nempo aki rayud disetrap teh, hatena jadi manas. Satuina manehna ngagrentes ngomong jero hate.
9: Wah, aki rayud mah hade milik. Manehna bisa disetrap nangtung deket kursi bu guru. Pokona aing kudu disetrap siga aki rayud.
2: Pansarua aing ya temau buku bahasa Sunda. Wakuwu harita teh geus teu sabar hayang gancang dipariksa, sangkan kanyahoan madehna ge teu ngagawean PR. Malah buku na oge teu mawa. Ngan bu lilis harita teh masih kene sibuk mariksa murid nu sejen. Sigana wakuwu geus bea kasabaran, antukna celengkeung teh manehna ngomong.
9: Bu guru, abdi oge teu ngadamel PR, bu.
2: Malah mah teu nyanak buku-buku na acan.
9: Eta tuda buku na teh disesoeh ku pun bojo, basa pasea tina soal dengan sangu.
2: Yuk bu guru lilis ngaliek ka wakuwu, sarta kadenge harita manehna nembal.
1: Oh, wios atuh teu nanaon, ari disesoeh ku istri mah.
9: Ari aki rayud mah buku na teh disesoeh ku anjeuna.
1: Eta kaasup kana pelecehan. Janten perlu dihukum. Tenang, wakuwu mah moal disetrap siga aki rayud.
2: Hulang wakuwu ngahulang, tenyangka bu guru lilis bakal nyarita gitu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
10: Assalamualaikum pak.
11: Waalaikumsalam.
10: Lepangkeun sareng bapak saha itu pak?
11: Bapak Mbing.
10: Pak Mbing, bapak teh linggihan di palihan mana pak?
11: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
10: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
11: 55.
10: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
11: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
10: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
11: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
10: 10 tahun ya, Pak?
11: Mohon.
10: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
11: Aduh, setiasa bobo sudah sampai tinggal pret gening kitunya tara vertigo abis puyeng wae gening kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
10: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alpapropolis kan terus diobatan nganggo naon wae Pak?
11: Wah tosku herbal nusanes terus dirawat terus berkali dirawat lah aduh gitu teh ieu
10: Bapak saat

0: Ciamis.
1: Papas di dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
0: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
0: Mohon.
1: Bapak Billy aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian mesin alfa propolis gitu soalnya ieu teh sakaraos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatesna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat
0: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an,
4: Pak lah. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya.
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga.
9: Oh, wios atuh teu naon? Ari disesoeh ku istri mah. Ari aki rayub mah bukuna teh disesoeh ku anjeunna. Eta kaasup kana pelecehan. Janten perlu dihukum. Tenang, wakuwu mah moal disetrap siga aki rayud.
10: Hulang wakuwu ngahulang, tenyangka Bu Guru Lilis bakal nyarita kitu. Wah, sial. Aing salah ngomong. Mun tadi teh ngomong disesuaih ku aing gitu. Mun aing teh bakal diberi hukuman disetrap siga aki rayud. Aduh, kek, kumaha carananya? Gerentes wakuwu badika tempok kerung, mikir kumaha carana sangkan manehna bisa disetrap siga aki rayud.

0: ayeuna caturkeun Bahrawi. Horeng maneh nage boga pikiran sigawa kuwu, sarua hayang disetrap supaya bisa nangtung deket korsi Bu Guru Lilis. Lila Bahrawi kadenge ngomong, nurutan wakuwu ditujukeun ka Bu Guru Lilis. Bu Guru, engal atuh abdi parios. Abdi ge sami teu ngadamelan PR. Komo abdi mah, buku basa Sundana oge teu gaduh-gaduh acan. Lieuk Bu Guru Lilis ngalieuk ka Bahrawi di barung ku nyarita kieu. Oh kitu, janten Bahrawi mah teu gaduh bukuna nya. Tos teu nanaon, ku Bu Guru oge dimaklum ari teu gaduh bukuna mah. Tong salempang, pokona Bahrawi ku Bu Guru moal dihukum. Sabab eta mah teu aya unsur kasengajaan. Teu ngadamel PR teh margi teu gaduh bukuna teh nya. Bahrawi harita teh ngahuleung, teu sangka Bu Guru Lilis bakal ngajawab sarupa kitu. Bahrawi terangna kerung siga wakuwu, mikir kumaha carana supaya disetrap siga aki rayud. Ari nenek gieu ngarasa can dipariksa ku Bu Guru Lilis teh, manehna jadi elekesekeng. Siga namah manehna teh geus teu sabar, hayang gancang pamer, pikeun macakeun PR ngahartikeun paribasa. Bari satengah nangtung, nenek gieu nyarita ditujukeun ka Bu Guru Lilis.
1: Bu Guru, abdi mah murid anu pang taatna, PR oge tos rengse.
0: Lieuk Bu Guru Lilis ngalieuk ka nenek gieu, satuluy nanitah nenek gieu supaya kahareup.
1: Oh, sae atuh hari kitu mah. Cobi nenek gieu ka payun, bacakeun PR-na supaya nu sanes tararangeun.
0: Teu ngadago dititah dua kali, tiriling nenek gieu kahareup jeung nangtung deukeut papan tulis. Satuluyna nenek gieu macakeun PR-na nu mangrupa harti paribasa. Kieu pokna teh.
1: Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Hartina, cak-cak ngegel gaang teu make huntu, tempatna di alun-alun dihakan ku tukang cilok.
0: Bu Guru Lilis ungut-ungutan ngadengin nenek gieu macakeun PR-na. Sarta teu lila pok manehna ngomong.
1: Tah, si, pantiasa ngahartoskeun paribasa teh. Pokona nenek gieu ku Bu Guru dipeunteun 10. Tos ayeuna geura calik deui.
0: Tiriling nenek gieu balik deui kana bangkuna. Caturkeun deui Bahrawi jeung Wakuwu. Harita maranehna keur pating haruleng, bakuna mah ngarasa bingung, dumeh can manggih akal kumaha carana sangkan maranehna disetrap siga aki rayud. Sarengeh Wakuwu seuri siga namah manehna boga ide. Sarta teu lila gutrut nulis dina kertas sacowir. Satuluyna kertas teh dilipat-lipat, lung dialungkeun ka Bahrawi. Pluk eta kertas teh murag dina luhur bangku hareupeun Bahrawi. Satuluyna lipetan kertas teh ku Bahrawi dibuka, breh teh aya tulisan nu unina kieu. Bahrawi, kumaha mun urang duaan nyieun kaributan di ieu kelas? Supaya urang duaan disetrap. Carana urang duaan pura-pura pasea tuluy jogol. Sugan bae urang duaan dibere hukuman sina nangtung dihareup. Beres maca eta tulisan, lieuk Bahrawi ka Wakuwu tuluy unggut. Atuh Wakuwu oge katempo unggut, bari ngacungkeun jempol. Caturkeun Bu Guru Lilis, harita manehna geus rengse mariksa PR. Satuluyna ngincig leumpang muru korsi guru. Atuh aki rayud nu keur nangtung gigireun korsi guru, kacida bungahna. Paroman aki rayud harita teh katempo marahmai, manehna sura seuri bari ret deui ka Bu Guru Lilis. Hate aki rayud sesebelakan. Jantung naratug tutunggulan, nempo Bu Guru Lilis lempang muru kalebah manehna. Ngan barang rek-gek pisan diuk dina korsi guru, teu sakara-kara Wakuwu jeung Bahrawi harita teh kadenge pasea. Duanana paheuras-heuras genggerong, teuing soal naon nu dipake pasea kumaranehna. Da kadengena teh nu hiji ngomong ngaler, sarta nu hijina deui ngomong ngidul. Ana pasea paloba-loba omong, satuluyna nu duaan teh ujug-ujug garelut mani papuket. Kurentel kaditu, kurentel kadieu, gelutna teh siga budak. Atuh sapada harita kaayaan di kelas teh jadi rame. Sakabeh murid eueuh nu cicing sungutna, pating corowok siga nu mere sumanget kanu keur gelut. Bu Guru Lilis jadi sasah ku ayana eta kajadian. Satuluyna manehna nyamper kanu keur gelut, maksudna mah arek misah. Sanggeus aya di lebah dinya, krewek harita leungeun Wakuwu jeung Bahrawi teh direwak sarta dipisah supaya gelutna ulah katutuluyan. Nukeur garelut kapaksa eureun gelutna. Sabab Bu Guru Lilis harita teh geus bisa misah. Sanggeus duanana dipisah, ngong kadenge Bu Guru Lilis nyarita.
1: Nanaonan ari Wakuwu jeung Bahrowi? Kalakuan teh kawas bolon bae? Era atuh geus karolot? Jeung marbutkeun naon atuh? Tadi kadenge ku Bu Guru aranjeun duaan pasea teh siga teu nyarambung. Nu hiji ngomong ngidul, nu hiji ngomong aler. Geus geura damai. Sok sasalaman silih hampura.
0: Wakuwu jeung Bahrowi dititah damai teh pating haruleng. Sarta telila Wakuwu harita teh ngomong. Ari damai mah soal gampang, Bu. Mung abdi sareng Bahrowi moal disetrap kitu. Pantos ngadamel kaonaran di kelas. Tuluy ditema ku Bahrowi. Mohon Bu Guru, pan ari ngadamel kaonaran teh tos ngalangar tata tertib sakola, pira ku teu disetrap. Ari aki rayud, pira oge nyosoeh buku di pasihan hukuman. Mun Bu Guru Lilis ngahuleng, can ngarti kana maksud jelema nu dua. Ngan teu lila Bu Guru Lilis ungut-ungutan tuluy pok nyarita.
1: Oh, jadi aranjeun duaan teh hayang disetrap? Sok atuh, ayeuna Bu Guru rek mere hukuman. Aranjeun duaan kapaksa disetrap.
0: Ngadenge Bu Guru Lilis nyarita kitu, Wakuwu jeung Bahrowi mani caruringhak. Tuluy Wakuwu harita teh kadenge nyarita. Duh, nuhun pisan Bu Guru. Abdi sareng ieu pun Rowi bade disetrap. Ngadeg dipayun pangintennya, caket aki rayud. Burileng mata Bu Guru Lilis harita teh ngaburileng. Satuluyna kadenge manehna ngomong nadana siga nu emosi.
1: Nangtung diharep kumaha maksudna? Heurin bari naoge? Jelema satilu-tilu kudu nangtung kabeh diharep. Sok ayeuna aranjeun duaan ku Bu Guru disetrap minangka hukuman kanu geus nyieun kaonaran. Hayo, geura nangtung di luar. Tuh di ditu deket tiang bendera.
0: Kebang Wakuwu jeung Bahrowi harita teh ngagarebeg. Satuluyna duanana silih reret, koloyong indit kaluar ti kelas. Jen dua nana narangtung deket tihang bandera.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh di Palih Manten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
3: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
3: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
4: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
3: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
3: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
3: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
4: Di radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
4: Amin ya Bapak.
3: Atau nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
6: Kecamatan
8: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
8: Iya.
6: Beli yang kedua.
8: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
8: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, nah, amin. Gitu.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
6: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
8: amin,
6: sehat
8: amin.
6: Normal lagi gitu.
8: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 12 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh robihna
4: nya. Teh robihan.
3: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembeh hiji.
3: Nembeh hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
3: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata, Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diterjang gelombang tinggi, mercusuar pelabuhan Cikidang Pangandaran diganti baru. Berawal dari game online, pria beristri asal Lampung culik warga Taraju, Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar, Wilayah Priangan.
1: Pembangunan rambusuar baru di pangkalan pendaratan ikan PPI Cikidang dan muara sungai Cikidang Kabupaten Pangandaran kini terus dikebut. Penggantian total ini dilakukan Distrik Navigasi Tanjung Intan setelah rambusuar lama rusak diterjang gelombang tinggi. Berdasarkan pemeriksaan teknis, salah satu tiang pondasi mercusuar lama mengalami korosi dan patah pada bagian penyangga. Kondisi itu sangat berisiko membahayakan keselamatan perahu nelayan yang keluar masuk alur pelabuhan. Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakyo Andrianto bersama timnya yang selama ini lakukan pendampingan keamanan dan keselamatan pekerja di lokasi mengatakan pembangunan mercusuar yang baru sudah berjalan sekitar 15 hari. Menurutnya, di ujung muara dan PPI Cikidang dibuat yang baru, selanjutnya yang lama nantinya akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus.
3: Sudah berjalan sekitar 15 hari perbaikan, membuat yang baru, jadi di ujung abrasi muara dan PPI Cikidang ini. Yang lama nanti akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus dan juga sudah pada rusak. Sehingga membahayakan terhadap keselamatan para nelayan yang baik yang keluar maupun masuk ke PPI Cikidang maupun masuk ke muara Cikidang. Kami dari tim SAR Barakuda juga pendampingan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan karena pembangunan ini adalah di atas air ya.
1: Selain mengebut pengerjaan fisik, Distrik Navigasi Tanjung Intan juga dijadwalkan menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran bersama 150 perwakilan nelayan Pangandaran dalam rangka memperingati Hari Mercusuar Rabu 9 September 2026. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi, Senin 7 September menyatakan, tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
4: Nah, ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Taraju, warga kita ini adalah melalui media game online, perkenalan, chatting melalui game tersebut, kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
1: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana. Musik. Suasana tegang dan haru mewarnai rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Asep, seorang anggota Linmas yang bertugas sebagai pengatur lalu lintas di Simpang 3 Dobo, Kota Banjar. Rekonstruksi yang digelar Polres Banjar ini memperagakan 49 adegan yang memperkuat dugaan pembunuhan berencana. Aksi reka ulang yang digelar langsung di lokasi kejadian perkara menyedot perhatian ratusan warga. Tangis histeris keluarga tak terbendung, bahkan istri korban jatuh pingsan saat menyaksikan detik-detik aksi keji yang merenggut nyawa suaminya. Terduga pelaku, Sarif alias Uup, memperagakan rangkaian aksi penganiayaan sadis menggunakan pisau dan sebatang kayu hingga korban tewas di tempat. Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi, Senin 7 September menjelaskan, aksi nekat pelaku didasari rasa sakit hati dan dendam yang dipendam pelaku selama 4 tahun karena menilai korban kerap mengolok-oloknya saat bekerja bersama. Pramono menyebut dari 49 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini, pihaknya tak menemukan fakta baru yang signifikan, namun sejumlah adegan tambahan memperjelas rangkaian kejadian dan semakin memperkuat dugaan adanya perencanaan sebelum pembunuhan terjadi.
2: Fakta baru yang signifikan tidak ada, hanya mungkin tambahan-tambahan kegiatan yang memang itu untuk memastikan, untuk lebih meyakinkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Tidak dalam posisi mabuk ya, kami tidak melakukan penyelidikan tentang mabuknya, tapi ini terkait dengan perbuatannya yang telah kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Terungkap sebelumnya ada informasi dari saksi tersangka itu minum minuman keras, tapi untuk kapasitasnya, kadarnya sampai dengan mabuk dan lain sebagainya, itu ternyata tersangka masih bisa kita minta keterangan dengan jelas.
1: Terungkap dalam rekonstruksi, pelaku telah mempersiapkan pisau dari rumah sebelum menemui korban. Usai kejadian, pelaku sempat melarikan diri ke Bandung sebelum akhirnya dibekuk petugas di kawasan Pasir Koja. Atas perbuatan kejinya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.
5: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
8: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
8: www.radioprssanijabar.net.
9: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kabar gembira menyapa para pengayuh becak lanjut usia di kawasan Priangan Timur. Ratusan unit becak listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi disalurkan di Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Bantuan ini hadir untuk mengurangi beban fisik pengayuh lansia sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah. Sebanyak 160 unit becak listrik diserahkan secara simbolis oleh Bupati Ciamis bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional YGSN di Aula PKK Ciamis. Bantuan difokuskan bagi pengayuh beca berusia 55 tahun ke atas agar tetap produktif tanpa harus menguras tenaga fisik di usia senja. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mewanti-wanti agar bantuan ini dijaga ketat dan tidak diperjualbelikan.
2: Peduli untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis, hari ini kita menerima bantuan beca listrik gratis sebanyak 160 unit gitu.
1: Sementara di Kota Tasikmalaya sebanyak 220 unit beca listrik siap diluncurkan. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman, menegaskan bantuan ini menyasar pemilik maupun penyewa beca lansia yang telah lolos verifikasi ketat sejak awal tahun. Fiman menyebut Pemkot Tasikmalaya bahkan melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan beca listrik ini ke dalam program ekosistem transportasi hijau Rabu Biru. Lewat program tersebut, para ASN didorong memanfaatkan jasa beca listrik setiap hari Rabu guna menekan emisi gas buang.
3: Di atas 55 tahun, jadi penerima manfaatnya ini yang di atas 55 tahun. Itu bisa mencari nafkah dengan nyaman, kemudian juga produktivitasnya juga akan berlangsung lebih lama ya. Itu dan yang penting juga ini menyediakan sarana transportasi, bukan hanya saja kita berikan becaknya gitu, tapi ini harus terintegrasi dengan program prioritas daerah juga, seperti contoh di Rabu Biru.
1: Gelombang bantuan berlanjut ke Kota Banjar. Sebanyak 200 unit beca listrik buatan PT Pindad senilai Rp22 juta per unit diserahkan langsung oleh Wali Kota Banjar Sudarsono di Banjar Convention Hall. Sudarsono berharap beca listrik tidak hanya dipakai untuk mengangkut penumpang umum tetapi juga dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi daerah mulai dari berjualan produk UMKM keliling hingga memperkuat ekosistem di kawasan-kawasan potensi wisata Kota Banjar.
4: Kita seluruh masyarakat sekarang menikmati dulu kebahagiaan. Kan biasanya euforia dalam satu minggu pasti banyak, ramai sekali dengan beca listrik gitu ya. Lihat dulu lah. Mudah-mudahan nanti ada dimanfaatkan untuk kepentingan wisata dan sebagainya. Gitu. Apalagi kan jarak di Banjar kan juga terdekat.
5: Kita ada tren nanti SM misalkan naik beca untuk berangkat ke kantornya meninggal ya.
4: Nantilah kita lihat dulu lah. 1-200 itu nanti seperti apa. Kalau misalkan ternyata banyak yang pada tidak dimanfaatkan, nanti kita upayakan ASN minimal seminggu sekali ke kantor nanti.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Rengsek Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Nyung si lalakon pihari wayang mengandung perlambang jasa nati para wali natrat dugi kaki wari dipupusti tur dijungjung di rumah sarta diraksa.

gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kasarios ngawiasakeun kaon

0: kasang Nalendra kabat aling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Ayah!
0: Patih, coba kadi kaharep diuk nalan Senopati hae.
2: Ulem. Abdi Gusti nampi kana pembagi. Kalayan unyuk sumangga atuh aya pikeresan naon tansah diajeng-ajeng.
0: Tunggu ti,
2: mangga paduka.
0: Senopati Kalabandra.
2: Winyuk sumangga ngahaturkeun nampi kana pembagi kalayan hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga celogong.
0: Malum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana sacarana. Bilih aya cara nu kacandak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan anu teu sapuk sareng mamanahan. Malum anu disuhunkeun paduka. Ya. Senopati dimaklum ku kulai.
2: Aya pikeresana.
0: Aya nang acuh purwa panjenengan kresna imbalan. Ari sabenerna purwa dihaturanan linggih Kipati jeung Senopati Kukula. Sabenerna dina waktu ayeuna kula meunang kaprihatinan anu luar biasa. Nya eta ngeunaan pribadi Pati. Kaula teh asa ngiring nang tunggalang layu. Peting tega kana sare urang tega ningalkeun dakar upama lompat ka tempat sare ngalukur guguling anu digugul dipake tilam ka eli sabab kaula ngadenge saur panita cenah eta manusa mua meunang panghampura ti pangeran sanajan jung ka kidul bra kawetan ka kaler ka kulon mua meunang panghampura tanpa rido kampura inung jeung bapa ari sedengkeun kaula teh hirup can bisa mulang tarima kanu jadi bapa nyaeta Kangjeng Rama Suwargi kakasihna nyaeta Kangjeng Rama Kalaruci. Numut kana sejarah nu geus katarima ku kula. Ari Kangjeng Rama ngemasing pati tumakaning perlayana teh nyaeta kuleungeuna si Panu Dewanata anu kiwari jadi raja nagara Astina. Can sudirasa ningati lamun kula can bisa maehkan eta si Panu Dewanata.

0: temangi tungtung susah mana nu taya sudah gunirahangan dikasang dah mati kunaon maneh ngalamun ngahurang ngarak meneng eh namane tesawup eh apa jejerih pati eh para lun maklum anu kasuhun ninggalin di pamriha punten anu diteda paduka awon kapi unyu coba nanging parendene kitu dina abdi Gusti sumangem dina waktu ayeuna sanes mapatahan nanging ieu mah pandangan coba
1: pandangan naon atuh kanya sok pamandang di sarita
0: naon pandangan nu bakal dikeluarkeun eh
1: sok kaya abuskeun aspirasi anu baris ka harti nangrongan
0: upamina bae ayeuna urang ngayakeun serangan ka nagara Astina bener bakal pinangih sangkaan suran boh ti pihak itu boh ti pihak ieu kitu manawi
2: nah maneh teu satuju eh
0: sanes teu satuju nanging ieu teh bakal seueur anu korban ku ayeuna perang anu kaemut ku abdi Gusti rahayat bakal katalangsar sarang henteu sakedik waragan anu bakal ansur anu bakal kaluar
2: saraja katak tuan pamikiran maneh kumaha ieu dah
0: nanging sing upami emut abdi Gusti kana wartos anu kenging dipercaya
2: naon
0: dina waktos ayeuna teh cenah numutkeun wartos eta raja Astina teh Prabu Pandu Dewanata teh nyaeta nuju aya di alas Pringgan Dingasala aya di alas Kendrayana
2: nah kenal keur moro
0: sanes margi ari Pandu Dewanata teh cenah kagungan putra nyata ngelahirkan garwana Dewi Kunti Nali Brata tapi eta jabang bayi teh masih keneh kapuntel ku nyata pamungkus nata bayi jadi buntelan eta bayi teh teu aya hiji pakarang anu teurak nyoehkeun kana eta buntelan mayit jadi masih keneh kabulan ku eta bayi oh ku eta bayi
1: lain mayit atuh bayi
0: urang terus terus terus punten ki adi punten deui manusia masok salah
1: cumuhun eta oge cumuhun ari jelema mah tungku tempat kaluluputan tanggah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore tara sajen tara kapake isu eta jelema heuda urang mah teu cicing dina hiji martabas sanes
3: iya
1: tetepe aya dina sifat owah gingsir urang mah nya owah
0: iya tak itu paruka jadi dina waktu ayeuna teh Prabu Pandu Dewanata teh aya di alas Krendayana nyaeta supados eta bungkusan bayi teh tiasa direjet ku makhluk-makhluk leuweung nanging dugi kadanget ayeuna teh teu acan hiji aya hiji sato anu garalak oge tiasa nyoekeun eta buntelan kana eta buntelan bayi teh
2: hebat kumaha eta orokna hirup di jero
0: lumawi sauna teh hirup ukay-ukayan wae totonyok malahan ti jero teh
2: tuah hebat jadi ayana si Pandu Dewanata ayana aya di alas Kendrayana
0: ora kapinu gawe paduka ayana upami teh mah palay males pati ka Pandu Dewanata ulah ngalibatkeun ulah dia mah tamtama anu seueur paduka kumaha abdi Gusti sareng ieu pun adi senopati atuh salira antos wae di dieu sawis abdi Gusti anu bakal ngajugjug ka talas pringgering acara bakal dibumuhan iya
2: hebat kula boga pati ha
3: cemerlang jamaah
2: hayang sabaraha gaji maneh bulan hareup ti
1: ya wios asa THR ayeuna Gusti
3: nya
2: naon THR
1: ye tunjangan hari eta teh geuning hari kiamat picu kulan Gusti
2: sanggup maneh
0: sanggup abdi Gusti syukur bagja kumbayangan eh
2: lamun kitu sarana maneh kur bisa mawas sirahna si Pandu Dewanata
0: sanggup abdi Gusti sanggup paduka nanging dinten iraha ieu teh waktu sanes ae
2: ulah diisuk pagetokeun ayeuna maneh kudu lumampah
0: Bade ngabantun wali balan tamtamawe ari dua kombi ya.
2: Bawa.
0: Ki Adi,
4: Ulan.
0: Urang sami lumampah dina waktos ayeuna.
4: Atuh sae mangga.
0: Urang sasarengan ne dina waktos ayeuna. Hai, sajumlah wala dia balan tamtama.
2: Kuluh.
0: Hayo siapkeun tenaga jeung pikiran urang sami lumampah ngajug-jug ka alas Krendayana. Nyaeta urang ngalah nyawa si panu Dewanata dina waktu
2: ieu. Iye mangga.
0: Amit paduka syukur bagja kumbayangan kana kasanggupan maneh ayah.

0: para panayagan ano Charole?
1: Ayan!
2: Lan!
0: Minal Aidin wal Faidin.
1: Apunten ti abdi lahir sareng batin.
0: Dina sasi Februari ayeuna teh.
1: Sumuhun Februari kula.
0: 87 ninggang dina caketna Idul Fitri.
1: Tenang kula.
0: Hapunten lahirna sareng batinna ka sadayana we nya. Ayeuna jisim abdi teh kengeng pancen.
1: Bade angkat ka mana tuh kula?
0: Bade mios ka hiji leuweung anu disebut leuweung Krendayana.
1: Olaras.
0: Nyaeta numutkeun beja tinu beunang dipercaya.
1: Sumuhun.
0: Raja Astina anu ngaran Panu Dewanata teh cenah di dinya ayeuna teh keur merbayak sanyeun kemah.
1: Laras.
0: Nyaeta hayang mukakeun bulan orok. Anu geus mang bulan-bulan acan keneh kaluar tina buntelan eta
1: jabang bayi.
0: Sugane atuh beunang kuing dipaehanana eta Panu de nya.
1: Laras kenging bonus.
0: Bejana Panu teh pitak cenah.
1: Kapitannya kiwan pulang.
0: Ayo dulur-dulur ah.
1: Mangga didoakeun we sing salamet, Mas.

0: diyor.
1: Ya diyor, ona geliyor.
0: Sadahayam kongkorong.
2: Sadahayam kongkorong.
0: Yap, di dia di daguannya di gang.
1: Gang naon.
0: Gang garongan.
2: Di daguan di gang hijan, kerewa.
1: Daguan di dia ya di perapatan hijan.
0: Oh.
1: Hei, hei, penayagan. Dek mari luar.
2: Lu ana we di sim abdi pakulan ah.
1: Ari mane geus narima teh hate.
2: Antos kamari kuran.
1: Teh hate teh tunjangan hari tua. Nah, make bujeng-bujeng nah pedit dunungan anak. Nah, gening teu unjuk rasa.
2: Wah, unjuk rasa. Tuh, hari ini. Ini pasti
1: hari. Ayo, ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Hasiat saunan karosku ibu.
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon. Pokona mah emam ge mung 2 suap. Gitu. Saatas Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya 1 tahun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis, mohon tina Radiopis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Pis.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Fis FM.
8: Radio
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

Para parangku barja patih kala srengilan senopati kala badra kairing wulat dia balad tam tamba ngalat ngang keinga banalat imat matnya tang pinang metu alas manjing alas lumampah sikap pedang tam sirka dapini canda sapanah limpung.

0: eta. Ka serius. Nyaeta dihiji leuweung anu kareh ka panasa pon ka selama ngumpeng. Ari anu jadi ratu di selama ngumpeng teh aya sanes nyaeta Dewi Durga. Atanapi disebat Batari Durga. Anu dina waktos ayeuna ieu Batari Durga teh nuju pinangih jeung kaprihatinan margi tempat-tempat masyarakat di ieu selama ngumpeng teh dina waktos ayeuna diamuk gajah-gajah anu dipimpin ku Gajah Sena. Ngamuk ngawak ngawik meureun tadina salah sayos masyarakat teh sok ngaheureuyan eta gajah. Anu mamalana dina waktu ayeuna ngarusak kampung padesaan. Seur anu ngungsi papurisat masyarakat anu ngulon ngetan ngidul sanggaleh. Alayan wayana parantos gempungan anu disawalakeun teh aya sanes pikeun ngayakeun perlawanan ngusir gajah-gajah anu ngarusak. Halumampah Batari Durga. Kalau dia ada bala tamtama,
1: kula.
0: Ayo siap. Sikap pedang tamsir kan abdi cara sapana limpung alat-alat yang saja banang.
1: Ingih manga.
0: Ayo. Kepung waktu buaya manga. Gajah-gajah na. Ayah kasebelan teuing.

0: ka anu prihatin ningali kaayaan hamba rakyat ti selama ngumpeng. Paburantak anu ngelonengetan hidung ngalernya tadi amuk ku gajah-gajah anu dipimpin ku gajah panggede na nyaeta gajah seda bari jeung gajah teh bodas rupana unirakangan dika dah tobating tobating Udin omo uken
1: dodoy
0: dodoy
1: oci
0: dama jeung sajabana anu dina waktu ayeuna menta supaya siapkeun tenaga jeung pikiran. Ulah tinggalin alat-alat eta urang usir gajah, gajah anu ngaruksak. Tatanen tatanen nepi ka beak komo itu mah kebonjang dasri. Anu dina waktu ayeuna ludah suuk ansur sampeuweuh. Da puguh teu dipelak tadina oge. Tabatei tabatei tak waha sakit tu maneh dina waktu ayinan cum anu kudu pangheulana mimpin ieu sajumlah dulur-dulur urang anu ngabogaan tekad ngusir gajah.
2: Sumuhun kulan sumuhun mangga mangga mangga mangga mangga nguningakeun jisim abdi oge kulan gusti oh gusti ratu
0: naon
2: punini kulan
0: ku gajah
2: sanes mun taber
0: sikasebelan suka teh ku gajah
1: suka teh lain gajah
2: mohon kulan gusti komo abdi mah punanak
1: kunaon tadi mo
0: nah kunaon anak mana ditewak gajah dipayahan gajah dijejek gajah apa kunaon
2: sanes abdi punanak mah jiga gajah rupa rasin
0: meni ngarodak wae kaing teh meni rupa-rupa wae meni tersararius tersararius meni terelepan jeng lalakon
2: mohon kulan gusti dina waktu sayeuna kedah kumaha atuh carana
0: coba baik minta supaya mikir ai kasihan gajah kunaon
2: ai numutkeun beja mah cenah saurna kasihan gajah mah ku iguana
0: atuh maran iguana na kudu neangan ka si Saswa si Samseng Gunawan
2: mohon kulan gusti alain kasihan gajah mah ku sireum
1: bener dina sultan ge pan
2: Teu mungkin gajah anu sakitu gede nasian ku sireum. Pek pikir. Ayeuna gajah anu sakitu leutikna. Oh gajah anu sakitu gedena sireum sakitu leutik. Piraku mah kejeung sieun ku sireum.
1: Asa teu mungkin.
2: Pek pecakan ayeuna sireum cenah cicing hareupeun gajah cenah dijejek da pae atuh. Hoy ku kitu teh mah. Koy ku kitu teh banyak coba lamun sireum abus kana ceulina amatak naon digibrikeun meni mung eleh maneh wawat mah cing kumaha pandangan tijang dahu oh kieu tiji sim abdi mah kulan tiji sim abdi mah kulan teu aya deui dina waktu saena mah lintang ti kedah nyieun ranjau weh sieun
0: ranjau kumaha
2: cen urang nyieun lombang ge anu jero
0: da gajah ge meureun nyaho nyaeta teh lombang anu jero
2: henteu kapan ti luhurna rimunan deui ku jukut tadi mana kajejek teh kieu gajah teh bakal ngegebrus
0: dadah teuing teu sangka maneh jenius
2: nuhun kulan gusti
0: kapan gajah naik lain hiji kumaha lamun baturna ngamuk
2: teu upami ngamuk kurang lumpat
0: meureun kabina-bina teuing sia kaing teh kabina-bina teuing kabina-bina teuing tobat teuing hayu dina waktu ayeuna mah siapkeun tenaga jeung pikiran belah mana cara teteh cicingna gajah teh di mana cara cicingna
2: di mana cicingna nya sok
1: dina ruang biasa eta
3: ledung
2: lain euy uing dek nanyakeun naon gajah naon anu sukuna dua nah maka jeng aya gajah sukuna dua
1: jawab sukuna
2: aya gajah diteuk-teuk nu hareup lanana jadi dua nu tukang lain nah kumaha kitu gajah naon ari gajah nu sukuna dua teh nyaeta gajah mada bener Teu inget kana sejarah Gajah Mada ti Majapahit euy.
1: Bener.
2: Heeh.
1: Gajah Sena.
2: Nya, raja ti Majapahit teh rajana teh hayam wuruk kapan.
3: Tah yeuna uing dek nanyakeun hayam naon nu sukuna dua.
2: Gampang euy.
3: Naon?
2: Hayam wuruk.
3: Lain dah hayam biasa ge dua.
2: Tapi heeh, aduh
1: ampun.
2: Cieur katipu dinten ieu abdi. Ampun teuing. Hudu. Hayo, urang geuritah.

gajah anu keur darpa oge aya nu hareureuy. Palih kulona gajah nu panggedena bari bodas rupana nyaeta gajah sena. Sing paruringkak bulu punuk recetna gajah anu sakitu seueur mah. Barang handing ngali ieu Batari Durga. Oh,

0: Gusti Nu Maha Agung. Nah, asa kamina-mina teuing tingali itu Barnas.
1: Bulan
0: Dahu Udin tingali Emen Naryat.
2: Lagi bulan Gusti
0: Ateng
2: bulan
3: tingali Radi.
0: Tingali itu Radi gajah tapi kalau bak itu.
2: Waduh, tersangka teuing itu. Tingali Geraji Gopar. Nya.
1: Aduh, tobat nya itu tuh gitu. Ditumpukan bodi. Naon laneuh bulan ditu naon ngumpulna gajah teh. Tersangka. Kumaha tuh carana dina waktu ayeuna Gusti da seueur teuing ngiring gajahna.
0: Make sieur sagala sok dina waktu ayeuna mah wayahna wayahna usir usir piraku urang masalah ku manusa anu loba akalna kumaha wae carana malalikir malalikir menta supaya nyebar nyebar nyebar ulah ngagunuh kabeh manehna lieureun.

0: maneh surai, maneh belah ditu, kuring di dieu, maneh dadang cobek. Belah kidul.
1: Belah kidul tah.
0: Tah kitu maneh belah belah kulon maneh maneh maneh jadi jadi jadi. Belah belah kulon maneh belah kulon. Siap siap siap siap. Iya iya iya iya iya mana mana. Lain lamun dikeresakeun memenang hiji we itu gajah anu gadingan tuh.
1: Ada
0: lumayan gadingna duh dijual teh payu teh teh.
1: Wah di gramat ku
0: rumah. Unglakeun ku aing dah. Benang benang benang hiji we. Gadingna lumayan.
1: Lumayan aya.
0: Nah, keur naon aing mah teh gadingna? Wis si belegug mah teh teh. Teu nyahoeun. Heuh keur naon? Keur topi. Kulitna keur topi mah. Ngomong teh ka mana karep wae. Eh, geuning mana Rohman?
1: Si Rohman.
0: Ari gading mah gunana nya eta keur ngalatai ceuli. Tuh. Kalayan sajabina ti keur ngalatai ceuli teh bisi aya nu nongtot moal.
1: Ku eta ubarna.
0: Nya eta ubarna teh disuntik.

Ia gajah-gajah istuning ranci ngespisan barang ngadenge sora jama kalayan kaama kabeneran angin nak nebak karena ia kumpulan gajah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan ngawon-ngawon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, gak usah gala rupi, obat mah gitu, tos ka dokter atos.
1: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras, pegel, ngari gitu, upami teh acan di angok cai panas gitu, teh acan... terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Kapalawar di sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
3: Dapat
4: dengarkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: terus lampahkipun ia Batari Durga miwasa jumlah hambaraya anu dibeberiku gajah-gajah tur ia gajah lupang gedena gajah sena anu terus ngobrot ka Batari Durga tunda lampah eta kacarios nyata ia Prabu Panu Dewanata anu nuju masa ngerakan sasat patungon ia jabang bayi anu masih keneh kabulen itu kaya anana
1: datuna pohwangi bosiang timerdih kana asihna Gusti menta kana murahna anu kagungan
0: manakung kanu mahagung mujabrata kah yang mahasuk ngasupados ieu jabang bayi tiasa kaluar anu kabulen kubulenanana anu hese pisan ditobroskeunana liat sareng sajabina margi parantos disaemarakeun pakarang-pakarang di nagara Astina teu aya anu mempan nyewekeun kana ieu buntelan jabang bayi itu kayana
1: tapi aneh oge ajaib buntelan teh bet ngagengan malahan ieu jabang bayi na ukei-ukian dilebetna
0: nawiskeun ieu jabang bayi teh hirup mulus rahayu di ieu lebet buntelanana
1: Yama Widura atanapi Arya Widura anu nyarengan Panu Dewanata tekantun para petugas anu ngiringa jagi
0: alu mampah iye Arya Widura
1: eladala Raka Prabu Kakang Semar iye nun cepot
2: abdi ulan
1: dawela abdi naon maneh
2: abdi nuju ngaliwat kulan
1: syukur syukur syukur syukur

0: dateng Raka Prabu.
1: Ya klingih Rai Widura. Kamana Kakang Semar?
0: Itu saurna teh nuju ngaliwat sareng Astra Jiga dawuh.
2: Kamana wana kula?
1: Ya. Ah, kamana bapa dewek euy?
2: Alah, kalian mah teh pangkat.
1: Karunya bapa dewek di bawa leuweungan jadi leuweung.
2: Dan itu malu parentos sembuh.
1: Oh. Sok minang leungit teh puguh hideung awakna teh dinu poek wae cicingna teh. Kamari mah aya nu nyakalanak teh. Ka bapa dewek eta da kukunjungna percis teh. Lah. Ya. Parantos sataun euy.
2: Noh, di dieu Akang teh.
1: Kajadian ti kawit lahir. Nyaeta Gusti Ratu Dewi Kunti Nali Brata Garwana Gusti Prabu nangis we hujan cisoca teras-terasan ras kajabang bayi anu dilebet buntelan ai taun murang kalihna teh dilebetna teh hirup kana totonyok we rajeun ditoong ku eta dewek nepi ka pagege teh noong eta noong goro ka jero oh jebret teh di jero nonyok leuh pinaoneun ieu budak euy
2: aya kaanehan
1: budak aya kaanehan teuing teh kumaha ieu teh ieu teh putra nu kadua
2: ieu teh nya
1: kamana si dawala ka dieu euy
0: Jang. Ha? Kadari ieu, Jang.

0: Cuk.
1: Ulan.
0: Amuing amuing. Geuning kararumpul ieu teh Cuk.
1: Kalaresan bulan bagi aja.
0: Oh, syukur ya.
1: Kalaresan kempel sadayana.
0: Ha, syukur syukur jang.
1: Kumaha kulan wadaman? Wadaman.
0: Mojeuh ujang, mojeuh.
1: Hatur nuhun.
0: Sanajan getih sok diseretan oge deuleuk ku pacet.
1: Ku pacet kureung kitu aja.
2: Macet
0: urengit leungit leuweung maklum kaayaan di alas pinggan ningat salah ieu teh anu kasebut leuweung Krendayana ujang
1: ieu teh wae
2: deudegan
0: leuweung geuledegan maklum atuh da kengengana meramo ieu cenah jabang bayi teh kedah di canak ku Gusti Prabu ka ieu leuweung
1: sumohon
0: ayeuna teh ditu we ucuk di luhureun batu disimpenna ngitu itu gurinya gurinya we ka poe ka ibu ras ibu na mus-mus gewewek mus-mus gewewek nangis ucu
1: iya tutangkos we
0: atuh da eku kitu teh masalah anu teu nyakap
1: ya cuk
0: tong boro mah kejeung heueuh saeutik salajan loba oge kanu gede jaku gede na ka budak nya cuk
1: daya dunya kinasih
0: ngan ai deukeut meureunan sok pipaseaeun ai jauh inget wae
1: ka kitu ka putra bakulan
0: tuh ceuk wae oge ujang nah pinaoneun ieu murang kalih ujang
1: moal pi pejabateun mah kitu wae
0: heueuh ayeuna teh ngagedean ucu
1: kalah ka ngaageungan wae
0: pikawit sagede termos teh ujang ayeuna teh geus sagede jublag geuleuh.
1: Wah, sami sarotolomo.
0: Heeh. Leuwih ti tolomo mah jublag geus.
2: Kapan jublag?
1: Karas wae.
0: Urang jonol mah moal nyahon jublag.
1: Mun jeblung ya.
0: Wa rajin ngadeukeutan teh jebret deuleuh nonyok ti jero teh atuh wa teh ti gugulutuk ucu. Heeh.
2: Karunya wa.
0: Ya, marukana teh kumaha ceuk wa oge kumaha nasibna ieu murang kali tapi eta anehna teh ku hirup di lebet ucu
1: eta kitu
0: naon katuanganana
1: dikasa
0: munguhing pangeran ya ujang
1: ya kitu
0: moal heseun entong make jeung he ngahirupkeun jabang bayi nu aya dina buntelanana pangeran mah ngayakeun bumi langit sawarga naraka oge teu ngaget dekol-dekol acan
1: teu ngaget pakara
0: cekap kukun payakun cuk
1: sumuh
0: jadi jeung ngajaran adi ta ieu teh jajadianana nya eta urang supaya eling ka pangeran ieu teh tanda-tanda kaagunganna nana tuh ceuk wa oge
1: leres
0: tatu paren denek kitu genteng-genteng ulah potong aya di leuweung nya ucu doana we ti sarerea ujang
1: tapi doa
0: we oh oh
2: gangguan
0: kitu jang
1: laras
0: naon cenah bapa ce euy
1: eh eta nyariuskeun murang kali teh wa rekang
0: oh da jeung iana atuh euy asa kaget teh aya papadana
1: ya kaget ka tinggal murang kali kitu mah
0: dina surat kabar geus nyebar ka mana-mana
1: ngajeblak
0: hulu lamun teu dicarek mah jadi tongtonan.
1: Jadi tongtonan.
0: Heeh. Da lamun diduitkeun ku dewek jadi beunghar dewek.
1: Mah teu pada ngadeudeug, Kakang.
2: Aneh tapi nyata
0: teh. Aneh tapi nyata teh ieu. Heeh. Pinaoneun ieu budak deuleuh?
1: Hayang.
0: Heeh. Eta bedog petot nu dewek.
1: Sakitu seukeutna, Pak.
0: Diasahna ge 7 poe 7 peuting na da ngampul dikadekeun jeueus.
1: Pas kana karet teh mun nya, Kang.
0: Leuwih ti karet lihat teh dulu. Ah, pokona mah eueuh nu teurak we.
1: Jaan teu
0: naon. Tapi eta di jero kadenge eak-eak kana naon euy. Jeung ayeuna mah sorana geus gagedean.
1: Ayeuna teh akang.
0: Hooh, tina oa teh jadi oa. Di jero teh oha oha ulil. Heeh.
1: Tapi pasti bos.
0: Ngahiung di jero na teh dulu.
1: Baheula mah sok kuserah teh
0: kan. Heh.
1: Sok kuserah baheula.
0: Eh, palakiahna oge ku dewek geus di ah rupa-rupa kuserah.
1: Kuserah.
0: Heh ku bangsa. Diturih ku hinis ku bangsa teh lapur deuleuh.
1: Ya,
0: pokona rupa-rupa beja geus dilaksanakeun ku dewek tapi lapur eueuh buktina ieu teh.
1: Temempan.
0: Temempan.
2: Si hasilna nya.
0: cenah mah dewek oge waktu dilahirkeun teh kitu.
1: Akang teh.
0: Oh.
1: Dipeset kunaon akang?
0: Hayi itu mah jabang bayi mah ku lamad. Anu lihat. Hayi dewek mah ku plastik.
1: Antu geresek kana.
0: Udah kelihatan. Oh,
2: om sih tebas.
0: Paingan. Ka tukang alok ka bulan ku deklit baheulana teh. Oh, mata kitu we hawuk.
1: Lah, lamun tukang rebab ku letak.
0: Lain tukang letak mah. Lain ka bulan ku letak.
1: Rebab.
0: Kunaon atuh? Ku geugeuleuh anu biji tina dirina. Heeh. Ampun aing.
1: Lain rupa-rupanya
0: rupa-rupa heueuh bisi teu dipercaya ka Allah teh teh. Pangna dirupa-rupakeun kajadian di dunya teh.
1: Teu sami.
0: Pira ku kudu sarupa mah kabeh. Ya. Oh ieu teh tanda-tanda kaagungan pange. Tadi na lebah dieu urang teh kudu balik deui kana purwa daksina. Purwa teh wiwitan, daksina teh wekasan.
1: Balik
0: ke anjeuna. Heeh, balikeun dewe ka anjeuna ieu teh urang teh ieu teh sarupaning kieu teh nya eta kaagungan tanda-tanda kakawasaan Allah.
1: Laras rupi-rupi.
0: Bisi maneh teh percaya tah kitu kajadian dunya jadi
1: aneka ragam
0: teh. Aneka ragam rupa-rupa. Nya. Laras supaya urang hirup ulah noyo teuing di dunya. Oh ayeuna dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa geura pek tipoe ka poe kajadian teh beda-beda. Nya. Eta pangeran pika kitu ye. Nyeun kajadian teh aduh rupa-rupa. Nu matak dina lebah dieu urang sararea cing waspada cing ati-ati cing permana tinggal.
1: Ati-ati wae urang
3: bangsana.
0: Oh anu penting mah agama euy.
1: Agama takade.
0: Agama ulah poho.
1: Jelema uah agama ka mana
0: ka. Aduh. Ayeuna lamun silaing mikir hirup dudunya terus tanpa agama.
1: Wah, mah teu mangrupeun
0: yakin bakal ngagencetna dunya.
1: Tah.
0: Cing ingat da urang teh bakal balik deui kana eueuh. Beh dituna urang teh innalillahi wa inna ilaihi
1: rajiun.
0: Asyati Allah mulang deui ka
1: Allah.
0: Haloh tadi lebah dieu lamun hayang balik deui kana pangbalikan.
1: Acarana teh.
0: Tapi ayeuna ngareuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahadapun mumuncangan.
1: Kudu dikareuyeuh.
0: Teh. Ya. Daone saya sakalima.
1: Mata kami puasa.
0: Amalkeun.
2: Katuleukeun mah.
0: Heuh, aya leukeun mah da sagala rupa oge. Pokona nu penting heula ayeuna mah penting bucu baca.
1: Baca we.
0: Nya.
1: Ulah tinggal leunteung
0: bari wawasan. Ulah tinggal leunteung wawasan. Sanajan urang hirup teu sakola, teu ngalaman sakola baheula nepi ka tamat.
1: Tamat. Teu jiga batur urang
0: mah. Atuh aya daek mah maca koran Giwangkara maca koran Galura PR Hujang apan saeutik gede na eta teh bakal nunjang kana pengetahuan kirana urang teu nyaho di mana geus dibere nyaho ku berita apan meureun nambah wawasan nya heeh kitu urang teu kurang-kurang di urang ayeuna aya percetakan di Geger Sunten percetakan buku-buku Sunda, buku-buku pelajaran bahasa Sunda. Ah pokona mah kumplit di dinya mah. Kang Taufik patuturun patutur-tutur.
1: Deh. Patuturun sirah.
2: Haji Taufik Paturohman.
1: Paturohman.
0: Tak, patutur-tutur. Pak Haji Taufik patuturun.
1: Paturoh, paturoh
0: deh, patutur-tutur gitu. Jadi kumaha patutur-tuturna? Apan Kang Opik boga duit dewek nu nyeclok. Apan patutur-tutur teh? Alah, ampun aing. Atuh cenah urang butuh naon oge cenah moal burung di ladenan ku kasepuhan nya ti Jonol mah Bapak Haji Sidik. Heeh. Ya. Hingga urang hiburan heula ya. Ya
1: nya sok ka dinya urang ulah bingung teuing bari nage.
0: Urang urubut. Hiburan. Naon? Hai siling, edek hiburan, edek. Lain kuring mah keur ngaliwat ye cicing lanan.
1: Palingan kita tadi ngabuang.
0: Bisi tutung sakitu, eh puguh dewek mangeuna liwat tutung teh. Seungit. Heuh. Juragan panu kamari euy dibari liwat tutung dewek. Heuh. Nanaonan cenah maneh teh cepot make jeung tutung-tutung teuing. Ai dewek ngalewo si krekes krekes si digegelan. Ompa di poyok ai di darah geuna urang euy. Datang dewek mun ngagebeg Gusti Panu. Era urang. Heuh. Aduh, nungguan orok teh ceuy anu kabulan kene duh. Ya. Sing ah dalah gua.
1: Ya sok aja le sayog.
0: Heh.
1: Sayogi. Kantun munut we kayaknya katukar kenal.
0: Hei Berlin.
1: Nah,
0: Berlin. Cing dewek pangandanganeun euy.
1: Ya.
0: Hayang lagu dek teh lah.
1: Hayang dagdagkeun cangkeng jeung leuwir.
0: Lah kenangan kumaha hayang lagu polos teh mo naek ke boy euy. Heh. Lah geus heubeul ye euy.
1: Geus heubeul teh polos.
0: Cing kayaknya ah. Cenah Ibu Jurukawi, Ibu Neni Hayati sareng Cucut.
1: Cucu
0: kan? Ya.
1: Apa?
0: Ngoi. Mengingat alam katuka ngaramatkeun ka Pak Ana ye.
1: Ya.
0: Ya.
1: Polos tomo Kang.
0: Polos tomo naek geboy euy. Heuh.
1: Sok kadinya bae.
0: Ka Alaksana ye. Di warung nasi teh nya Soekarno Hatta buah batu.
1: Pas.
0: Ya, omat kitu ari Akang barang daharinya teh ulah diitung.
1: Moal.
0: Moal.
1: Heula. Siasat.
0: Iya, ka warung makan Mega Mulia jadi Cikalong.
1: Cikalong
0: gitu. Heeh, sok ah.
1: Saek bah ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
2: Mohon.
1: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan, tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon, ayo nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: kali
5: ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Oh. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
6: Iya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: bayangin nyo.
1: Kasilayin mo rin, wala?
0: Kuring. Ah, siya ka mo rin, no?
2: Warang kuring, te Oshid.
0: Hey, maya.
2: Ha?
0: Ay, letan, hindi ka siya ka mo rin, no?
2: Kaaka, tamasok jawab ka niya.
1: Ngaran kuring, lan?
0: Oo, siya.
2: Si Wea.
3: Aduh, si Wea.
0: Wea mana?
2: Pemain AC Milan.
0: Oh. Pemain badminton.
2: Lain, lebu.
0: Saya canu hidung syahanu pakai kuku jirina hulu na.
1: Pak, walar kanya pak.
2: Apa ke pang jawab kanya aku silai?
1: Iya, Lan.
0: Oh, oh.
1: Satria baja hitam.
0: Oh, eta teh. Ari eta naon jiga kuhu?
1: Ieu Gusti Panu Dewanata lain kuhu beleguk. Geus atuh tong dijawab pot.
0: Hayang eta urang ngagak jiga udang.
1: Da ieu teh Gusti Widura. Junungan dewek disebut kuhu. Gede-gede darajat dewek ya jeung gunungan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh teh.
1: Pak Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percantun nya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
2: Ya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana doa intinya Pak mudah-mudahan saat
2: amin
1: saat
2: amin mohon
1: polis bapak jangan tambah sehat rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya.
6: Oh, gitu. Yeah.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga botol
5: bu ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak penanya perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
5: Ya. Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dewanata Arya Widura Semar Astra Jingadawala kaget ningali ieu anu nemes sumping.
1: Patih utusan ti nagara Paranggubar nyaeta Patih Kalasrengilan Kalabadra airing ulah dia balat tamtam.
0: Kunirahangan Dika.
2: Weh. Ulah kaget. Prabu Panu di mana ta?
0: Unggawa
2: kula.
0: Anjin apa kangaran kaula?
2: Memang anjin Prabu Panu di mana ta? Eta sahada.
0: Ya adik kaula Widura.
3: Widuri itu sih.
0: Cing mana teka mana karepu ayo cepot.
3: Pundennya kulan ay ay.
0: Kamana karep sih ya? Peke kayaknya gerak. Eh pak. Kak bapak nyebut Asya mah.
2: Mulai dari ini, Panu.
0: Kelanan Ari Anjin sah.
2: Ngaran kaula.
0: Pino
2: Kalasrengi.
3: Sarengi cina. Kalasrengi ada tanya asam dia gini. Asam lu baru leud.
4: Kain dia wajah kau mana karpe ngomong katanya. Oh ni tejumpe. Dudungan ngomong belu ngomong. Oh baru kena Yuri bulan lain. Oh.
1: Di mana
2: di negara Paranggubar ya?
1: Muntah salah mah di negara Paranggubar ya teraja nak kalaruci bahula.
2: Oh iya. Tekudu mah kejeng ditanya deh mangkluk model gini. Dina harti geus boga dosa anjeun paruni wanata rumasa anjeun geus nandasa ramana Gusti Prabu Kalagubar jah di negara Paranggubar jah.
1: Memang kalau rumah sah tapi dah pugu salah mana yang
2: naya. Salah jangan beri nanti gitu. Ikau lepan centi sang dalendra. Pikir metik pati ngalah nyawa Andika. Sok kaji orang perang giringan perang tadi kemana?
5: Kemana?
2: Giringan perang sampai seri gunung. Oh iya kemana perang sampai seri sekarang. Nempada suka permana. Anak menak tunggal anak menak.
1: Kemana karep ngomong teh jadi cinak na anjeun?
2: Aing dek males pati. Kudu ka bawah hulu anjeun aja.
1: Widura tetahan nafsu ngagajleng ka payun.
0: Pajak.

0: kena bikin pindah stiker lah yang ini. Kalah serangi.
1: Yes, saya.
0: Kula Widura entong make jeung nangtang-nangtang lansia kaula Raka Prabu. Sok jeung kaula urang pitutama kurajar.
1: Eh, kaula mawa sajumlah urang dia balatam-tama.
0: Nah, kaula teu mawa. Sok hayangnya ho. Urang buktikeun dina waktu ieu.
1: Urang ngajar roboh dadamu, rontok igamu.
0: Coba sawah maju urang ngajar.
1: Jadi sawah sok dikasih. Oh.
0: Yang aing siapa? Entong make jeung dunungan aing sok.
1: Sok sia da aing wanieun.
0: Sok sia kira-kirana aing wanieun ka maneh teu?
1: Ih. Naon ieu teh maksud teh?
0: Eta pikir ku sia wanieun teu aing ka maneh?
1: Lain ieu maksudna si Leng naon?
0: Aduh, mun alah butek pisan aing. Malat kawin-kawin aja ni sekolah lah kita gitu, main gelut ya. Yeah.

0: nanging panu dewa nata sakilat ngarawel iya widura anu kalasan tetebih ti panu dewa nata piragragenan.
1: Alah!
0: Aduh! Nuhun Raka Prabu.
2: Aduh, agan selamat agan.
0: Selamat cepot.
2: Alhamdulillah, dola naon. Tinggal iya selamat dulu, nuhun Gusti. Dibuberi abdi ya tidak gor dugi ka panjang irung abdi. Ya. Lah, sia tiba reto na panjang mah dieu. Mun kitu-kitu wae dijin omong sia mah. Budak sekolah geus nyarah hoon sering geus panjang.
3: Modal teh.
2: Di dijin modal hareupeun dunungan teh.
3: Pake musafir.
2: Dipake musafir.
3: Kesempatan eta.
2: Eh. Aling Widura urang panah. Eta mangkluk mode kitu rasakeun denawa kalasrengi kuasa rubah ka bisa mutuskeun jiwa raga anjeun oge ngaburak barik bola dia balat tamtama anjeun lintang ti ieu pusaka lajeng wae ieu panu dewa nata ngangkat benewa lan nyabut panahna rasakeun kurang aja.

0: Ya mun hirup deuheul lah kadapa Gusti abdi bade amanat.
1: Amanat naon atuh bari naon ge?
0: Gusti, engke sangkanya ayu suasana nu ngubureun ayeuna mangkaning Mang Ardi parentos maot. Nya,
1: musuh rek kawalungan kitu.
0: Ya hiji deui Gusti Senopati, ya aduh Gusti nya atuh inci kene bieu cocorowokana ari uswa.
2: Sianya cek aing oge.
0: Mang urang mah ulah dikukumaha.
1: Mending ge ngagrup kayaknya. Taluk bener Kang dituna mah.
0: Urang mah leutik kene jeung urang ge boga. Aki jeung nini indung jeung bapa teh sarang-sarang ngandalkeun uing.
1: Nya dijieun rancatan
0: mah. Uing teh dijieun rancatan wacak joge uing mah ulah dikukumaha.
2: Nah tos sia tadi aiwa, ai tadi wani ka aing.
0: Ayo tadi mah udah lupa batu.
1: Wati raka
2: terek menang gitu. Lajun wani siya mah lupa batu. Eta tete konsekuen tenyatria tete gitu teh. Tenyantana siya gitu. Balik ke tubuji gitu.
0: Balik balik atu ongkosan.
2: Waduh itu kamu musuh minta ongkos. Coba ting kena kulit bengus ya.
3: Kalian minta kena barang. Hmm.
4: Lu ngerasa untung.
1: Dihirupan ge untung gitu.
2: Dihirupan ge untung sih.
0: Sok atuh ongkosna ka deuda jauh ka nagara uing teh bari sakalian keur meuli beas.
1: Sareng rek barang penta we ka dina.
2: Yeuh. Tong borokeun si lain aing geus gajihan.
1: Aga ge tigerah.
3: Kajulut kana dugulnya.
2: Sarua we jeung ngajulut keur butak. Gitu.
0: Oh, geuning sarua butak jeung uing.
2: Sarua. Aya si sini rada gini tak taget jadi anu butak dagang termos.

0: Widura, kaulah nun kula. Kadek sing hati-hati. Cepot, abdi ulan. Itu kadek orok anu aya di luhur batu besi kumaha onam. Ih, abdi mah sareng pun bapak nalingakeun itu we sing tuang putra. Nya. Itu kulan. Pinasti kersak yang tumampara. Barang parantos sareng sepito tamas sareng urang nagara parang gubarnya. Aya wano jajangkung gede wano jadenawa anu lumpatan lumpat sakalumpat lampet.
1: Nah,
0: kaulanun tulungan tulungan manusia, bau bau orang manusia. Dah dora, ini kejaya juri gede jadi bau bau terasi cina. Lain bau manusia naik manusia bau gitu.
1: Bau lah, mesti kita
0: cuma tak bontong darah raik ya mah jadi manusia teh bau
1: bau sate kelek lah
0: pangapunten manusia pangapunten manusia nah ono sada kunti anak dulu itu ayah kelong wewe dari manusia dek itu pangapunten manusia kade widi bisi ngadon demit eta tepi

0: Ternyata Raja Astina oge Widura kagetan ningali Iaya Wanoja jangkung gede sihungan kakasihna Batari Durga. Yah, pangapunten Satria Prabu. Saha anjeun? Di mana reka mana sahaya?
1: Lain dewala tinggali susu nama ni nuhur gitu. Jong badak bebang bikeji, kan juga tinggal. Eh, jika Imas Dede gitu tak?
0: Ya. Upami di persantan ngaran kaula Teh Durga.
1: Dur bedug geura teh dulu.
0: Durga laras, laras Prabu Panudewanata. Kaula teh dina waktu ayeuna sejadi munut tulung. Wireh dina danget ayeuna kaula teh jeung masyarakat kaula diserang mangumpeng. Nyaeta katarajang diserang ku gajah. Malah aya gajah anu panggedena. Eta sihungna gadingna meni seukeut gede barina sakti nu taya papadana panah sagaro papanah oge teu memper teu memper.
1: Nah, meni ngadeuleuleung kitu euy. Lamun jadi sinen teh teu euy duh si geuleuleung ngaranana ge. Heuh.
0: Oh jadi anjing trik minta tolong laras, laras Prabu Panudewanata. Hari itu Syahrul diikat ngisipan wae.
1: Nah atuh ieu teh urang aing teh kudu bolotot. Aing mah bakat ngicip jadi mama. Ah eta mah bogoheun mah ka dewek. Dewek ngicip biasa, pajar kudu ngicipan.
0: Tobat, tobat teuing itu nu hideung make jeung kulat kelet segala.
1: Eta bapak di meni beberenjen kolot-kolot. Ah, cucu ngiksia.
0: Geus tong mana karepa deuleu. Si udon teh teh. Tulungan di mana gajahna? Pinas di kesak yang tumampar.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penginten setahunan lah.
0: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlatun Nisa.

0: Al-Amin Medical Center, Apotek Al-Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan B102,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
2: Bapak Saptar.
1: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
2: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
1: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
2: Satu botol.
1: Ayana bade mesek deui ka sabaraha botol?
2: Dua botol.
1: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina mesekna.
2: Dua kali.
1: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
2: Di pinggang, pinding, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
1: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
2: Ya, abdi tetep mesti obatnya karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
2: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos
0: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeletutanana. Nah, petuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mah enggak, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Balai akan mendengarkan acara selanjutnya. Balai Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu tujuh macam perkara yang merusak. Merusak akidah dan keimanan, merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, pendek kata, merusak segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah olehmu tujuh macam perkara yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama dimulai dari keyakinan, maka kehancuran agama selalu dimulai dari kehancuran keyakinan, iman atau akidah yang dimiliki oleh seseorang. Dan untuk menghancurkan nilai-nilai iman yang kita miliki ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan peluru kendali, orang tidak akan mengirimkan nuklir ke sini, orang tidak juga akan mengirimkan satuan militernya ke sini. Untuk menghancurkan nilai-nilai iman, dibanjiri kita dengan paham-paham yang merusak dan mendangkalkan akidah, baik ia bernama materialisme, baik ia bernama sekularisme, baik ia bernama banjirnya maksiat dan munkarat, baik ia bernama banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita, sedikit demi sedikit melenturkan dan melunturkan nilai-nilai keimanan kita, untuk kemudian pada waktunya nilai iman itu akan bertukar dan berganti menjadi nilai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pada sisi lain, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan kita sama-sama maklum bahwa di dalam pandangan agama Islam, dosa yang tidak berampun, dosa yang terbesar, termasuk dalam kategori bapak moyangnya dosa, tidak lain adalah syirik, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pola penghancuran iman ini memang berstrategi. Ditawarkan kita kepada paham materialisme, paham kebendaan, di mana otak menempati urutan sebagai ranking pertama, Tuhan jatuh pada urutan kedua. Lalu menyusul kepada paham sekularisme, Allah dipisahkan dari seluruh kegiatan hidup ini, untuk pada gilirannya menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada seluruh kegiatan hidup kita. Oleh karenanya, kewajiban menjaga nilai-nilai iman ini merupakan kewajiban yang mulia tetapi berat. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga bagaimana mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anakku, kalau pada satu saat aku, ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah, nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, "Ma ta'buduna min ba'di?" Masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama ussalafus saleh kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berpikir "Ma ta'buduna min ba'di?" Malah yang kita pikirkan, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Kalau bapak tidak ada nanti, kamu makan apa, nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18. Yang penting kamu nanti hidup bisa makan, nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita, sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal, mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya, lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzah, munkar nakir tidak akan sempat tanya, "Kau belajar komputer apa tidak?" Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya, "Matematikamu nilainya berapa?" Yang ditanya, "Kau kenal Allah? Kau rukuk dan sujud kepadanya? Kau pernah datang ke masjid?" Oleh karena itu, sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita. Mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan, ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan manusia, mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah iman kita, jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali ke tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satu pun yang dapat menyerupai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tikad, kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan yang terwujud, tentulah kepincangan, yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wassihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram, mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu, saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal, Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada orang seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai kedok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahana au tukuhina lahu au sahira lahu." Tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Tidak termasuk umatku. Siapa mereka? Man tatayyara lahu. Orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyaro lahu. Mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Suka ada itu. Nah, bunyi burung tuh, maling liwat. Maling liwat. Burung bunyi, maling liwat. Itu termasuk toyaro lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang enggak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustaz ceramah, kiai ngaji, enggak mau didengerin. Burung dengerin benar. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya anu. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatayyaro lahu. Au takahana atau bertenung, au tukuhina atau minta ditenungkan. Au sahiro lahu atau melakukan perbuatan sihir atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kita manusia, makhluk nyata. Kita hidup di alam nyata, terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita, keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan misalnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri man ma khalaq, atau bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala qati'ur rahmin. Tidak masuk surga. Ini Nabi yang bilang, tidak masuk surga. Siapa itu? Pertama, mudminu khamrin. Orang yang berkekalan dalam mabuk. Selalu mudminun itu sudah menjadi perbuatan rutinnya. Tidak kapok-kapoknya. Teler seumur hidup. Mudminu khamrin. Tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin. Orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'ur rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga, orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat? Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah atau keramat biasa diucapkan, ada yang namanya maunah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh Rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya dengan sihir jelas. Sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan Nabi Muhammad dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karomah, kehormatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang itu, yang dengan keistimewaannya dia bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karomah hanya bisa dicapai dengan prestasi ibadah. Kalau sihir, mau ibadah apa enggak, asal dia belajar, bersatu dan berteman dengan setan, memenuhi persyaratan-persyaratan setan, biasanya lalu bisa. Sedangkan karomah tidak mungkin terwujud tanpa orang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir, mukanya rata-rata enggak enak dilihat. Kumuh, jauh dari air wudhu, jauh dari sujud kepada Allah, malah berteman dengan setan, menjadi pelayan-pelayannya setan. Saudara-saudara, adapun mauna, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang belum sampai kepada tingkat wali. Tapi orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Umpamanya, saudara jalan bertiga di pinggir jalan. Saudara ada pada posisi di tengah. Lalu bertiga ini ketabrak mobil. Menurut perhitungan, saudara mati lebih dahulu. Tapi terjadi hal yang aneh. Dua teman saudara mati, saudara malah cuma luka dan lecet sedikit saja. Apa itu? Kalau kita lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, itu yang dinamakan ma'unah, pertolongan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Sedangkan yang dinamakan irhas, kejadian luar biasa pada diri seseorang pada waktu dia masih kecil yang menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya, itu umumnya pada para nabi pada usia kecilnya sudah ada irhas, tanda-tanda istimewa. Jelas, baik mukjizat, karomah, maunah maupun irhas berbeda dengan sihir. Sihir ini jelas saja merupakan bantuan dan persekutuan antara manusia dengan setan. Padahal setan, kata Allah dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang dalam menghadapi beban kehidupan yang makin pelik, menghadapi stres yang tidak kunjung selesai, menghadapi persoalan-persoalan yang teramat berat, orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan kazzabal munajjimun walau sadaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar artinya kalau yang mereka kerjakan benar, itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain.

0: wa qatlan nafsin lati haramallahu illa bilhaq, membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya kecuali dengan alasan yang benar. Kita tahu Islam adalah agama damai sesuai dengan namanya. Ia tidak dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Ia dikembangkan dengan keteladanan dan tuntunan moral. Oleh karena Islam bukan agama kekerasan, Islam pun tidak mementingkan dan mengajarkan kekerasan kecuali dengan alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah merupakan dosa besar dan satu di antara 7 perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan dan yang hendaknya harus kita jauhi.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil yang indah bernama New Auckland. Saudara tahu New Auckland? Itu dari Gunung Kidul masih ngidul lagi. Pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya perang dunia ketiga. Diperkirakan kalau terjadi perang dunia ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia, pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu, wah, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru, bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral,

0: Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu, setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang, orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang, tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam, tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya, manusia sudah sedemikian buasnya, sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, Al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar, tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuman lagi apes aja keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya, al-qatil wal-maqtul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Islam menghormati kehidupan. Tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, orang-orang yang berlainan agama pun yang mau hidup berukun, damai, berdampingan dengan umat Islam, jiwa mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah. Bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain. Bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dirasakan oleh orang lain, enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri, sehingga tidak timbul sifat egois. Tidak menari di atas bangkai orang lain. Tidak mendirikan kebahagiaan di atas untaian air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan, menghormati orang lain sebagaimana dia ingin dihormati. Inilah perbuatan ketiga yang merusak, membunuh orang lain dengan yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbuatan merusak, wa aklar riba, makan riba. Hidup adalah tolong menolong. Bahasa kerennya take and give katanya. Saling memberi dan saling menerima. Nabi mengajarkan, man kuroba kurbatan min kurobid dunia, karaballahu lahu kurbatan min kurobi yaumal qiyamah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang. Tapi sama juga, bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir-rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten, bunga berbunga, berbunga berbunga, sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping. Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita, berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir-rentenir, jangan makan renten dan riba kepada mereka yang melaksanakan riba. Walaupun mendatangkan keuntungan, keuntungan materi, tapi percayalah, harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak. Merusak sendi-sendi kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu enggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar. Dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, jadilah pengurus anak-anak yatim, bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap dusta, solatnya dusta, puasanya dusta, karena agamanya sudah berdusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan, meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim, dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 4-5 ribu rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari, dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja, dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam dan di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu, akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizolimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balesannya tokcer bin paten. Gak banyak selang tempo itu, gak percaya cobain gak? Nyobain aja kan gak bayar, umpama. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untaian air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah. Maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata, itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh orang? Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. diratakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya, kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah. Karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim, karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapak. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim. Jauhi, karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, wa tawalli yauma zahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat. Tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak, berantas korupsi, banyak korupsi. Cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yauma zahfi, berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring benar. Jangan takut, demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang, ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. Berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja. Dalam kondisi yang sulit, lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa kullama adha'a lahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja, rame-rame teriak Islam. Tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Pak, saya Islam banget, Pak. KTP saya Islam, Pak. Pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Gak dikejar-kejar, aman. Masjid rame. Masjid, mobil-mobil mewah parkir di depan dola dan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid, aman. Islam, selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola, peda butut melulu. Wah, Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru, wah Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam, ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wa la quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fid din, mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yaumaz zahfi. Para pengkhianat, mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya, itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, wa qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Menuduh perempuan mukmin yang baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dilakukan kepadanya. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Orang yang tidak salah bisa hancur namanya. Orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita jauhi semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, inilah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk bisa menjauhi 7 perkara yang merusak ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baray Api masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kado herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagedeg mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng-sareng ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah. Asa muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sagedeg deui menten dan mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo. Masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babaka Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur bapak teh si lambungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama terus lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atos saya gitu, dan sina atos saya ayah nama alhamdulillah tina landong iya teh ayah karaosna gitu, ayah buktosna gitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayah nate tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu
0: alhamdulillah pisan ya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat ya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang
3: Bapak Nang
2: atanapi?
3: Bapak Pak Ogar. Di Tanjakan Kondang.
2: Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang, iya. Ta kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
3: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel. Itu jantan abot lah. Ta saatosna mesela alfa propolis. Alhamdulillah.
2: Aya karaosna
3: gitu ta.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh ka purmah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
2: ieu teh. Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urat teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi Bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa Ali.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapaknya. Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis piraji nan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namung heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
2: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
2: Tayana bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami tinggi teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangebandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha teh sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng senang ngaleut teh nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eunah bentes.
2: Bentes deuing
3: nya. Ya, eunah mah.
2: Da kapan mah kot malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Alfa propolis ceng teh.
2: Nah, suruh hatur nuhun tehnya.
3: Nya,
2: sami. Assalamualaikum.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mamang jeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos bae damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mege dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji karaos
0: teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Spesialis anti penyakit kronis. Ya Alpha Propolis, khasiatnya berlapis-lapis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-13.
2: Dedeh teuing jaru ngora-ngora geus ngarandapan musibah nu pohara. Teung teuingeun Ki Murugul aya maksud ngahangu nyawa batur. Pangrasa hidup teu diatur kumanehanna. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Waras jaru. Cunduk bajuna ti timur datang atmana ti wetan. Waras. Temekaning waras waluya jati sampurna. Waluya jati kersana nu maha suci. Poh. Waras jalu.
3: Embun munanana santana ditiupan 3 kali sarta urat beuheungna disasar diurutat. Lirekoneng katetesan apu kulisik nyah santana beunta. Terus rucang riceng kawasa anu mentah sare tibra nakaranan. Geus kitu koloyong eta akaki teh nyamperkeun ca ka anu keur ngajah papang keneh. Heug dibalikeun sinenang karak.
2: Aduh. Ieu hiji deui diaduh.
3: Prak diurutan hulu angeunna jaka jeung urat-urat beuheungna. Kulisik nyah jaka lilirat cina kapayahanana. Korejat manehna hudang. Kalayan teu samar teu kepalingan najan bener retaya anu nenerangkeun jeung nuduhkeun. Tapi da puguh karasa jeung rumasa. Harita teh duanana sabada santana jeung jaka sedih teuteup. Buk brek duanana marunyungan ngarau dampal leungeunna si Aki teh.
4: Duh. Aki. Aduh, ya Allah, ya Robi. Duh, Aki, aduh. Hapunten Ki, sim kuring Ki. Aduh, sami-sami Ki.
3: Ukur sakitu sora santana anu kaluar. Marengan merebai harita teh merebes. Milih ngabaseuhan dampal leungeunna. Ku kitu teh mah tina ku ngarasa bagja kamina bina naningan gunung panggedena. Rumah sasantana boh jaka ditumbu umur saperkara kitu atau kadua perkara nangarasa bingung tetimu susah tebisa. Teka tepi ku ati teka hontal ku akal na kudu kumaha nyangareka carita pikeun ngebrehkeun ka tumarimaanana. Teka panggih pibasaeunana ieu sababna santana katut jaka ngan ukur bisa ngebrehkeun katumarima anana ku juuhna mudal cimata.
4: Duh, Allah, ya Robi. Ki, sim kuring ngatur kenuhun. Aduh, Aki, sami sim kuring aduh ngatur kenuhun, Ki. Duh, ya Allah. Ya Allah. Anu maha agung, maha welas, maha asih, kasakuma makhluk anu kumelip di alam pawenangan. Ya Allah, ya Robi.
2: Meungeus jalu. Pantang lalaki mamudal kenci mata.
3: Barigog si Agi Cingogo. Si Aki terus cingogo

0: sarta sirah santana jeung jaka dicengkatkeun. Cengkat kasep. Duh, aki sim kuring haturkeun sewenuhun laksa ketika bingahan. Aki parantos mihawatos kadidi abdi duaan. Nyai tina bahaya pati nutos tekin tenyantongna. Santana ngarigah harita teh. Ya Allah, aki. Duh, aki sami ki. Duh. Sim kuring rupina mah teh ngaturkeun nuhun. Cina pitulungna salira aki. Aduh. Aki, aduh.
1: Tekudungan nuhun keun janu. Lantaran geus jadi kewajiban. Nulung kudu kanu butuh, nalang kudu kanu keun susah apanan. Sok sanajan antara hidup jeung nu tadi teh can karuhan. Mana nu bener, mana nu salah?
0: Si Aki bari rutret kanu duaan nemung Aki rupina mah itu ngawitanana. Semuun ki itu memang ngawitanana. Duh, abduaan ujug jongjon we lumaku. Ujug-ujug eta mah teu gugur teu angin. Anjeunna teh naraja ngabongohan ki. Santana mere katerangan sakadarna nu ngebrekeun yen pihak manehanana henteu ngerasa salah.
1: Oh, begal sugan siga namanya. Begal eta teh jiga nama.
0: Sahaneski pergi nguping pokokana nama. Sapertos anu bade ngarah pati. Walon santana deui.
1: Kasamaran meureun. Hidup duaan disangka musuhna.
0: Kitu oge sahaneski. Sanes kasamaran pergi benten dina pokokanana.
1: Ari kitu mah tak teu kahara tia dunya. Ya, mata teka harti mun kitu manya.
0: Leres aki, margi radaosan mah. Abdi teh teu kagungan kalepatan kamaranehanana.
1: Cek hidup. Cek hidup kita setenan teh. Cek perasaan hidup kita mah. Ya.
0: Leres atur radaosan mah. Teu kagungan musuh ki.
1: Oh, cek hidup. Cek hidup. Terasaan terbuka musuh teh. Cek itu mah boah. Malah geus bisa ditangtukeun. Pasti manehanana oge bakal kitu pokokanana seperti hidup. Moal salah aja teh. Pasti bakal kitu eta teh. Jadi manehna oge terumasa boga kasalahan naon-naon. Jadi coha geulama hidup ngaku aya dina pihak nu bener. Itu oge nya kitu keneh. Pada bada ngaku aya dina pihak nu bener. Tapi pan akhirna jadi butan. Aneh lain.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Di palih mana?
3: Di Galunggung, di pada Kembang.
2: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
4: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina ieu?
3: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
4: Oh,
3: kitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saeuna teh
4: panyawatna on manawi
3: panyawatna mah kawitna mah lambung mung seur paripaosna bari ponis teh sarada repot kitu.
2: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aku putrana
3: katingalina alhamdulillah kitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Pangitanan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
4: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
3: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyerimu alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
2: hatur nuhun
3: enggak sami-sami bapak.
2: Pamugi sing neras sehat.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mama Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlatul Nisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Duka atuh Ki, dararaosan abdi mah. Abdi duaan teh telepat. Santana keukeuh kana pamadeganana. Kitunya. Nyamun kitu mah bener-bener ieu mah aneh. Aneh bin ajaib ieu mah ye.
2: Si Aki ngahehe deui.
1: Aneh kumaha kitu Ki? Santana jadi ngarasa penasaran baku nama dengar ti ku popokanana si Aki.
3: Aneh jalu. Da upama seug sarasa hiji aya nu bener remah tu. Pasti moal timbul di butan. Komo upama seug bener dua pihak kana nama. Pira aku atu. Jauh weh, karena ayah di butan deh lain, Tapi danya tatu. Geus kitu meureunan sipatna manusia mah. Bet sing sarwa aneh. Geura eta nitena nu keur pasea. Mimitina parearea omong. Itu neug treug da ngarasa bener teh. Nu ieu mungelehan maneh da ngarasa bener deui bae. Anu akhirna mah gapruk bae galungan. Nu kitu teh lain aneh. Bebeneran diperebutkeun tapi akhirna jadi diadu, jadi parasea. Cing. Nu kitu di mana benerna? Ceuk itu bener. Ceuk ieu bener. Mana nu salahna? Da eta benerna atuh bener ceuk sorangan. Lain bener ceuk umum. Atawa bener ceuk hukum. Ku kituna jadi leungit we babeneranana teh. Da kitu lain.
2: Laras Ki. Demutkeun mah nya laras. Demutkeun kalinya nama. Santana jadi kababakeun ngahehe. Seuri kunu seuri deui bakuna mah harita teh. Laras atuh Ki teh ye.
3: Nya kitu atuh. Ay. Nah, ieu teh. Bet kala katutuluyan ngawadul deui ye teh. Ke ari hidep teh duanana saha teh ieu teh. Saha teh ieu hidep teh ieu teh.
2: Si Aki ngaligotkeun obrolanana nanyakeun ngaran abdi mah pun Santana Ki
3: Santana lu sedang ngaran deh ari hidep nu ieu ieu
2: abdi Ki
3: nya maneh saha ngaran
2: pun Jaka Ki
3: Jaka nya urang mana ye deh
2: abdi mati Pangligaran
3: kampung Pangligaran jauh atunya
2: semuhun Ki dupi ieu mah pun Jaka kawitna ti kampung Buligir
3: jadi ayeuna rek ka Buligir meureunnya anjeun teh nya
2: sanes Ki
3: nade ka mana kitu
2: Bade ka kampung Gunung Gajah.
3: Reka Gunung Gajah. Ari Aki mah reka Depok ieu teh. Hayu atuh urang sewang-sewangan we. Bisi ka bulu beurang teuing ieu teh.
2: Si Aki rek nuluykeun lumakuna punten Ki. Bade aya nu tat ditaroskeun heula ieu teh. Santana aya keneh kapanasaran.
3: Naon di wae nu ditanyakeun ka Aki teh naon kitu?
2: Dupi jalmi nu tadi teh teras ka mana?
3: Oh. nu bentrok yang hidup.
2: Semuhun Ki,
3: tadi teh ari katingali nama, marina teh ari ni dikabeudah ditu.
2: Bari nunjuk ka jalan nu rek disorang ku Santana jeung Jaka. Teu disebutkeun yen nu saurang deui mah dipanggul ku baturna.
3: Upami pariwasan aki naha da mung saurang maksudna teh naduaan atawa tiluan kitu Ki? Duaan lain saurang.
2: Mung saurang Ki nya Jakanya. Santana ngararet ka Jaka maksudna ngayakinkeun.
3: Pugu duaan jalu. Duaan eta teh jalu. Tapi bisa jadi meureunna nu saurang mah nyumput tadi teh. Kitu eh dunya lah urang pada-pada anon salamet we lah. Anon pangestu urang sami-sami salamet we imahnya.
2: Si Aki kawas geus sabar hayang gara-gara ini. Mugi teu janten benu rengat panggalih Ki. Aya keneh nu bade ditaroskeun ieu teh.
3: Aduh, naon deui bae jalu? Tarete pisan imahnya.
2: Dupi jenengan teh kakasih nami Wasta teh sareng panglihan Aki di mana ieu teh Ki?
3: Kau teh karanjang kitu. Ya mun ngaranjang ka Aki mah kade ulah teu barang bawa. Malum bela uraki sesoranganan. Angka dibung we ka ditu ngan teu kudu lobal bateuinya.
2: Semohon Ki, maksad bade nepangan we sanes waktos kitu.
3: Tenanaon lagi kitu madu. Aki teh di kampung Ciparayeun. Kampung Ciparayeun lembur lagi mah. Tanyakeun we kitu ka Aki Adi Adi Wijaya kitu. Mulai nu bireuk dek nyebut Aki Adi teu naon. Dek nyebut Aki Jaya teu naon. Dek nyebut Mama Adi Wijaya oge teu naon lah. Kumakarep we pokona mah. Tanyakeun we di kampung Ciparayeun lembur Aki teh nya.
2: Semua nak tunuhun atau pemikir upami kita maki.
3: So pokoknya mah omat kehiji waktu tangtu urang pada pungdei nya.
2: Geus kitu mah beralasan Tana jeung Jaka nuluy kena lampahanana. Sedengan Aki Adi Wijaya anu keur waktu siga anu keur anu geus teu sabar teh. Ayeuna mah kalakang ajeng jeung heula nempokeun ngan barang Santana jeung Jaka geus tetemong deui keteyep manehna ini tokroh-tokroh kunang itu karita teh.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadele.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: mata. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen iya mah anu iya.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
7: ketiga
6: botol bu ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya,
7: enggak iya.
6: Penanya perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: bu ya,
7: iya.
6: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
7: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Nah, ini ya.
6: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Sangge Santana jeung Jaka Rini teh tempat-tempatan tokro-tokro si Aki Kunang itu ka karayapan sieun ti Tajong. Ari nilik dina barugana mah sasatna. Sareatna moal aya anu nyangka jalma eusi anu tingkat pangarbisana, tingkat elmu penemuna lain bantrak-bantrakeun eta si Aki teh. Aki Adwijaya teh ya. Sedengkeun Santana jeung Jaka sajajalan teh teu budu bari galecok nyaritakeun nu bieu cikeneh kalakonan. Aduh. Teu kaharti. Naon Kang? Kang eta naon Kang? Aduh teu kaharti ka. Teu kaharti saur Aki Adwijaya cenah duaan. Tapi kan kapan sidi kan saurang? Sesulan jana wungkul. Waduh, bisa jadi kak. Duaan eta mah. Duaan bisa jadi. Nganu saurang de nyumput. Pilaku ari Aki Adi ngabobodo matu. Jaka condong kana keterangan Aki Adwijaya. Duh, nya bisa jadi mun kitu matu. Meureun kitu sigana mah. Tapi nah saha tuh maranehna teh nya. Aduh, dengar tinggal don nyerang atuh. Santana kawas nu bingung mikiranana. Keke. Tadi pan nyebutkeun waktu di dinya tarung jeung si Suranjana nyebut-nyebut yen urang teh usung esangna Paji Mugni. Tapi yang bener urang malin usung esang tapi urang pagawe. Sabatutna dah Haji Mugni teh lindungan urang. Tah, begitu Kang Tata nyebutkeun yen urang teh anak buahna atau ngadudungan ka Haji Mugni, langsung nyebutkeun eta si Suranjana teh tak eta masalahna cenah. Jadi berarti mun boga masalah teh Haji Mugni. Mana teh boga masalah ka Haji Mugni, tapi ting saha jeung titing mana? Aduh. Tapi ya aya perasaan lain ye. Naon ka? Tapi moal kitu pabana mah nu saurang deui teh jaka ngasongkeun pamanggihna. Nu dina seuseuhanana mah memang turupanana teh teu nyalahan. Ramalan taksiran jaka memang teu nyalahan. Bener oge nya. Bisa jadi atuh. Lantaran tadi teh kungsi nyabit-nyabit Paji Mugni sagala.
2: Benar.
1: Moal salah deui. Pabana lah eta mah. Lantaran manehanana kungsi diragragkeun ku Kang Tata. Nyah, beureun Minang Saraya ka si Suranjana. Jaka nyaritana dari anak keranan. Aduh. Nya memang bener kitu ngan peurat we nya lah. Lamun seug kudu bantrok deui teh tingkat pangaribasana eta si Suranjana teh leuwih luhur batan urang Jaka. Santana ngarasa seunggah nyang hareupanana babakuna mah geus karasa pait peuheurna. Kapan tadi oge upama seug taya nulungan mah hanteu sigana mah aya bahan manehna duaan geus kalungsar jadi babatang. Tapi ku Aki Adi mah teu mangapul ya pan Kang. Ah. Boa teu kungsi diributan sigana mah. Ah, nyamonya atuh. Manya maka jeung teu diributan, damun teu digebah mah moal daraekeun ingkah atuh eta dua jelema teh. Heuh, si Suranjana jeung si Pabana. Tapi bener oge nya Ki Adi. Duh. Anak kitu mah Aki Adwijaya teh lain ipis-ipis wawasena, jaka mun kitu mah. Santana ngararet ka Jaka gigireunana. Puguh we atuh. Cacakan saneatna masih ganu geus tokoh-tokoh nakernya di geus rempo saneatna mah. Teu weuheun pan hiji tokoh dina dunya kajawaraan, hiji tokoh apan katengna mah heuh geus kolot pisan. Teu bisa nanaon. kitu panteu weuheun nu kitu teh padahal pinuh ku elmu panemu jeung campe pamake da kitu Jaka dina dunia kajawaraan mah. Lamun kitu mah perlu diguruan ye mah yeuh. Jadi ari Kang Tata aya maksud ngaguruan ka jelema eta? Ka Aki Adi Jaka nanya bari Malik. Nya atuh. Tamun kitu mah kuring milu. Milu atuh kuring wage. Nya hayu we. Alus we urang teu telepek heula tadi teh nya. Lah, mah susah maluruh lah. Untung tadi Akang tasanya heula. Di mana eta Aki Adi Wijaya teh dumukna? Teu kiraha tah miangna. Coba degiraha. Jaka tetelepek nanyakeun ka Santana. Ah, engke we lah. Ada urusan urang geus beres lah. Ari pagawean kumaha di Haji Mugni? Kade urang cul pagawean urang depan pokona teh pagawean keur kahirupan urang. Keur boga bekal lah ku gawe pan urang teh. Lamun teu barang gawe di Haji Mugni mah wah moal bisa ku kumaha atuh. Ah. Yah. Urang minta eureun heula we sakeudeung mah naon hesena atuh. Ari Santana lebar yeuh. Hese nengan gawe teh atuh yeuh. Pokona mah hese nengan gawe teh. Tong kitu wae urang teh. Maluruh. Naon teh? Urusan kana penjahat kudu teangan ditelusuri. Tapi gawe mah urang dibiga eureun yeuh. Jeung pokona mah lamun teh mah Santana eureun di tempat Haji Mugni nah temelang kitu lamun nepi ka melang kitu ku Santana coba kuring nanya ye temelang kitu Santana teh ye Jaka ngerenyuk bari ngareret ku juru panon ka Santana ari Jaka melang teh melang ka saha sugan eta bisi melang ke manehanana kitu. Bisi melang ke manehanana pokona mah. Naonan ari maneh Jaka? Santana ngagebes bari nyigeung. Nya. Pokona mah pasti lah melang ningalkeun nu herang mah tuh lah nu aneh noi demplon dontok kitu aduh. Sigana eta malah ningali nu dipi ka melang ku Santana mah duh. Lamun seguring taninggal pipina atuh elah pipina mereka ngenclong kitu kinclong. Sigana mah ningal rarae eta nu geulis mah digana mah. Matak ti jadi keutuh mah. Matak ti soledad kutu ah cek berbahasa tema. Pokoknya mau langkah dinya lah. Kanu tadi subuh dipangihan di hawu barisi duduk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwete sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpa Propolis mah kawita teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosanya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos kamana wae berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tesma ayeuna di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeuna, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM 102,4 Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Aidinya atuh bedul teh sugan teh lain kadinya lompat na tuh deuh ieu mah yeuh jaka aduh nya pokona mah kasaha anu teu malang atuh kana gadis manis aduh putra juragan Mugni ah geus moal aya we teh atamandu semun ka nyimirah nya mirah nah tata teu malang kitu. Nah, make kudu melang segala atuh. Pernah ya inung bapana iya atuh. Santana ngadelek tapi buru-buru ngalieskeun beungeut na. Aduh. Jangan pura-pura tidak tahu lah. Apal kurengkan hati anjeun. Pernah ya lagu na gedingan teh. Teu aya deui. Nu pipi ka melang. Iwal anjeun tak itu apaan? Bisi we atuh. Yeuh, tata dangekeun.
2: Kumaha jaka?
1: Apan paisan oge, apan paisan lauk. Mangkaning paisan lauk teh anu gede. Anu lauk emas keningan anu 5 kilo. Bari wah eta paisan teh nepi ka pikangeunaheun pokona mah. Heuh, eta teh paisan teh teu ditungguan. Datang ucing garong atau ucing kering apaan sok dirontok ku ucing ta ucing teh apal atuh ta kumaha lamun kitu ta
2: kumaha ah cabodo ah
1: nah ulah kitulah lebar bisa nu rontok ku ucing angeus lah geus santana ngadelek deui kawas nu heueuh dimang sabodokeun sok padahal jejerwana nama sanunya ho buktina harita keneh oge ngadadak jajantung nak motah ngadurug-durug tebeda tidulag pisukaneun lebaran harita teh kitu jajantung nak santana sanggeus disabit-sabit ngaran Nyi Amirah mah atuh da puguh we bebende pamepes hate beberuh pamekeut deudeuh atuh ampun sanu teu melang teu hariwang atuh ku anu geulis Nyi Amirah putrana Haji Mugni teh puguh we atuh maranehanan teh harita teh ngobrol di selang ku guyon gogonjakan teu nyerelekna heuh teu karasa nyerelekna waktu teh geus burit we alusna harita teh tepi kanu dijug-jug antara santana jeung jakat sarta kabeneranana teh nu didatanganna keur aya atuh dinagokna tepung jeung Bah Sukhatma teh prak we baradami antara santana jaka jeung Bah Sukhatma nyawarakeun pilakueun kudu kumaha pihadeunana lantaran ari nu dipimaksud mah sakumaha nu diharepkeun ku Aki Gurnita teh bae caina herang laukna beunang tapi nya eta atuh kitu dengan ukur semet kahayang, semet ikhtiar, ari pihasileunana mah duka teh teuing masih keneh aya dina jero tataruncingan. Karena dalila oge babadamianana malah make ciri tempa sagala. Patongong-tongong pamadegan, ceuk Bah Sukhatma nu rek init ka bangsa singa teh manehanana bae sorangan ceuk Bah Sukhatma teh. Saluyu jeung pamentana Aki Gurnita. Anu kungsi disebutkeun ka Bah Sukhatma waktu ti heula teh basa manehna ngadatangan ka pangligaran. Cenah nu dijaga teh bisi aya buntutna nu kurang hade, paribasa cudog-dog tinggal ikel. Tapi ari kahayangna santana jeung jaka mah beda deui. Maranehanana keukeuh rek marilu, ngarasa panasaran cenah jungkerengna si Suha teh jiga kumaha. Kitu dadakuna masuk padahal gegedena mah ngarasa curiga lantaran borojolan panjara ieu piraku kudu bisa dibawa badami nu kada kaluar ti panjara mah tungtungna mah Bah Sukhatma bareh deet kapaksa nyaluyuan tapi najan kitu bari kayi dian santana jeung jakah.

0: Dipikirkeun. Isukan cenah isuk-isuk supaya rineh jeung iuh maranehanana dek init teh. Ari anu arek didatanganana nyaeta si Suha unggal poe teh idek liher bae di imahna Ki Somad. Nyaeta alona bahlam sejantea. Sakumaha ceuk katerangan Bah Sukatma ka Ki Gurnita memang teu salah si Suha teh sobatna Ki Sarkosi. Nyaeta sobat di pangbuangan. Demi mimitina mah dalit teh saprakna si Suha ditulungan waktu manehna diributan jeung papada buangan deui. Mangkaning harita keur dikerepuk ku tiluan, meh-mehan bobor karahayuan. Upama teu diburak barik ku Sarkosi mah wah geus we moal boa sigana mah. Si Suha bakal jadi babatang. Tah ti waktu harita terus bae nyobat babakuna mah si Suha nu teu weleh sumolono ka Sarkosi. Rumasa malum manehna teh geus kahutangan budi waktu si Suha bebas tina hukumanana. Dari manehna mah dihukumna di dinya teh geus leuwih ti heula si Suha teh. Nya ku Sarkosi ditaratahan supaya ngadatangan ka bangsa singa. Mangihan bah mah jadi anu jadi lanceukna. Lanceuk Ki Sarkosi. Tapi ari jol ka bangsa singa bah mah jadi teu kasampak lantaran manehna oge keur nyanangan hukuman di pangberokan. Kina perkara anu aya patula patalina jeung Pa Haji Mugni teh ya. Tadi nama si Suha teh rek init deui ngan bae teu jadi lantaran kaburu papangih jeung Ki Somad atuheug bae disambat ka imahna. Nu satuluyna mah kletis ku Ki Somad didongengkeun. Kitu-kitu cenah kaayaan bah mah jadi pangna dirup dibui teh. Malah dina perkara Ki Sarkosi oge disabit-sabit. Cenah pangna dibuang teh dihianat ku Aki Gurnita ti pangligaran. Nyapuguh we atuh merap neka si Suha mah matak musial atuh. Mahudang nafsu na mang nyerikeun kana nasibna nu jadi sobat. Saperkara kitu atuh kadua perkara na manehanana teh ngabogaan sifat pupudieun hayang disebut jago tur tukang bebela ku kitu teh mah. Nyapuguh atuh tumerapna ka si Suha mah matak musial ngahudang nafsu amarahna mang nyerikeun kana nasibna nu jadi sobat nyaeta Sarkosi. Saperkara kitu anu kadua perkara na manehanana teh ngabogaan sifat-sifat hayang dipuji alias sifat-sifat pupujieun gitu. Eta si Suha teh hayang disebut jago tur tukang bebela. Kitu kasebut na si Suha teh bener-bener hayang dipuji na teh hayang kapuji jeung pamrih ku pamuji si Suha mah. Atuh kukituna ujug-ujug kawawa kue manehna teh sesumar nangtang-nangtang kaki Gurnita sakula wedetna. Ongkoh deui harita teh keur araya sawatara barayana bah Lamsijan jeung bah Majaji. Ngahaminan kana sikap sifat sikap si Suha harita. Bari biasa we barayana bah Lamsijan jeung bah Majaji mah nyarunutan kupok-pokan anu matak namahna mangahudang amarahna si Suha. Teu aneh lamun cumedapna ka si Suha jadi peki motah atuh. Hiji gimbrang jarang jeleng bari muril-muril kumis. Kumisna Suha memang ngajedig sagede pager kabupaten cek paribasa teh mah atuh. Lain sagede gagang telepon deui atuh. Ngajedig kumis jeung halis teh balap si Suha mah. Ari sirah botak. Manehna hiji gimbrang jarang jeleng teu beda tinu weureu gadung. Nu saterusna deg bae si Suha jeung Ki Somad baradami nangtukeun piniteun pikeun ngacorag Aki Gurnita ka lemur pangligaran.
1: Tapi mending ka Gunung Gajah heula ha. Teu kuring mah.
0: Ki Somad ngasongkeun pamagihna.
1: Noho.
0: Si Suha bali muril-muril kumis.
1: Ya, bisi keraya di Gunung Gajah. Lantaran di dinya teh aya sobatna di dinya teh.
0: Cek Ki Somad.
1: Soho gitu. Soho.
0: Si Suha sewot nyaritana. Eta baturna teh cek bejana si Sukatma.
1: Sukatma bejana mah.
0: Si Sukatma

0: Eta ge sarua we deui pada-pada japilus pi kareheun. Tah kitu maksud teh. Kisah mah teu kirim-kirim dina ngagogoreng Bah Sukatma teh. Sok padahal Bah Sukatma teh heuh Bah Sukatma kan maranehanna anu keur ngupat. Malah nurutkeun ukuran anu jujur mah Bah Sukatma teh kaasup jalma anu hade ucap, hade tingkah, hade basa. Ceuk paribasana Bah Sukatma mah kolot teh memang kolot wijaksana. Teu weleh hadap asor wae jiga nu teu bisa nanaon.
1: Kitu yeuh. Perlu dikebut mah oge. Moal rek dikarikeun yeuh mah yo.
0: Si Suha beuki asa kapuji wae atuh. Teu mangkuk sabaraha poe ti harita. Bral bae maranehanna nyata si Suha katut Ki Somad Arinit di jajaranku Ki Lomri adi beuteungna Bah Majaji. Kabeharana teh Arinit sawaktu pisah jeung Mariangna Bah Sukatma ti Gunung Gajah nureka bangsa singa. Nya puguh atuh. Jadi paamprok di setengahing perjalanan mangkaning palebah anu jauh kalitu ka dieu. Tumerapna ka Ki Somad mah atuh puguh we teh beda anu nimumanggih ngakentak si Suha di harewosan. Peurkeun ka palebah maranehanna teu heran ari srog abringan Bah Sukatma ka hareupan si Suha. Ari pun cereng teh sampakeun ku bubudeun anu matak rehe pika sabaleun si Suha teh harita teh.
1: Iyo nuhun si Sukatma da. Oh. Iyo. Iyo nuhun si Sukatma da. Oh. Geuning geus mojoh narwangun euy. Geus mojoh narwangun ieu mah yo. Aduh. Ho. Geus mojoh na muak logak ieu mah yo. Mojohna ruang kerepeseun euy. Ha. Cuman, ngas bujur haruangan, nukia bawa, aduh, ada tak cecongok anu dua. Numana cenah incu nasi gurni tadi. Si incu nasi gurni tadi, numana itu.
0: Si Suha ketak nama tak kila, rek kaki Somad, rek kaki Somad saringnya seri. Seri, biasa si Suha mah berpikir sableun, dia seri nanti geningan. Seri sinis, seri. Seri anu pikageuleuhan teh geuningan. Gambaranna namun dina naon teh wayang mah jiga lain jiga Barade aya lain jiga Citrayuda. Saha teh nu kitu geuningan? Heeh. Pan pika sabeuleun we pan si Suha teh.
1: Waduh. Jadi eta nu mana diincuna nu ngaran si Gurni tadi yeuh, ha? Ha?
0: Puguh we tu barapna ka Santana alias si Bang Brang. Tengah poe ereng-erengan harita teh asa ngadenge gelap tengah poe ereng-erengan ngacelepet ngacelegger kana kekenangan ceuli na Santana. Kukituna poho we kana papatah na Bah Sukatma tadi

0: Angan dulu, abang kena sesapang berokan, ngacablok tejangnya engap sih ama ye. Santana ngegantawang, bari paparah nama rek ngecerewat nyampe ke harapan si Suha, ngan tebisa pok atu, ngehen ngan tebisa pek, lantaran kaburu dikenyang kubah sukat maharitate.
1: Sabar, sabar, sabar Santana. Kapan sik aki tadi kumaha? Cicing, cicing, cicing. Cicing hidup mah cicing, cicing, cicing. Tong kejut porosot nanaon teh. Sabar heula, jalu sabar heula, sabar heula.
0: Basukat mangahuit bari srog manehna anu nyang hareupan si Suha.
2: Kumaha ieu? Wah, atuh. Tong maneh sukat moh. Harus naker bencuh deh sorana mah. Wah. Ha. Harus geningan. Kadieu seling nyampeurkeun ari hayang di suri lama ta cungur teh ta.
0: Suha muncareng teu sedikna. Sentak polotot kumisna ngadadak centik tungtungna. Teu beda ti kalajengking rek nyeureud harita teh. Bakal ku gede-gedena kumis si Suharita.
1: Kelanan.
3: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan antos bagian sarajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis.
4: Sering merasa haus, mudah lapar, sering buang air kecil, luka sulit sembuh, mudah terkena infeksi, letih, lemah, lesu. Itu pertanda gejala diabetes yang mulai menggerogoti tubuh Anda. Waspadalah, karena diabetes bisa menyebabkan kantong kempes, isi dompet pun ludes.
5: Diabetes menjadi pemicu penyakit berat seperti sakit jantung, katarak, stroke, ginjal kronis, dan sebagainya. Segera atasi dan kendalikan dengan memperbaiki pola hidup yang sehat. Lengkapi dengan minum Alpha Propolis 3 kali sehari.
4: Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis

Sang Pandhawa. Anu dina waktu eta Panawa sampun wonten ing guha Slabintara Siluman nuju diracun ku Prabu Sang Hyang Jagatsetra. Oge para putrana Panawa diantawisna Abimanyu Jakatawang Antreja oge Pansawala anu kiwari parantos ngaringkuk dina obag. Nyaeta ku ayana ieu nagara Amarta sasat dilinih ku bangsa Siluman Silemin anu dipimpin ku Sang Hyang Jagatsetra anu kiwari parantos ngalingihan karajaan nagara Amarta kalayan parantos ngamilih pusaka layang Jamus Kalimusada. Kagungan Prabu Yudhistira.

Lentur kang tinutur gentra kang cinarita ngawiasakan kawan tenan nagara Amartapura sang Nalendra sang Hyang Jagasetra Remaga.

0: Dewa Teku Anto Sang Nalendra Sang Yang Jaga Setra Sakti Mandra Guna Punjriya Bapa Sampungan Gempus Sakala Yang Jamu Sekali Musada Ngawakan Jangkung Gede Simardada Bewe Simurus Anu Taya Papa Dana Pasemon Lirik Bang Barungan Upa Mengandika Sentak Sengur Gunira Kangandika Patih Hingsun Rai Kulah Coba kadika hareup piukna Kang sangat sanonu taya papadana iseukeun eta kursina yap kadika hareup. Yap kadieu sarerea Senopati hiji Senopati dua kadika hareup piukna rai.
1: Nuhun inggih Gusti. Tepi nu damel abdi galem. Pati jagat dan talangkung tipe yang gak haturakan sebab bukti kuanyuk panjang
0: ayat ditarima sebab paka bakti awak maneh rai
1: gimana olina tetap bominan tempura tarbe kalau putan muga hula kirang malum
0: saling malum jengah kari
1: aping tiga permilani pun sirap panjangan keresahani malih dateng rai pati wonten keresakan pun apa celaran boten wenten malik kang diajing ajing siang pun daruk jabi timbalan senyap panjeringan
0: iya memang taruh di pentak kuah kang rai Senopati
1: apa yun yi

0: степину дама. А ты сана уже зима облиги, ты кантун не гатрикин зима бахтюшку у них панзинга.
1: Я не треба шма пара бахтя в акмане.
0: О, мне руваш. Kali nanti etak tina naon rupiha kalpatan muga agung secukup lumur jembarah pun tina anu katana. Bilih haji sima abdi kirang tata kirang titi duduga priyuga panata calogor. Bilih kirang sopan santun muga wae tiasa ngamalu.
1: Saling malu.
0: Kalayan ayah nangron. Pulua dampak gusti krisani malan.
1: Tunggu. Tangan. Senopati dua.
0: Kaharup syari.
2: Tapi terlambat gusti jisim abdi senopati dua. Bahu dedak ngahatur ke jisim apa ngebak jis. Kehujung panjir dengan gusti.
1: Syukur.
2: Kali nanti etan di danau rupiha kelepatan bunga agung yang cukup lumur jembar hapun tena anukan tena anggulan gusji punyungin abdi sembahin abdi namangin namangin abdi
1: ya dimarumi
2: kalayan ujung siwa gak ya pikiran siang daun acu buruan dampak gusji kerasa diwalan jisim abri gusji
0: isnya cici ngomong ya. Jisim abdi gitu.
2: Kita wih gua jadi bisa jemput abdi je. Jemput abdi teh abdi wih gak gitu gak.
0: Ini tak bisa.
2: Kapung-kapungan. Ayah naon gusti.
0: Ayah naon. Tapi nolam. Ayah pikir sal naonnya tidak mampu gusti.
1: Hanya disalukan dalam waktu ayah na akang bagja akang sugema. Kabagjaan jeung kasugemaan akang dina waktu ayeuna teh yalian ku ayeuna urang geus bisa ngarebut ieu nagara Amarta.
0: Timbalo. Leres.
1: Kalayan pusakana geus kapimilik layang Jamus Kalimusana.
3: Eta Panawa geus garingkuk dina guha Salabintara Siluman geus diracun ku akang jeung kurang sararea.
0: Timbalo.
1: Oge pusaka layang Jamus Kalimusana geus kapimilik. Oge anak-anak Pandawa siantri jajak katawang Abimanyu Pancawala kiwari geus garingkuk dina obag anu keur dijaga ku para Kurawa. Kumaha laporan di tempat ngajaga tawanan?
0: Wah, gusti. Anak-anak Pandawa dina waktu ayeuna anu nuju ditawan teh amuk-amukan di jero tawanan da puguh di carongcong beusi atuh.
1: Oh, anu kaluar anu kabur.
0: Teu aya.
2: Teu aya gusti, teu aya anu kabur. Aya oge beurit anu kaluar kamari diijim ku abdi. Duka tadi da beurit bijirak teu siohra.
0: Isnya kana nomor wae.
2: Sajabana tiga jis teh kapan urang teu beuli budut ogo. Ti wada we bilih gua.
4: Celaka. Iya.
1: Tah kitu deui. Halakang teh aya kareuwas. Sabab penting tadi akang ngimpi sabenerna akang

0: ulah ngeunah-ngeunah cenah maneh cicing di dieu.
1: Tanyakeun cenah aing anu bakal ngamukna kitu pokna si Semar Badranaya eta teh pawongan panawa tokoh masyarakat.
0: Kuhal eta lamun akang teu bisa maehan eta jelema rai.
1: Canu sirina saning ati sabab eta teh anu bakal mikeun isme-isme teu puguh ka rakyat anu loba.
0: Bakal mangaruhan anu teu baleh ka rakyat anu loba. Wayahna kumaha

0: Sai, sayaw kita talaga sa nang imutan di si Mabi. Sayaw kita talaga sa nang imutan di si Mabi. Semar di payahan sa wios pamajikan anak kiwin ku abi. Gelis, gelis gusti. Nyoy-nyoyan kasorot lampu temuni nyoy-nyoy.
1: Ah, lampu naon.
2: Mereka bogoh uik ay kasorot lampu temuni in-in.
1: Nyoy.
2: Wah, gak gusti iraha abi kedah mai hajil wa.
0: Iraha abi kedah mai hajil ma. Ya gusti.
2: Waktu iya waktu lebih hari wayana tewak si Semar Badranaya. Ini
0: penyuk semangat rampung tahu tutas penganika
2: beralum mampat junglu maku jigra ini
0: amit gusti
2: ugar niraya lumunur mitin niraya ngerana.

0: Gusti.
1: Wayahna.
0: Punya makai sasauran gitu dah parantus jadi kawajitan.
1: Parantus jadi kawajitan awli Gusti awit. Berat.

Prabu Sang Hyang Jaga Setria Pangapunten, ayah nu ngamuk, anger ayah nu ngamuk, anger ayah nu ngamuk, ayo. Paman Kumbayana punten ilengan emang jadi ngeluk sebelah, ayo. Paman Kumbayana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari Cangkeng. Lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio Peace?
4: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
4: abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Iya Prabu Jaga Setra kaget kasumpingan kumbayan anu ngahaja badai nguningakeun kajadian di alun-alun Paliti Wetan di tempat jagaan para tawanan. Gunerakangan diga. Paman kumbayana. Eta katinya karinget laat leet gitu cobi ayan lawan gerak saurkeun. Gara pedar bejer beas gara saurkeun ka kaula naon anu jadi sabab panglelumpatan
9: geus. Aduh, anger. Tiwas kaayaan di alun-alun Paliti Wetan aja.
8: Tiwas naon paman?
9: Nanging satia acana mang bade tumaros. Dupi itu patih sarang senopati ala rangkat bade kamana gening natar ngulon.
8: Si patih jeung senopati dina waktu ayeuna ditugaskeun pikeun lumampah maehan si Semar jeung sanak anak oge pikeun neangan si Utacan.
9: Cocok. Podaran teh si kurang ajar si Eut Kaca Lingas teh jelema hiji.
10: Heeh.
9: Si Semar Badran aya jeung sanak-anak, lain turunan jelema teh mah. Turunan juri jarian sing mangga da eueuh hargana hirup di dunya ge kaheurin-heurin. Podaran angin cocok satuju akur. Teu pina aya naon paman? Ieu.
8: Purwa manglumpatan bari jeung kari kesang anu sakila atletna. Pireh di alun-alun teh aya serangan mang nuju ngajaga tawanan si Antri Jajaka Tawang Abimanyu Pancawala. Atunaha kurunyung teh wala dia bala tentara anu geus ripuh yen aya serangan pajar ka kota Amarta.
9: Anu mawi anger. Cing anger ulah sesentak teuing mah lemah jantung.
10: Sawan
9: kalau teh baheula lagi tilu kali ke jantung mang murag.
10: Pengen kejadian cau.
9: Macak kieu we geuning leungeun teh sabeulah morongkol.
10: Maksa terus.
8: Serangan pajar ti mana paman?
9: Serangan pajar ti nagara Wirata anu dipimpin langsung ku si Arya Seta jeung Surasangka.
8: Dua satria wedalan ti nagara Wirata nyaeta anak si Prabu Maswapati. Amuk-amukan nyana kula dia balas semakta si kepedang Tan Sri Gada Biditan rasa panah limpung kitu kaayanan. Kaget ku

0: kurang ajar paman, lebih ti kurang ajar jeung mangoge. Si seta surasangka leres. Di mana mangklukna itu anger? Da upami aswatama ka dieu mah ku aswatama di bebekna ge mangkluk modeh kitu. Nanging aswatama teh dina waktu ieu teh bade neraskeun kuliah di ditu ci anger.
1: Di mana kuliahna, Yang?
0: Di taman kanak-kanak. Haling makhlukna urang tewak pawan.
2: Cacal anger.
3: Haling.

Jaga setra lumampah menuju alun-alun Paliti Wetan. Saprapatane pun Raden Seta kalayan Raden Urasangka ti Nagara Wirata nuju ngalaga oge diserangan kula Dewa Lasmata.

0: Raden Wirasangka, Raden Seta dina waktu ieu aya di satengah hingal lalu. Kotong ingsun Wirasangka.
1: Kaladun, Rakarya. Tepi nodamal dina waktu ieu rayu Wirasangka sayo kita naga sareng imutan mana deui anu kena disangkalak dina waktu ieu.
0: Yakin gini ieu urang-urang Kurawa anu ngajaga sasat leletak kasih sang hiang jaga setra jadi pengecut jadi lentah darat paingan tasi edan bunga-bunga urang-urang Kurawa dipimpin ku si Komayana nagara incu aing nepi karusak rakyat katalangsara kabeh rakyat diperes harta kakayaan temere dipayahan nepi kakitu aing seta anu bakal ngamuk diri
1: tepi noda masal serai Wirasangka. Ait belah mana paman
2: eta ngening kucing jaran teng si kurang ajar
0: ih Wirasangka
1: kalanun Rakarya
0: sahadu
1: sahajiga eta kitu anu kasebut sang hiang jaga setra
0: jiga nama eta

0: Ah iya anger bangsat.
1: Saya.
0: Saya ieu. Bener maneh seta?
1: Bebel.
0: Urang mana?
1: Nyerata.
0: Ari eta kula urang sangka. Dek naon datang ka dieu?
1: Ye. Ngajentul kaula lain patung ngajegal lain arca ngajegir lain candi.
2: Oh.
1: Kena waktu ayeuna ulah nganggap remeh ka kula. Kaula seta salaku kolotna Pandawa. Aru bakal ngajahit nasib sian terjat Jakatawang Abimanyu Pansawala anu kiwari keur ditawan di dieu. Di kamanakeun aya kuncina? Dibuka wae.
0: Bangsat. Wani-wani kunyuk kawas boga nyawa dua.
1: Sangat.
0: Ia besita apa kaula ngaran?
1: Eta ngaran kaula teh Sang Hyang Jagasetra.
2: Oh iya.
0: Iya geuning mangklukna. Coba-coba rek ngayakeun tindakan naon. Kurang ngajar
1: hayuh bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalaah ajian nu kasingkir-singkir. Coba-coba urang panaok kopi galang pati jeung kaula.
0: Coba-coba urang perang giri gamana perang toya gamana?
2: Giri gamana?
0: Giri gamana perang sabda sering.
2: Toya gamana?
0: Toya gamana perang sabda sering sira. Lempana lempat tajulo ka permana anak menak tunggal anak menak urang prayakal sabuk bilang tato tulu ampar tiga.
1: Iya.
0: Maju.
1: Haling haling.
0: Sarios kuraya
1: haling.

0: Kurang ajar syariah seta tersangka syukunan rajong kena bengut kena sana ngaburinya ya kena mata bangsat. Si derakan nuntut basat macu
1: tewak.

0: Samat mang dilu kali anger samat mang anger.
1: Kumaha nyamatna?
0: Nyamatna.
1: Mohon.
0: Sobur sobur kitu.
1: Edan.
2: Barang Arya Seta Bade ngajewang mastakana ieu Sang Hyang Jagasetra.
3: Haing watek wantos Jagasetra duduwang samanea sakti mandraguna punjri mama.
2: Ieu Arya Seta digebug nyata na ngalepek sapisan teu emut di bumi alam.
0: Ya!
4: Tubat! Waduh, ampun. Urang sangka cilaka.

Ya, geningan salira temu di bumi alam. Jaga setra, jaga setra. Hutang pati tek berapa teh hutang wirang tek parwirang. Awas ika ulah rasa kaki kang bakal matusakan jiwa dengan ini.

rotik-rotik dengan lawan mana mana sangat. Coba-coba maju untuk lewat cerita kurang ajar. Saprapta pun ia ura sangka dipun balang tumenak dati rasa. Watak wantos rasangka tutu wang semana dipun balang tumi balemah jangira tangi hingar rikat nyanak gonewa lan panah.

0: Angger awas, awas, angger awas. Aya naon pemen? Si Uras sangka ngabongohan awas.
1: Ditewak waing panah anu modeg. Tersangka si sang yang jaga setra. Coba maju pinos sang yang jaga setra. Maju.

Raden Wrasangka sami sanasib sareng Arya Seta dipun jamah ku iseng yang jaga seta. Ingal leuleus ieu ka pukai bunan kapas kahujanan nya eta teu emut di bumi alam. Ya. Aduh. Coba kurang ajar gerak pusing. Ya jadi lemah sakti mandraguna pun juli apa-apa. Cacak, cacak angin.

0: panuyu jeing.
1: Totok.
0: Hodar, semerukan dan dorak kati asuh tamah de akon tan syoknyo.
1: Kontannya.
0: Kuma cuanger, paman. Iya, mang.
2: Tawa ya na sajajarkeun ieu mang keluk si urang sangka jeung si seta cenah abus kana obag si antri jajak ka tawang abi manyupan sawala.
0: Jaga anu bener cing hati-hati ngajagana bisi aya jelema anu ngadon demit deui teh si kurang ngajar. Sae. Para kurawa
3: duhun nggih.
2: Nggih, nggih.
0: Sok-sok bawa ieu dua mang keluk ieu abus jeung kana obag teh si bangsat mempeung empes-empesan keneh.
2: Nggih.
0: Nyata ye dua satria Tiwirata parantos ayat dina sabeting obang anger dilereusan dieu acung mang teh nya kitu teh bade permios heula bade wangsu heula ka Astina da itu Kurawa seueur nu tatu aye bade lebet rumah sakit di dieu da puguh hiti nagara deungeun nagara musuh masih kene aya persengketaan nu mawi bilih kumaha onna mah mang teh bade lalanong di ditu weh pina di Astina.
1: Weh bari betu.
0: Sar paman. Tak kicu mang ke bari wangsu heula.
2: Teu pina.
0: Lajeng ieu jaga setra lebet di ka karatu. Kasep Aswatama.
3: Nuhun inggih mah.
0: Para Kurawa nu jararagjagna hayo bari balik kitu rayat urang ruksak kabeh.
1: Paras.
0: Aya parawan geulis cokot. Ngalawan ninina Tiir. Bapakna panggang sakaligus. Nyarekan RT-na sate sakalian.
1: Gila ancaman mangin ah.
0: Oh da puguh rakyat nagara Amar tak keneh lah beak oge. Saha nu keur panen meunang 3 ton cokot 2 ton.
1: Tuh, rajek terus.
0: Pajeg terus. Mun bae disebut jadi lintah darat oge kubaturkeun bae lah.
1: Heeh,
0: anu penting mah seubeuh beuteung weh. Hayo ini.

0: satria anu parantos ngaringkuk dina obag nyata na wedalan nagara Wirata. Raden Arya Seta kalayan Raden Urasangka.
1: Oge ieu para Kurawa sapalihna nyatana lumampahan dipimpin ku Kumayana maksad mulih heula ka nagara Astina.
0: Tuna lampah eta kacarios nyatana ieu patih utusan ti nagara Amarta eta patih anu kasebat patih Jagat Denta kalayan Senapati Jagat Pati oge Senapati dua kalapideksa
1: anu munur murucatur catur lumampah ngudag carita ngelemet kalawan demit taya gawir teka sungsi taya lebak teka asrak

nyata nu maksad bade ngarah Pati Semar Sapala Putra. Oge milari Gatot Kaca nu teasan kenging ku ieu Pati. Gantos sawinur si tengkal hingkang natawuh kasapa. Kasapa wontening? Kampung Tumaritis. Hiji kampung anu nyingkur sisi gunung disabakeunana sawah ngeplak. Ari eta lemur

0: Daun kalapaka tebak angin leutik anu ngahiliwir cinggarupay jiga ngagupayan ngahayu-hayu ka masyarakat supaya nyingkah ti nagara. Wireh ieu nagara Amarta teh ku ayana dilinih sasat dijajah ku bangsa siluman silmin ka turuk-turuk urang-urang Kurawa. Anu dina waktos eta Semar Sapala Putra prihatin galih ku ayana nalangsa ningali rakyat anu tina waktos ieu sasat digenset ku kaprihatinan. Para tani istuning sararedih kaum dagang hanteu senang kaum buruh dugi kararipuh wayana diperes tanagara bari jeung tanpa digaji ku jalma-jalma anu ngajajah nagara. Kadang-kadang baluligir jalma ukur di samping kadut di samping karet bari dipasihan panyakit nyatana disebar luaskeun panyakit tuma jeung tumila. Atuh rakyat sadayana pada prihatin anu ngungsi bae aya kitu kaayana. Hanu tina waktos eta Gatot Kaca anu apruk-aprukan milarian ramana Pandawa anu dugi kaayana teh teu asan Hasim malahan nuju masantren di negeri Dwarwati di Sang Nalendra Prabu Batra Kresna. Ieu Semar Sapala Putra oge Dewi Siti Ragen. Yang
1: Kulan.
0: Lain Kakang si lain.
1: Kumaha kitu Kulan?
0: Kadieu kitu aya hal-hal anu baris dibadamikeun ku dewek aya cicing wae di dieu da puguh di udag-udag wae ku kasusah jeung kasieun cu.
1: Oh, ras harariwang nya wae lah. Harariwang
0: mah. Nya kitu maklum nagara dijajah deuleu dunungan dewek Pandawa duka ka mana leosna sareng kumaha nasibna dina waktos ayeuna teh cu.
1: Olah geuning.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, asam urat, bengkak jantung.
2: Oh.

0: gitu.
1: Ya, ntar periksa tuh ke dokter tuh pembekakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasanya pamit terjadi koma karena Pak?
1: Abis mas pingsan lah, Pak.
0: Oh, lo
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Tadi kok yang ungap sesak jadi sesaknya, kecapean teh. Nah, tidinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok pingsan lo gitu kita dada. Yeah, dada di punggung kita gitu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap pominya.
1: Oh, engap. Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alpha propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh ye teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayana mah saat tos konsumsi alpa propolis
1: alpa propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang sar teriut pak udah hulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak kabli meser. Wah, meni berbrak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi apa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badi ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badi ngagali tilu botol ini.
1: Tilu, botol.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol
1: kaiji saya kaiji, ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awe wae mah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu nah Pak Oming ya cocok ku alpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
5: 102,4 FM.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Cu, bulan. Panawa ke ayah bujeng hingga ayah katerangan anu bulut tegepeng-gepeng acan kuwadih tiaran kaki dulapur kawetan jaya kakaler weleh kakulon lowong cu.
9: Aduh kumacaran atanya wayah.
8: Anu maca kakang silain kadinya kicu ayah hal-hal anu bakal dibadami kena puguh urang tenagara ker dijajah kujurik-jurik.
9: Laras yang wadah.
8: Cu, kadinya kicu cu.
9: Akang.
10: Naon cina bapak cewon?
9: Akang disaur ku bapak duka pada ayah naon yang ngalami tepangan itu.
10: Rada dihting nempor ayat.
9: Kang wayah nawe istamaha.
10: Ilu bulan ampleng-amplengan dijajah ku juri-juri.
9: Tos lami kerina kang.
10: Sila ya. Kebina-bina cewon. Cewon.
9: Kan?
10: Dewek sedih ya.
9: Sedih?
10: Oh.
9: Eta tuh tebejati.
10: Iya, kicu kasih awal lagi.
9: Mangga.
10: Kadia kicu kakang silaing ujang.
9: Mangga.
10: Ma. Kaulanin kakang Semar. Sing, ala bibitik itu mah urang pais ujang. Kadia kicu.

0: Haturan wa. Haturan.
1: Hang syukur uyang.
2: Heuh, calalageur. Ilalaing salarea.
0: Rupina aya pangestu waktu si ieu mah kulan. Aya pangestu.
1: Cageur.
0: Subuhun. Saorna uwa kumaha da, Mang?
2: Aye keur lahir mah meujeuhna itu cu.
0: Nganaon nu gangguan teh ieu? Naon nu gangguan naon ieu?
2: Batin we ieu teh uwa teh rada sumeblak teh ucu.
0: Nah, ngemutan.
2: Panawa teu aya para satria ditawan.
0: Halo.
2: Atu rakyat ada teh digenset boh ku perekonomian sagala ningkat.
0: Kena musibah.
2: Kena musibah tatanen atu sawarehna dibawa ku jurig-jurig anu nyiliwuri setan semana mah kalong anu newo-newo. Ari rek ngayakeun tindakan sacara langsung da puguh tanaga wa teh ngan sakieu.
0: Maya kegiatan wa.
2: Da sagala rupa oge urang teh kudu ngukur kana kamampuhan urang.
0: Akeun ya, mun asa sabar we wa sabar.
2: Ngan atuh ku hal eta genteng-genteng ulah potong.
0: Cenah. Mun eta mah.
2: Cu.
0: Ulan
2: sok sanajan.
0: Leres.
2: Bari jeung ieu nagara dijajah ku deungeun.
0: Sumuh.
2: Tapi dina mangsa ngamumule nagara mah ulah tuna da puguh ieu teh lemah cai urang.
0: Ulah petot-petot kulan.
2: Ulah petot-petot da puguh ieu teh warisan ti nini moyang urang lamun manusa teu naon? Tengah memulai karena ayana warisan tinini moyang sarwajeng tenarimakan karena kadedeh kacinta kawelas kasih karuhun urang anu paranto singantunya ujuk
0: mua sampe sarang ngelengitkan watate
2: itu
0: leres
2: anu matak syok itu kerja bakti gotong royong sarara
0: tingkatkan
2: mua tereh ngawujud atu danau nupaha cita-cita tanpa gawe anu rancage anu matak kakang silaing wajib kitu partisipasi dina waktu ayina
0: rame-rame pabarengan nyawa
2: nyaki itu
0: laras eta
2: saya binati kitu ucu
0: lajang kumaha kulan
2: heueuh ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa
0: laras bos
2: urang-urang kurawa sasat anu jadi lentah darat dina waktu ayeuna milu campur ka penjajah nya eta ka Sang Hyang Jagasetra
0: ulu biung nya kulan
2: pangna kurawa nepi ka pelebah kitu teh dilantarankeun atuh da ti kolotna didikanana kurang da puguh anakna oge loba. Tanu matak ulah loba teuing anak teh kitu.
0: Teu kageroh rupina.
2: Teu kageroh ujang.
0: Leres ba.
2: Kahijina tempo balangsakna bapana sarajan lubak libuk harta kakayaan buru di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah ceuk paribasana.
0: Leres, leres.
2: Tapi upama ditempo hakikatna bapa jeung indungna istuni ngarakacak begang awakna nyatana bapa kurawa indung kurawa
0: leres ngimutan balas ngimutan
2: ngingetan anu jadi anak nu belah kulon raribut parasea
0: leres
2: belah kidul gujrut belah wetan ear belah kaler geger atuh puguh heh meureun anu kadenge ku indung bapa mah moal matak ngeunah tasi horeng geuning cu
0: kulan
2: nya eta urang ngahormat ka jadi bapa teh henteu ngan ukur semah sujud wungkul ka indung bapa teh nya eta ku jalan urang ngasongkeun leungeun bari jeung nyium indung suku bari jeung dikumah sukuna teu cukup ku kitu
0: teu
2: tapi sing horeng nyatana urang teh sareatna mah kudu ngalampahkeun hiji pagawean anu matak ngeunahkeun kana hate indung jeung
0: bapa repeh rapih taya
2: repeh rapih jeung dulur cing alakur cing baraya ulah jeung baraya ulah parasea
0: jeung saderek ulah pagetreng wae
2: jeung saderek ulah pagetreng jeung wargi ulah make jeung sili arah pati
0: leres
2: komo kadang-kadang dina waktu ayeuna mah nya cu
0: leres
2: nepi ka papisah baraya alatan harta warisan jeung sajabana
0: hampir poho
2: jeung dulur nepi ka jararauh jeung baraya ararangang ku ararangang sote hatena
0: leres
2: bongan ku ayana pasilisihan pahar
0: eta beda jalan ya, cu.
2: Beda jalan tapi nya kitu lamun urang beda paham dina waktu ayeuna cu
0: kumaha
2: dordarna parasea antara itu jeung ieu ieu teh buahna atawa isme-isme politik adu domba politik liberal ceuk barudak ayeuna mah nya cu
0: meledak kitu nya wah
2: tapi nya kitu keur ilali ilalaing mah sararea ulah hayang beda paham ulah mung beda paham
0: nah, tuh kulan.
2: Lamun urang hayang beda paham sarua jeung mung bersatu.
0: Oh, leres.
2: Lamun mung beda paham sarua jeung teu narimakeun atawa
0: teu
2: narimakeun kana kanyataan.
0: Leres, eta rupina mata uwa.
3: Ya cu.
0: Mohon.
2: Teu narima kana kanyataan lamun urang mung beda paham. Sabab naon kanyataanana geus kieu de kumaha urang ngungkulanana?
0: Atos faktor.
2: Ngan di mana urang beda paham ulah jadi lakna tapi cing jadi rahmat. Laras. Ya cu.
0: Laras eta.
2: Tah kuhal eta. Sumuh. Kasararea pepujuh karayat anu gede anu leutik gupai ua kitu hayu geura tuturkeun urang ngungsi ka nu Suni bari jeung urang ikhtiar milarian Pandawa. Ya cu.
0: Laras sangkan salamet we.
2: Sangkan salamet sararea. Heuh. Jelema anu salamet teh jelema anu bisa nyingkahan di mana aya picilaka?
0: Picilaka.
2: Picilaka.
0: Eta.
2: Cu.
0: Ulan.
2: Sok sok sok sok sok sok sok.
0: Pade naon
2: teh? Kakang silaing ka dieu kitu cu.
0: Sumuhun.
4: Akang cenawon.
0: Akang.
3: Euy.
0: Kang. Engga disaur.
3: Heh.
0: Disaur akang. Emangin. Euy. Akang saur kieu. Akang
2: saur. Alhamdulillah.
4: Geuning.
2: Ieu teh tas buka. Wa syukurillah.
4: Aya kemajuan.
2: Negrakeun rasa syukur ka kersana dat ilahi robbi. Anu mana mantena parantos nakdirkeun ka urang sadaya. Dina waktu ayeuna urang teh manggih kaprihatinan sok sanajan urang kaprihatinan kapangih ku sararea. Nya eta urang teh urang teangan kabagjaan ku cara prihatin. Sabab naon kieu ngala kabagjaan teh lain naon sasat urang teh ngala kabagjaan teh ulah salahnya ngalana gitu. Teu beda ti urang dek ngalalauk init ka gunung mawa kecirik init ka gunung atuh iraha dek meunang lauk paling-paling meunang manuk ai kaleuweung mah nya eta urang satiap-tiap mawa kecirik ka walungan atawa ka laut atawa ka balong. Jadi urang teh sarerea oge neangan duit teh keur neangan kabagjaan. Teu kurang-kurang ayeuna jelema loba harta pinuh ku harti loba klibuk harta kakayaanana tapi henteu bagja.
0: Teu kumaha?
2: Caku hal ieu anu matak urang kabagjaan teh urang ala ku duit ala ku kabungahan nyaeta kabagjaan teh sasat ayana teh dina karidoan anu maha kawasa.
0: Oh kitu Kang leres.
2: Muga-muga we urang sararea sok sanajan hirup prihatin cing aya dina karidoan anu maha ka
0: kawasa. Kesadaran.
2: Sadar urang hirup beragama, sadar bernagara, sadar bermasyarakat. Atuh cenah urang sabar atawa sadar bernagara cing inget ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang hasilna ge keur urang keneh.
0: Keur urang-urang keneh, Kang.
2: Atuh urang sadar dina bermasyarakat, heueuh. Peke pecakan silaing yeun imah nenggang sorangan bari jeung loba harta kakayaan di imah da moal daek hees tengah pucing moal.
0: Koong, koong Kang.
2: Sok pecakan jadi atuh urang teh ku ayana tibra teh meureunan ku ayana jeung ta?
0: Jeung
2: tatangga. Pakia-kia teh urang teh jeung saha? Atuh sadar beragama. Heuh urang cing inget hiji waktu urang teh bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Ai urang mulang ti alam dunya rek kasaha datang saha nurek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon nurek dibawa. Ceuk kolot teh mah geuningan anu bakal dibawa teh cina geuning aya paribasana maung paeh ninggalkeun belangna gajah paeh ninggalkeun ading.
0: Aduh.
4: Gading batur ini gading.
2: Oh, ninggalkeun gading. Macak dina huntu silaing ulah gara rading. Aing mah.
0: Oh,
2: ha?
0: Naon deuk Kang?
2: Heuh, kitu jadi urang teh si horeng anu bakal kabawa mulang ka itu lincang ti amal perbuatan boh hadena boh goreng. Eta mah karimilih we urang sararea na rek mawa goreng rek mawa hade.
0: Gitu.
2: Naon ari hade, naon ari goreng, ai hade jeung goreng teh teteh bahan, bahan keur saha, bahan keur urang sarerea.
0: Modal hirup teh.
2: Modal hirup ka dina mana? Pilih dirinya sabab manusia teh anu dimulyakeun ku Gustina. Ai mulyana manusia teh diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan, anu matak pake dikiwari rasa jeung perasaan teh. Tuh. Ulah mode sira lain ka dewek ngan ngahina we dewek dumeh kieu in.
4: Weh.
2: Ulah sok urang Jakarta lah meni teu nanya tadi. Pati tadi.
4: Akang ngocok blakon ngomong ka aduh jadi pinter ayeuna mah.
2: Naon?
4: Akang jadi pinter.
2: Wah, tu da dek mah.
4: Jadi tukang obat cenah bejana ka?
2: Ha?
4: Jadi tukang obat.
0: Serinya.
2: Yo ho, bare cok mah kungsi aing.
4: Obat naon? Obat naon, Kang?
2: Wah, bola mah naonnya ya prokol, ayo naon, berflu. Oh, iya, tuh. Sebaraha di Jakarta ngica 700. Sebaraha di Bandung, keun bae di Bandung mah 200. Oh, geuning. Sedan mengkilap, rumah bertingkat tiada berguna. Kalau bapak sakit kepala dan emplu, minum obat dari saya akan tekdung kembali. Wow. Saya datang ke dia tesien ku polisi. Saya datang ke dia tesien ku mayor. Saya datang ke dia tesien ku tentara. Dek ampikan buru-buru obat ayat tibum. Ayat tibum, ayat tibum, awas. Maknya ada ku tibum siunya, oi. Aingwa. Aduh, ampun, cina obatnya bung letik. Panu gede mah kulub hui, pak. Aduh, ampun jai. Ngusin ah, aing. Oh. Hirup, hirup.
4: Oh, silakan publishing salamina akan teh nyarita teh kitu.
0: Jujur bener.
2: Aduh, ampun, ampun Iin. Aduh, nitah gelo ka aing.
4: Ulah Akang nyarita kitu, tapi Akang bari teh kitu kitu.
2: Naon? Manusia Iin, manusia Iin. Cing ingat, manusia teh teh cicing dina hiji martabat.
4: Teh hiji dina cicing dina martabak.
2: Teh cicing dina martabak jelema teh. Martabak. Oh. Sabab hiji waktu sanajan jelema tukang bener, hiji waktu mah kudu salah. Nya. Lihatlah wajah saya. Lihatlah badan saya. Kan saya masih muda.
0: Nah itu kehajamannya.
2: Oh, wajuin. Lama eleh ngomong ayo. Aduh, ampun ding. Kok ya, huruy-huruy ah ngomong-ngomong ah. Oh. Naon? Kuburan ah.
4: Kuburan? Heeh. Eta dikepel naon kan? Naon? Eta ngepel naon teh? Eta le panangan ngepel naon? Sapaeun?
2: Sapaeun? Da teu nyaho sih, Leng.
4: Teu nyaho, Pak.
2: Bon.
4: Hah?
2: Bon.
4: Bon namanya bon dikepel kitu.
2: Bon keok aing. Demi Allah aing. Aduh. Masang ke laut. Saeutik deui aing. Aye biji 83 teu dibalikeun, masangna 26 aing. Wah. Aduh, ampun aing.
4: Oh. Lain. Masih ingat kena kena hiburan banyak kan
2: ya? Oh cik dek, oke tita tadi manusia tanpa hiburan bagaikan tangga tidak berbuah ya, jadi manusia malah hiburannya perlu
4: hiburan rupa-rupa kan, ayah dangdut
2: oke
4: okay. Ayah pop
2: breakdown ayah breakdut ayah
0: sepak bola ayah
2: aduh ampun deh.
4: Akang rek hiburan naon atuh? Akang rek hiburan naon?
2: Alah nungeunah we kana cili dewe.
4: Kana cili mah tubulu hayam Kang digarekeun.
2: Pangalakeun. Aduh ampun deh, dubungkleukan eta mah lamun gaib ku gaib deui.
4: Naonana?
2: Gaib mah kahayangna ku gaib deui, munnya gaib dibere syariat.
4: Aduh.
2: Gaib teh pandenge.
4: Nya.
2: Tuh, maknya aku diberi bulu hayam, mureun ku sora.
4: Iya, apa ngeunah cenah ceuk Akang ngeunah mah digerekeun.
2: Nikmat atuh, In. Hah? Nikmat.
4: Ai nikmat jeung ngeunah mah sarua wae. Adina jeung lanceukna.
2: Keun bae atuh cemah lah. Mun Iin we ah.
4: Lah ieu naon, Kang?
2: Naon?
4: Hiburanna.
2: Lagu naon masa kini?
4: Iya, masa kini teh pan aya ngaranna.
2: Oh da segala rupa oge kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman bareto jaman tekuk tilu
4: naon tekuk atuh batur ge ngomong teu bener urang
2: naon
4: ketuk tilu
2: heuh tekuk
4: ketuk
2: ketuk heuh bener ketuk
0: ketrok kitu
2: ampun alah ampun aing oh kasih dawala kitu sok cenah bari susah oge kitu hayu hiburan lah
0: ngomong ponok larawat teh kitu
2: naon
0: ngomong ponok larawat sok ka mana meni
2: Syah penok rarawat.
0: Penok letak.
2: Duli ceingin ah.
0: Model ayeuna
2: baju. Aduh, ampun ceingin.
4: Kang, make jaket.
2: Syah.
4: Akang.
2: Nganyuk.
4: Anyuk.
2: Biasa we, mayar nama.
4: Sekini cacager teh, Kang. Ini ngegeter itu aja tuh.
2: Naon.
4: Sing aya kaera tuh da ieu teh kajenting susah ge gagaro ge teu meunang aya keur susah mah.
2: Nah, aing ateuh kudu mereweng gitu.
4: Itu beunang pan keur susah.
2: Nah, ari ateuh kudu digaro cuh.
4: Gegesek ge dengan.
2: Bisi teu apa gagaro itu merupakan sesuatu kenikmatan lah di dunia ini.
0: Tak mungkin.
2: Pek pecakan Iin dahar jeung sangu nu haneut.
4: Ya.
2: Sangu nu puleun. Make taking ayam. Taking toma. Make nod.
4: Naon?
0: Nod.
2: Kulub nod.
4: Nog meureun.
2: Heeh, kedawak dahar keur dahar aya nu ateu pancul gepuk cul sangu kapaksa. Gagaro. Cek aing ngomong. Cok deh. Aing teh atuh. Siap ah.
4: Yuk.
2: Make nah. Intro.
4: Mulai naon eta lagu?
2: Intro.
4: Nya laguna.
2: Laguna? Nya. Lagu budak ngora we lah.
4: Oh nya nya.
2: Sakabeh ku budak ngora ka alaman boh ku kolot, boh ku budak. Sabab kolot oge ngalaman masa ngora heula dina mangsa ngora teh lalaki anu normal awewe anu normal. Nya eta urang teh pan kabeh oge ngalaman cinta-cintaan.
4: Mabogaan sir nya.
2: Mabogaan sir.
4: Cuma kenong sirna.
2: Tuh.
4: Cuma kekunya.
2: Cuma ke sirnong. Oh. Ai anu digugulung teh bareto boh jauh jeung ka bogoh teh nya eta sapoto. Jadi ene mah menta lagu potret manehna dek diigelan bari nunutan gede di dieu.
4: Wah, nya geu bari nunutan
2: atuh. Oh, diigelan. Oh, keun bae tuh. Ngigel syariat. Sok. Siap syariat. 1 2 3.

0: Abad ilaha illallah maha agung si horeng kanikmatan manya euy
1: suat-suat mah najigana ye
2: itu seuri
0: aduh ampun jeung
2: ini mah eta lancingan we nyorosot ka lureun antep wae era atuh tuan
0: aduh duli teuing ah dadak kacan di sunatan ieu
2: hey.
0: Lain euy kagagas dek baheula keur bobogohan kitu waktu dewek kasep waktu dewek keur jadi bangbang Surapati.
2: Fungsi kasepnya Akang teh.
0: Fungsi jadi bangbang Surapati.
2: Wah bohong aira.
0: Demi Allah bare heula.
2: Bare heula baheula peureun.
0: Basa pangeranana ku Mama Aming Wigana. Fungsi jadi bangbang Surapati.
3: Ingat-ingat amin. Aduh,
0: ampun ding aing. Si monyong juga dia euy. Hooh.
2: Rancana.
0: Selamat pagi.
3: Malam saya pagi Kang.
0: Sumuhun. Damang Gon.
3: Aya pangestu Kang.
0: Nuhun.
3: Sawarna Kang Damang.
0: Seperti sore kemarin.
3: Nuhun Kang. Ya. Nah.
0: Naon Raka Prabu?
3: Oh,
0: iya. Kieu yai.
2: Aduh.
0: Aduh. Bisaan ning kana sora Batara Krishna bisa.
2: Geus aya bakat.
0: Sora Bima bisa.
2: Sora Nipu bisa.
3: Pangpangna.
0: Sora Dalang.
2: Bisa sora... Dalangnya?
0: Bisa dek mah.
2: Menurutan saya Dalang.
0: Mulai Pak Cecep Supriyadi.
2: Terus.
0: Pak Cecep Supriyadi.
2: Terus mulai Dalang saya dek.
0: Dalang Jamar Media.
2: Terus. Dalang Asep sih.
0: Dalang Asep Sunanar. Asep Sunanar. Putra Na Abah.
2: Cina hayang hayang hayang anekin.
0: In. Putra Na Abah Sunaria. Tijelekong Asep Sunanar cek.
2: Eta teh.
0: Dewek
2: kur kenal Akang.
0: Dewek kur masantren di Abah Sunaria teh Asep Sunanar teh karek sakitu ca.
2: Sakumaha?
0: Karek sakitu.
2: Anjing bener atuh curugna ulah dikitu kok panjang
0: dudukkeun make. Heuh da Asep Sunanar teh keur budakna mah nongtot bool cece.
2: Ari teteh.
0: Oh, ayeuna oge. Katna teteh ngomong teh ka mana karep? Heuh keur budak baheula.
2: Nyaritakeun keur budak.
0: Heuh nyaritakeun keur budak.
2: Ayeuna mah tos perjaka.
0: Ayeuna mah perjaka kasep. Karang mencengis.
3: Heeh. Sagede mah.
0: Kicu cik dek oge. Syukur we. Model sora saha tata? Model suanten Pak Cecep Padalang Cecep Supriyadi dek mah guguru kayaknya demi Allah ngaku guru lahir batin.
2: Saha teh?
0: Ka Pak Cecep Supriyadi.
2: Saha?
0: Dewek
2: arita.
0: Oh.
2: Ayeuna.
0: Boh ayeuna boh baheula oge. Dek mah bicinta teh ka manehanna teh baheula ge.
2: Nya bisa kene kitu
0: nya. Bisa haluangna mah si Uci.
2: Cing cing cing cing
0: nya. Sok barangna cakol.

0: Aduh, ampun aingain. Oh.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggi di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati kebanyak.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
4: Renyam panas.
3: Mohon teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya.
4: Iya. Mohon.
3: Tos sabar alami Bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun
4: dua
3: mohon.
4: Tah,
3: ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
4: Mohon.
3: Mohon sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
4: Hilang, benjolan hilang.
3: Terus ada ayah namanya?
4: Ayah,
3: hilang.
4: Panas-panas itu ayah.
3: Sesak napas itu ayah?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah mati?
4: Itu ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Janten sehat sadayana bapaknya?
4: Iya, sehat.
3: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha harita pak?
4: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
3: Mohon. Sabar alami ya
4: pak? Urwe, sadinten.
3: Sadinten reaksi nantinya?
4: Ya, sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang onus ya, Nes?
4: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
3: mohon.
4: Dia. Kadu panyawat kio-kio, rematik, karaosna panas, renyum itu ye napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung tak ayak.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon, bang, panginten cobiannya ku landong alpa perus bapaknya.
4: Iya.
3: Mohon, bapak aja aturun ya.
4: Iya, sami.
3: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
1: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Pak Cecep cah dulu.
13: Halus
12: kan. Lain ku bisa nurutan batur karek jiga aya mah acan dulu.
13: Nya dipikir-pikir mah halus. Oh. Halus akang teh tadi teh Cecep.
12: Pak Cecep cenah maksudna mah teh.
13: Tapi abdi kenaros kan Kang cenah bisa iya. Jamar, suara jamar mah dia.
12: Bisa nganyani warana.
13: Ya, cing coba Kang. Cing coba hayang nyaho.
12: Yuk.
13: Kumaha cing?
14: Ki. Abdi lain teh hayang aya di dieu. Kulantaran abdi geus aya 3 bulan di dieu, ayeuna geus nampa surat panggilan abdi ti Dian Rekor. Yen abdi teh kudu digawe poe ieu pisan.
15: Astagfirullahaladzim jang hasim. Aki teh lain teh hayang ditinggalkeun gumana sebenerna ngan ieu aki teh bisul dina cungjurungan jadi deui.
13: Bener alus.
12: Aduh ampun ding.
13: Eta bener Kang geus dua rupa ta Kang.
12: Aki teh kumaha sih?
13: Tapi bejana cenah Kang bisa suara robot Kang.
12: Suara robot? Bisa diku.
13: Coba yang ya. Coba.
12: Barang nuju sempaka piguyon saprap tanepun serangan. Jurig anu nyiliwuri setan semaramah kelong anu newo-newo. Sirayat anu ruksa kaya anak bumi-bumi didurukan politik itu.
16: Sorak kedah dia, ayo turuk.

0: teteh balaki dujang. Astagfirullah wala aya naon balaki dujang.
1: Naon teteh?
2: Duh. Bawa dulu.
3: Ayo, ieu lemburna si Semar Bandaya. Ieu.
2: Uluh dulu itu.
1: Bangsa naon? Meninggalan teh kitu dulu itu.

0: Ulu.
1: Anjir, lu itu hitut buta mah kitu nya euy.
2: Labreng.
1: Lain meni kitu hitut buta mah pot cenah. Jurig nyong cenah. Pugu empot, pugu monyong.
2: Wah, belawana.

0: Ayah jewa duaan.
1: Kebeneran dia ya jelewa.
0: Gusti, eta teh jelema atawa monyet?
2: Uluh, saha ieu teh kulan?
0: Dupi embos teh saha sih? Bisi teu apal urang utusan ti Karaton Nagara Amarta. Kaula Senapati Jagatenta. Jeung Opati Jagatenta jeung Senopati Senopati Jagatpati oge bahudeuna.
2: Di mana sih?
0: Kota Amarta. Dek nanyakin mana Imah Semar? Ha?
2: Upami dipercantin mah iya sih.
0: Dari mana?
2: Abdi.
0: Saha mana?
2: Muka telah abdi teh Rudi Hartono. Coba ieu Rudi Hartono nepi ka dibakutet ku samping orok. Nya. Jago naon ai Rudi Hartono? Jago tinju. Jago tinju mah si Elpi. Belegu. Si Elpi mah jago badminton. Pugu jago badminton mah Muhammad Ali. Minggu sih Muhammad Ali mah pugu jago nyatu.
0: Wah, loba omong saha maneh? Anu panjang irungna.
2: Abdi,
0: ya
2: James Bond. Aduh, coba James Bond pi ka orang ngonyol gitu. Lain ayeuna teh irung tarompet. Ah, namanya tarompet uliangan. Lain liangna dihanap.
0: Oh. Wah. Mana Semar Badanaya?
2: Itu sin eta teh pun bapa.
0: Ari mana anakna?
2: Sumuh.
0: Wah, iya batur. Iya. Iya.

0: yang ajar saya ditewak woi.
1: Sok sia. Luh monyong.
0: Naon?
1: Ieu dulu pemberontak teh di kota teh dulu. Ieu nu ngajajah teh dulu. Aing palang siang.
0: Coba sia. Mana ayeuna?
1: Naon mana?
0: Bapa mana?
1: Belah ditu
0: digadikeun di paehan geu.
1: Saacana bapa dewek, dewek paehan heula. Moal serba kabisa nyaah jadi bapa lintang ti kuring anu jadi anakna. Buruk-buruk papan buruk jati.
0: Geyo sia dibalikeun ngomong ge.
1: Sok. Kaduana kuring teh hiji rakyat salaku warga negara Amarta anu wajib singkir nyingkirkeun bajulungeun kenca katuhu pikeun nebus kamardikaan negara toh pati jiwa raga. Heh. Nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa.
0: Weh, ye sok ye weh. Weh ye pun, weh ye. Urang sia.
1: Sok sia ku aing ditekuk sia.
2: Hiji dua tiu. Hiji dua tiu.
1: Aduh, eungap aing didengkek deui.
2: Hiji dua tiu.
0: Walah gero. Urang ajar anjing. Aduh, budi bulan dosia. Curig.
1: Aduh untung aya pos priti handap dulu.
0: Wah, jeung sia naon kahakanan sia meni merdos jurit.
1: Ah, sagala we nu aya dulu.
0: What sapia? Ya Allah. Ya Allah, jawan ampun ampun alaih.
1: Sia. Ditinggang mematihna mah ngelepak dulu.
3: Ditinggang naonana teh? Ha? Ditinggang naonana teh?
1: Nu bieu ditinggangna? 17 tahun ke atas. Aduh, ampun.
0: Aduh, ampun, Bang.
1: Modar sia.
0: Aduh. Aya.
1: Ingang beuteungna sia gue.
0: Aduh.
1: Alah. Ampun, ditungkup sungutna sia gue.
4: Tungkup.
0: Aduh, alah. Baya. Aduh, aku doang lah. Mamam.
1: Palai mamam saja.
0: Aduh, aku ya aja dina bujur dewek ya.
4: Kasih, kan kasih.
1: Dikasih ke dewek palai mamam.
0: Hiji dua tilu duk duk dalik duk keje buruk jadi hitut. Kakak di leuweung inyuk talina dihakan di beuweung hitar jadinya. Aduh hiji dua tilu aduh jerok keneh euy kaluar jabang bayi
5: silang sar kaluarna
1: ieu mah lain jabang bayi jabang bau.
0: Hiji dua tilu
3: malah pancar
1: yeuh mamam yeuh.
0: Aduh, wow.
3: Naon juragan?
1: Naon? Wow. Mau heug dibere deui mau mah.
5: Tambah lagi.
1: Dikasih lagi mau mah.
5: Duh.
1: Peureus. Aduh, peureus.
3: Yo.
0: Aduh, aduh kalah beuki wow.
1: Kalah beuki mau cenah. Di bere deui gue.
5: Sama lagi.
3: So. Aduh, gue perket. Enak.
4: Aduh.
5: Kabar naon?
4: Syarerea dulu. Aduh, sarombongan biji dulu aduh.
5: Biji jengkol nanya.
4: Aduh, ampun ding dulu.
5: Naon?
4: Kemana kacai di dia?
5: Jauh. Jauh.
4: Silakan dulu ayo.
0: Wah, ayo ke puang kurbatul. Hei, hei, hei.

0: kajadian sumping anu ngajorag nyatana Patih Jagat Setra Jagat Denta jeung Jagat Pati anu dina waktu eta Semar Leungit tanpa lebih hilang tanpa karana duka kamana leosna sareng duka kumaha nasibna dina waktu eta Patih Jagat Denta sareng Senopati Jagat Pati anu masih kena amuk-amukan dina waktu eta bala tentara anu sapalihna maseueur anu jeger ku ayana Astra Jiga sareng Dawalangamu.
1: Ji, Adi Mas Jagat Pati. Waduh, nyaan anak-anak si Semar sararak tidur itu. Bagus sih, ya, kurang temak si Astra Jiga jeung si Dawala anak si Semar Badrilir.
2: Ayo gerak temak teh si kurang ajar.
1: Lain ai si Semar na teu katempo kemana tadi?
0: Anu mawi di kotek teh ka imahna teu aya. Pamajikanana ngolebat duka ka mana bieu?
1: Pamajikan saha?
0: Iya pamajikan si Semar.
1: Ayo urang tembak.

0: tersayang Tumamparan. Yastra jingga sareng dawala dibongohan tika tebihan ditemak atuh puguhe masing pati tumakaning perlaya Astra jingga landawala.
1: Alah akak kuring katemak
2: sarua jeung aing.

0: astagfirullahaladzim, jeung sida wala.
1: Kumaha urang kariduaan deui, batur limaan korban kabeh.
0: Hayu si Semar mah.
1: Ada moal pangih jelema lingas teh mah. Kulantaran ieu murid hayu urang lumaku. Urang wawartos ka Sang Nalendra Prabu Jagasetra. Yen netelakeun Semar saanak-anak geus modar kitu bejakeuna.
0: Iya, pada-pada lumambah.
1: Siap. Hayu pada-pada lumambah. Dua utusan parantos mulih deui nyatana ka Karaton Nagara Marta. Atuh, ieu bangke Astra Jingga sareng Dawala. Barang katingali ku Dewi Setyaragin. Barang katingali ku

anak majang. Kudu kasa ka mamental tulung kudu kasa. Manya muntang dina waktu ayeuna bapa maneh kerles teu aya. Anu jadi anak korban dina waktu ayeuna ku penjajah ku pengkhianat. Tobat teu kurang-kurang jelema nu cing jarit ditinggalkeun bapana boh indungna boh ditinggalkeun paeh ku anakna. Ya tinggal strajinga dawala

Pendra. Barang nguju Setiara genangis sapraptane pun aya hiji manusa anu bercahaya nyaeta kakasihna Sang Hyang Ajar Sakti.

0: Ya teh sah kakak ulanun.
1: Ulah kaget.
2: Ngaran kaulah teh Sang Hyang Ajar Sakti.
0: Sang Hyang Ajar Sakti kakasih salira.
2: Tepino.
0: Dimana lingih kaulanun?
2: Kaulah teh tepuguh padumukan kiewi keringgalalana.
0: Ay iya naon anu ditangisan teh jika dua layon.
2: Jelma atawa satro.
0: Nah tapi kakak bina-bina teh ingakina teh satria iya teh lain satu tapi jelma anak kaulah.
2: Putra.
0: Pun anak.
2: Kunaon ite.
0: Anu mawi dirogah kalak kaulanun.
2: Dirogah kalak usaha.
0: Nguningakeun ieu nagara Amarta teh aya nu ngalini, aya nu ngajajar, kakasina teh Sang Hyang jaga setra. Yeuh dipaekanana teh nyaeta ku utusanana anu ngamuk tingali bumi dugi ka saep di duru.
2: Kunu ngajajar.
0: Leres kaulanun.
2: Kumaha upami kaula bade ngiring berjuang?
0: Ya atuntok make jeung wawartos ka kaula bade ngiring berjuang mah berjuang we salira dina waktos ayeuna da sadayana ge kitu.
2: Tapi aya kahayang kalau berjuang teh.
0: Hayang apa lain naon?
2: Aya kahayang teh kieu. Bisa kaula nyingkahkeun jurit anu nyeluri setan sumur mah kalau anu newo-newo anu aya di nagara Amarta ieu. Tapi kinten-kintena salira nyai kersa upami dikawin ku kaula.
0: Tobat. Nah, kasauran teh satria abong letah teh tulangan bibir teh diwengku ka mana karep nyarita teh sakahayang anjeun sakarep ingsun.
2: Aye kitu mah. Teu bogoh.
0: Sanes teh bogoh kapan kaula teh keur prihatin anak korban bapana teh aya aye kaula kudu kawin deui. Ampun. Daya ikuduk itu makaula amit amit.
2: Lamun kitu masarana kaula atuh moal berjuang
0: sabodo eta mah hak anjeun.
2: Daek dikawin apa moal
0: meni maksa kitu satria
2: kaula teh ceuk guru kaula cenah pijodoheun kaula teh rana urang dieu anu ditinggalkeun ku bapana oh ku salakina jeung ditinggalkeun pae ku anakna nyameureun anjeun keur mah kaula teh geus aya sareti tadina ka anjeun teh barang nempo rupa anjeun oge
0: meni kitu nya meni keukeuh meunyi
2: his
0: nya tu aye keukeuh peuteukeuh mah cing hayang nyaho pangnyageurkeun ieu dua layon kaulanun. Cenah bisa hirup deui lamun ieu bisa hirup deui anjeun bakal jadi pisalakieun kaula.
2: Bener?
0: Nya.
2: Sikan. Waras teu meni jati-jati teu makaning waras walia.
1: Sageur
2: anjeun.
0: Aduh, wabah. Aduh, tobat teuing astajing ada wala ieu mah jang. Aduh, mah.
1: Mah.
2: Saha teteh mah?
0: Saha eta mah nu janteng? Eta teh anu nyageurkeun maneh. Astajing ada wala.
2: Urang mana teteh mah? Di mana ceceh mah?
0: Teuing da ujug-ujug hayang nulungan bae ka mah.
2: Uluh.
3: Kade Kang Ah.
2: Kade culik mah. Naon culik teh? Culik. Geus ngomean sasak. Lain culik pegawe mah anu kitu mah.
3: Heeh. Wis musuh dalam slineuh.
2: Aya. Saha sih?
0: Ari ngaranna teh cenah Sang Hyang Ngajar Sakti atuh tanya we ku maneh, Jang.
2: Saha sih? Saha salira teh, Den? Rupi sarden teh saha?
3: Duh, sarden.
2: Mun make cis. Nya. Jadi sarden cis. Ngaran kaula teh sabenerna mah Sang Hyang Ajar Sakti.
1: Di mana linggih?
2: Urang dieu. Urang dieu maon? Nya urang dieu kaula.
1: Nya make urang dieu.
2: Kapan eta pamajikan kaula tukangeun maneh teh?
1: Duh. Ih. Emak Nah geuning aku pamajikan ka emak.
0: Nyata teuing ditah tadi nepi ka maksa wae ajeuk mah teh teu nanaon kaula emak dijieun pamajikanna tapi pangnyageurkeun maneh asa jingajing dawala.
1: Nah bapa ka mana?
0: Nyata bapa maneh teh duka kumaha nasibna asa jingadawala.
1: Gusti tobat.
3: Kakitu nya Kang Gade ah.
1: Ieu teh aya palayun ka emak.
0: Hayangeun ka emak.
1: Lamun aing jadi Prabu Baladewa moal teu mangindra Baladewa aing.
3: Wah, bisa jadi Akang Capang.
1: Atawa cakataki Apinona.
3: Ah, gonewa.
1: Tong sok berjago urang.
3: Ah, beramarah kitu ah.
1: Cinya ah kana awak anjeun teu rupa ka Sep, awak ganteng ulah make jeung ngoromeong pamajikan batur.
3: Ulah termosi kana.
1: Cing mikir urang. Eh. Da eta mah janji manehna daekeun lamun anjeun cageur sanajan daek dikawin ku kaula.
0: Nya teu nanaon tapi pang mali bilarianken salaki kaula
1: saha
0: Semar
1: deudeuh mah Astra jinga dawala bisi teu apa mah ieu teh bapa teh
3: geuning
0: tobat
1: Gusti
3: oh
1: kade manipu kade nipu ngolo kade mah
3: jaman kimari teh
0: kade tobat teh geuning cahayana ge laras pisan geuning eta teh Kang Ismaya
1: ieu bapa mah
0: Wah, merwata suta.

0: bener pisannya teh bapa mane nawala astrajingga. Hulu kade engkelanan.
1: Bila kabur kuasi ulah.
0: Sidik kudu kubuktina waspada kudu kunyatana. Cing hayangnya pariksa samping nak kamu kene samping bapa.
1: Jendrek kedengeran.
0: Nyuut. Kumaha samping bapa membutengi.
1: Ayah.
0: Cing sok amuanan amuan heula kanya sinjangna cing nya bapa abdi naon bade ning namut sinjang sakedap sap
1: aya kodeuna nya eta ka eta
0: punjen naon asa cing singkapkeun kitu cahnes ningal imah uluh
1: naon kang
0: naon a aya manuk dulu ah nah tete ye keur ngenog dua sing jeger aing sumana ge cikan ku abdi. Si gelo sugan teh heueuh manuk.
1: Haiteun naon Kang?
0: Manyan manuk di topi wajah. Ih. Aduh ampun aing. Cing sok ameuan. Aduh. Geuning ieu teh bapa abdi. Bapa. Bapa. Geuning bapa abdi ieu teh paingan emak. Dawala bapa maneh ieu teh dawala. Cisangka cing pak nyangakeun sumah kepiacur konyuk bapa. Hag syukurnya. Ti abdi ge teu kantun bapa paingan emak meni pogot ka bapanya nya tawe meni nyoyan.
1: Ah.
0: Ya, kasep model abdi keur ngoranya kitu kasepna teh.
1: Ayeuna Kang goreng patu.
0: Goreng patu sote sapek ditampike ku tukang ojek.
1: Hey,
0: bapana tukang ojek teh.
1: Ya masalah tah nyusup bapana.
0: Tu bacing bapa kunjungan abdi sembahan abdi damadamun abdi kumaha tu parantos kieu. Eueuh deui jalan ya. Dina waktu ayeuna bapa teh sabenerna dek neangan Pandawa jeung dek nyingkahkeun jurik anu nyuri setan sumber mah kelong anu newo-newo anu aya di nagara sumuh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha nami teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sarang radang paru-paru.
3: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
4: Karaosna dina dada rocop.
3: Di dada terada rocop nya.
4: Mohon.
3: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian
3: mohon
4: gitu.
3: Ayo beja cok batur cendek buktaskan ya
4: mohon.
3: Nah kamari kan ngeliat landong alpa propolis kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah ayo nuju ngeliat landong propolis mah mohon di ngeliat sawungi teh ayah karaos na gitu
3: reaksina kumaha itu kena salira tuh Bu.
4: Kena salira umpamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah
3: mohon
4: perih na ayah
3: mohon
4: ayo terus ngeliat radalami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
3: Radangirangan.
4: Ya.
3: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari sebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
3: ieu teh. Majeng kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
3: cobian
4: we ku ngaleut alfa folforit.
3: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
6: 0813 8000 6860. berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Ngopi yuk.
11: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
10: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat laki.
11: Kopi apa tuh?
10: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
11: Wah, boleh juga tuh.
10: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
12: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
13: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
14: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
15: 102,4 FM Radio Peace.
16: Radio Peace.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Oh, jadi bapak teh rek nyingkahkeun jurig anu nyiliwuris setan sumermah kelong anu ewon-ewon.
18: Hei, newon-newon.
17: Hei, sumuhun.
18: Jang, bapak maneh rek berjuang.
17: Saya ogi keneh ku mah liwet tumpangan hulu peda.
19: Nah, ini mah.
17: Biasa we tradisi oni.
19: Tradisi oni lah gitu ah.
17: Bukan baik kemudian mereka asa ngerti we lah.
19: Apek baik kumakang ikinya.
17: Sumuhun atuh pak bade iraha berjuang. Ayeuna. Ayo bapak cenah mah teh di mana atuh?
18: Di mana keula atuh bapana name teh?
17: Ari bapak teh sategesna mah geus nanyakeun heula ti dewa di mana aya anak Pandawa. Kumaha saur dewa?
18: Ai saur dewa teh.
17: Aya cenah Pandawa teh keur diracun dina guha Sabintara Siluman. Ta ayeuna wayahna.
18: Astajingga dawala anak bapak. Bapak ayeuna dek init.
17: Kemana?
18: Dek nyokot Pandawa.
17: Dupi abdi,
18: dupi abdi. Wayahna maneh mah kudu nepangan Batara Kresna jeung Gatot Kaca.
17: Di
18: nagri Dwarwati.
17: Ulu.
19: Maha ta.
17: Naon maksudna?
18: Ari maksudna teh kurang jeung teu leuwih wayahna bejakeun ka Kresna, bejakeun ka Gatot Kaca geus waktuna kitu ayeuna ngayakeun serangan ka negara Marta.
19: Yah.
17: Yah, siap Pak. Beuh, moal teu uyah-uyahan masyarakat di mana parantos merdeka.
18: Ku hal eta,
17: hayang geura merdeka we nagara, Pak. Hayang geura merdeka we abdi teh nagara teh, Pak. Aduh, kacipta dina waktu ayeuna.
19: Kumarasana nya.
17: Kumarasana merdeka deui.
18: Sakitu
17: bapa rek angkat
18: nya, bapa rek init ma kaulah nuno yang ngiring bapa na
17: is ulah nya yang memilu
20: eh tak pedah tos kasep
17: meureunan tak pedah tos kasep ini memurun
19: hari wang
17: bara cemokur goreng patut kene muni eus hari oge nongongan ini memgus kasep di hareupeun jelema loba ge muni jeletot deui jeletot deui
19: ah
17: his tongagonya ka kolot bapa mali. Oh, minangka ima kitu.
20: Cek paribasana, cek paribasina.
17: Cek paribasana
20: ya, kitu. Mun sanyatana.
17: Mun sanyatana boh ka itu boh ka dia bisa ngajadikeun terhadap
20: beliau.
18: Atuh tapi noda mah kaulanun kula dek nyayogikeun naon nu pikala kapala salira
17: ngaliwat teh mah ngaliwat.
18: Tapi da wilujeng atuh moal aya naon-naon kintena ka kaula.
17: Moal, moal, los.
18: Promios kaulanun.
17: Sakitu bapa dek init dina waktu ina. Bra, maneh gara bejaan Kresna jeung Gatot Kaca. Geus waktuna kitu. Bejakeun aya kaulan rek milu berjuang kitu. Panawa geus salamet bejakeun. Keur dicokot ku bapa di waktu ieu. Simuna kudu make ongkos acukai cu teh. Tah di Sidawala aya duit tah. Keneh di kuring aya ieu. Tuk kadieukeun ku dewek, keneh dewek bendahara. Siling personalia.
19: Kahayang menta, Kang.
17: Permios atuh Pak, permios ya cupa mun ngawartosan Gusti Batara yen dina waktu teh parantos waktosna urang teh pikeun ngayakeun berjuang. Tak itu kade dina sajroning urang berjuang teh ulah berjewang.
19: Ah,
17: ayo.

0: Sang Hyang Ajar Sakti anu lumambah kacarios Sang Nalendra Prabu Batara Kresna nyaeta di satengahing marga sopana
1: marga
0: jalan sopana alas pringgan di ngasala di sarangan kuratin Gatotkaca anak kuat hayo halo mampah kasep.

0: Batara Kresna anu tina waktu eta diserengan Gatot Kaca lumampah ti nagara
1: Gundira Kang Andika. Kang Cirama weh
0: Gatot Kaca anak Raden
1: atuh kedah kumaha dina waktu ieu pikin ngungkulan jerik anu nyiluri setan sumrawah kilong anu newe-newe parantos lami teuing Kakang Antria Jaka Tawang Abimanyu Pansawala kawuwuh ku kengengna para satria Wirata Eyang Seta Eyang Urat Sangkan dina waktu ieu
0: dina lebah dieu ulah getas sarupa teh kudu leuleus jejer liat tali
1: timbalan
0: ulah gurung musuh cu
1: tenang tenang nanging tekiat ieu landangan kaprihatinan rakyat Andwika danget ieu katalangsara
0: tenang katgasa tenang kegeges waktuna datang cingregeg cing pageuh ulah ngut kalinoan ulah gedag kanginan
1: timbalan
0: barang saweg remagan katingali rentang-rentang Astra Jingardawala Gatot Kaca
1: ulah
0: jiga si Astra Jingardawala itu
1: tobat pot pot
0: syahat
1: Dawala
0: abdi agan
1: dan kadia pot
0: kadia Dawala

0: Deuh asa jiga. Astajiga, da walah kumaha salamet maneh. Kabina-bina cing nasib agan abdi. Agan tiwas abdi. Kalayan semah kasangakeun ka hunyuk Gusti Batara, semah kasangakeun jeung ditarima astajiga da walah. Salamet maneh, salamet jeung. Nanging rorompok mah sepe diduruk jeung tatangi mah paling kidul.
1: Waduh, tobat. Geus garanya katubari teh
0: parantos balong seep bentar guludug lauk seep bedah-bedahkeun ku jurik-jurik gromolan-gromolan
1: aduh tobat biadab bener pisan urang-urang Kurawa aya
0: nanging urang Kurawa mah teu katinga enyun nyerang katubari teh mah buta-buta we
2: tobat
1: cik atuh we
0: atuh da ieu ngadak-ngadak gamar lopian paek mongkleng buta rata bujing hingga aya katerangan anu bulut teu gepeng-gepeng acan asalnya lamun dewek boga pusaka kitu teu mati disosoek geuning mah diduruk aing mah
2: oh sanggeu keur butuhna urang sadaya kumaha agan
0: dina lebah di kaula teh keur neangan jelema anu bakal bisa ngalayanan atawa anu bakal bisa nandingan eta Sang Hyang Jagasetra.
2: Aye numutkeun dina ramalan makulan abdi.
0: Ah, sia ngomong cai lalawara jeung. Hish,
2: lain.
1: Kaula geus teu mampu atina.
2: Teu mampu kulan?
1: Iya. Yeah.
2: Kumaha juga abdi ceuk ieu aya saperkawis mabagja pisan abdi teh tiasa tepang di dieu. Tiasa tepang di dieu abdi teh kulan.
0: Naon?
2: Abdi teh penak sareng hiji jami kakasihna teh Sang Hyang Ajar Sakti.
0: Urang mana?
1: Urang mana?
2: Ari eta Sang Hyang Ajar Sakti teh bade bebela, bade ngabela nagara jeung bangsa di nagara Amarta bade nyi, naon? Nyingkirkeun jurik anu nyiliwuri anu dipimpin ku si Sang Hyang Jagasetra.
0: Truy, truy.
1: Truy, truy.
0: Ya awak, aduh,
2: Gusti. Tong disentakan ya abdi teh jelema soak lan. Teu paya abdi mah keur mah panyakit emah.
0: Kumaha cece panyakit emah ceuk euy?
2: Teu kaop nempo sangu jor we hayang dahar.
3: Teu geuning.
0: Leungit panyakit emah, panyakit rewog mun geus mah jurig.
2: Kitu kulan.
0: Penak sareng hiji satria abdi coba de bebela. Malihanan aya teh nuju nyanak panawa.
1: Ka? Kamana? Pot.
0: Abdi ulah.
1: Kamana?
0: Luh, luh, gan. Cing ku sileng acung panyo ku sileng acung panyo.
2: Eh, tong bari neke atuh.
3: Konita, bari neke.
2: Konita, engkong bari neke.
0: Cok pindah siling injen ah abdi bari ngalih
3: akan ka tukang atuh kinya
0: luh
3: nah eta teh
0: silah hmm. Hitut mah nyaho
2: eh sing jeger teuing agan hitut
1: nyaho sia
0: Gusti Batara panginten teuing kunyuk
2: penayagan
4: tuh
2: henteu kabeh tuh oh dewek meureun
3: karasa
2: aduh ampun nuju dicanak aya teh panawa teh nuju diracun dina guha salabintara siluman
0: kusaha
2: nyarupina tugas di nagara Amarta we ti Sang Hyang Jagasetra teh
0: aduh
1: aduh tobat aya teh keur sana ka itu
2: dicanak ku satria Sang Hyang Ajar Sakti
0: deudeuh dawala kumaha ceuk eta Sang Hyang Ajar Sakti teu amanat ka kaula
2: kumaha we abdi ge bade mios ka itu ieu teh nanging karesan penak di dieu
0: kumaha sana
2: parantos waktosna cenah saurkeun ka Gusti Batara sareng ka juragan Anom Atot Aca.
3: Atot cenah.
1: Balik sia.
2: Eh, sumun juragan Gatot Kaca.
1: Tuluy.
2: Parantos waktosna ngayakeun serangan keuneu cenah kaula nuturkeun ti paneuri bari nyanak panawa.
1: Jeun.
2: Sumuhun.
1: Teu salah.
2: Henteu.
1: Nuhun ulah.
2: Ulah.
1: Nuhun.
2: Sawangsuhna. Nganuhun wungkul kitu.
3: Acan aya tuh.
2: Oh, sugane aya implik-implik tina nuhun.
0: Aya bonus bonus kaos eta kaos Dian Rekor aya 30 jelemaun
3: beres ana lamar bateuh
0: oh icung-icung iklannya di Bandung
2: kitu kulan
0: nuhun ulah
1: nuhun ulah nuhun jadi kaula kudu ngayakeun serangan leuwih ti heula nya
0: kudu leuwih ti heula ngayakeun serangan kaula cenah dawala
2: sumuhun
0: hayu atuh urang lumaku asa jiga dawala
2: sae atuh kurang urang sami-sami lumampah we dina waktu si mah
0: tuturkeun kaula hayu tuturkeun kang asa
1: hayu tuturkeun saja
2: naon ngadon sing salelebar ka luhur teh teh
3: mata nya
2: heeh ai kuring dek nyeker deui wae kitu
3: iya
2: ah abong cokor geus jebrak ti baheula
3: heeh
2: ayo biji ti komplek ai suku jebrak
3: teh geuning kuat barang mimiti ya Kang Maah
2: kuat barang mimiti aing mah euh ampun jeung ayo jeung kumaha tugas kieu nya urang nuturkeun ka langkang we namun ha nuturkeun ka langkang kumaha lamun ka langkang ka balong weda aya sisi meureun muter we nyisi kumaha lamun ka langkang ka pacilingan
3: deh
2: kumaha lamun ka langkang ka astana
3: weh
2: mesti lain ge ah heuh nama tuh kaitu kaitu jalan kainya teh nyaw di pager
3: duh
2: oh atuh ka dieu duh astana kanya
3: uluh uluh uluh ade lalawar ka astana mah loba jubrik
2: nya
3: loba jurit
2: loba kuntil anak
3: kuntil na lina
2: loba loba kuntil anak warung kejo baru doyong baru belegung
3: baru satangkal
2: pantesnya biji tina astana bodas make mukena
3: mukena boeh
2: boeh
3: kukuncungan
2: make kukuncungan aing ngomongna teh make eho
3: kumaha teh kumaha
2: cepot pot pot pot pot pot pot maneh geus waktu na na na na ayeuna dek dicabut umur mur mur mur
1: mudeukna geus sia ku euy

0: ngaan samun ngan ukur hiji deui Gatot Kaca itu dina pangemutna ieu jaga setra.
1: Margi Semar Sapala Putra parantos disaurkeun masing pati tumakaning perlayak ku ieu pati jaga denda.
0: Acarios ieu Diamarta Sanghyang jaga setra pengawakan jangkung gede si Mardada beos yang meros nutaya paparana
1: pasman lir bang barungan pamangan dikasentak semua
0: anu tina waktus etak kasumpingan pati jagat denta jagat pati nyatana sasat anu dipi agul ku iraja. Aaaaaah!

0: Bujaga Setra Binga Sakalangkung. Patih kingsun patih jagat denta.
1: Oge patih sanga patih.

0: Sanaos bari da tikitu Gusti. Seueur we ti pihak urang anu korban.
1: Haik geus jadi rasiko. Naon rupaha perjuangan mah bisa ngawujud tanpa pengorbanan nyi?
2: Ti meuleup.
0: Leres, leres.
3: Baraya-baraya abdi seep digempur ditumaritis ku anak-anak si Semur. Nu potong tuurna, nu potong sikuna, nu semplak tak-takna, anu ngajenil panona, ay eueuh kacang ayeuna mah. Nya geus di koperasi. Ya,
2: ti meuleup.
1: Cing bener ngajaga di tempat tawanan.
0: Palantos rekep kaya gegep pertahanan di waktu ieu.
1: Syukur ye. Syukur.
3: Ngan ayeuna Akang tarik nitah ka di Akang Patih jeung Senapati Wayah Nagara Init ka Guha Selabintara Siluman kudu tempo panawa.
1: Sabab Akang meunang beja yen panawa mah cenah kenal ora kena pati, beunang dialah rarana tapi patina tara beunang ku hal eta bisi ieu mah bisi ingis kurisi rempan ku kaayaan. Bisi kumaha ona buayana kudu ini sanggup.
0: Oh. Atuh bujing hiya ka punut marganing tanaga. Larapati oge kasangakeun pagustin.
1: Syukur upama kitu bagja mun nya.
2: Timbalan.
1: Sakitu. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
5: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
4: Mohon, Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
5: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
4: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
5: Aduh, nyesek weh pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
4: Mohon, takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
5: Wah, ke rumah sakit ke tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ke.
4: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
5: Setahun nanggung.
4: Oh, tos laminya, mohon, mohon. Takut kituna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
5: Alpa propolis.
4: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
5: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasin hal perubahannya, robih weh lah gitu. Segala rupinya robih. Alhamdulillah ya, sehat ya mam raosin terus mapah dia aya kana karaosna lancar pokoknya biasa aktivitas mah lancar
4: pada janten alhamdulillah tos sakinten ya bahnya. Mohon ku kita saranti abdi Bah, Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin,
8: ya, gitu.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Bapak mau kemana?
12: Mau ngopi ke kedai sebelah.
11: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
12: Kopi apa, Bu?
11: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
12: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
11: Ah, Bapak.
13: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
14: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
15: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
16: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.

parantos angsur walad dia balas siluman balas silmin anu dina waktu eta diserangan ku Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Astajingana Wala.

0: pasti kasayang tu mamparan.
1: Ieu konsi-konsi tawanan niatana amur rasut di acak-acak ku senjata sakral dasana.
0: Keluar antreja.
2: Aduh tobat teuing geuningan itu wa Batara Kresna i antreja.
3: Aduh tobat wa.
0: Geuningan eta teh wa Abimanyu ka dia buru-buru.
1: Wa ieu putra Pancawala.
0: Keluar.
3: Aduh Kresna. Ieu kula seta ti wirata. Urang sangga.
0: Ulah nun,
3: salamet urang keluar.
1: Kuantos satria sadayana anu kaluar tina tawanan nafsu kapegung amarah anu teu kawadahan ti jero keneh anu dina waktos eta tras-trasan ngamuk ngawakawi kayarana seueur para prajurit siluman silmin anu mati wala dia balat buta anu korban anu dina waktos eta patih jagat denta kalayan senopati jagat pati anu dina waktos eta maksa diadu domakeun diadu kumbangkeun ku Raden Gatagata.
0: Pinastika sayang teu mamparan.
1: Ieu patih kalayan senopati jagat denta sareng jagat pati diadu domakeun leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana.
0: Senyatanipun dadia patih Arya Sangkuni sareng Dewi Permoni ti Setra Ganah Humayun. Bateng silakara ka Prabu Jagasetra Pileuleuyar. Duh, silaka kaula Permoni ti Setra Ganah Umayet Pileuleuyar. Kaula nun Pileuleuyan Raka Prabu.
3: Aduh, silaka kaula Sakuni ampun.
0: Kurang ajar gantewak gantewak kada cabuskeun kana awak.
1: Nyatana ieu barang Jagasetra ngadangu jagat denta sareng jagat pati diadu kumangkeun kaluar ti

0: kaning isim anu sayakti layang jamus
1: Kalimusada.
0: Lajeng ieu para satria ia tanang ngaronom ka ieu jaga setra. Ananging teu aya anu kiatin sadayana paprisat oge Gatotkaca.
1: Hayo kepulauan kulbayan mah.

0: Sudah nyaur di selebeting kolbu boten kawadaling lisan nanging dangu-dangungan di kakawadaling lisan mekaten pengandikan ibu Gusti Numaha para satria nepi kapaburisat kita yakin eta si Jagasetra Sakti Mandra kuna punyuri apa-apa agar kumaha namana tingali abdi punuk nyenol kurang kaban tingkun nah nanti kamari kapan punuk maneh mah nyenol semua henti tadina pangitan si marek usaha yang diberi duit teman dulu
1: sayang
0: kumaha juga duh lemun sumping majuragan eta gera sang hiang ajar sakti demi aloh kan tenggul na batu ditenggul ancur luwung ditiup amuradul tampiling na hebat mulai tampiling abdi weh gitu
1: aku makan
0: wah mana itu abdi basa nenggul batu ceger punenat dia menang 7 tahun yang bisa ngahuap
1: oh. Saya

0: Ampun deing, lerpen lah satu dosa. Barang nuju kresna ngalamun sapraptane pun surak amal-amalan rakyat nagara Amarta eyah-eyahan ngiringkeun panawa disarengan satria nyatana Sang Hyang Ajar Sakti. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa parantos salamet eyah-eyahanana para jalma-jalma anu dina waktus eta para simpatis nagara. Yakin netelakeun ieu nagara pulih kana kamerdekaan deui.
1: Sora kana hareu. Mereka, mereka, mereka, mereka. Hiji, hiji, hiji.
2: Tawala abdi Gusti. Asa jiga?
3: Abdi kula naon eta cecek uyah-uyahan ngeupung bagong kitu.
4: Mereka.
2: Mereka. Geuning itu teh jadi Yudhistira, tawala. Arjuna, Nakula, Sadewa, Bima.
3: Aduh itu teh juragan Ajar Sakti teh itu gan
2: anu mana itu Yai Penengah Pandawa ya Akang
5: aman I Putra Gatut Kaca ama
2: aduh
0: atuh ieu para satria cudok-dok tanggal iga maka tingku bungah panawa parantos kapenak siga bruk sili cium di satengah hing alun-alun itu kayaan
2: Yai Penengah Pandawa Yai Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa nasib teh nepi ka kitu
5: aduh ama tot antri jajaka sawang kaulan Abimanyu
0: Abimanyu anak ama
2: kaulan nun ama salamet
0: salamet ama salamet mang kasep
6: salamet kasep mang
2: nampi nuhun kaulan nun
5: nuhun ye kaula seta tina gara wirata
2: nuhun ye kaula tina gara wirata urasangka geus salamet sakabeh panawa
5: imalan
2: dupi ye saha ye teh kaula nun raka batara
3: Yai Yudhistira
2: anu nulungan kaula
5: ieu teh anu nulungan aing si Ajar Sakti
0: tah eta kan satria
2: kaula nun kula
3: berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kaula karena nu pihak perjuangan salira dugi ka nyingkirkeun rasukan kiwa kalentengan
2: tepi nu dama
3: atuh dina waktu ima ulah kapalang nyamela wayahna itu Sang Hyang Jaga Setra anu keur ngalaga di palih kulonan alun-alun punten muasaha deui anu bakal tiasa nandinganna lintang ti salira Sang Hyang Ajar Sakti
5: coba-coba Sang Hyang Ajar Sakti ulah kapalang bela yakin kening para satria beak kabeh pangawasana eueuh anu kuat nandangan kasakten eta si Sang Hyang Jaga Setra
2: sayos kaula nu bakal majang
3: cing atuh kanya Sang Hyang Ajar Sakti
2: oh Mang Dawala
6: sae mana
3: pilih kirang tanaga mah sama teh abdi tilu kali Mad Ali Ada, Mad Ali gitu
5: Mad Ali muni sing majasik majasik
2: kaula nu bakal newak eta si Jaga Setra Sang Hyang Jaga Setra wah maca
3: jang kunjungilah berduyun-duyun lah ramai-ramai lah
6: ya siap
3: tongtoni lah
6: ya
3: tenongton haneul tenongton menyesal
6: ya naon
3: patutunggalan Sang Hyang dek diadu jeung Sang Hyang
6: Akang.
3: Sang Hyang Jaga Setra jeung ya. Sang Hyang Ajar Sakti
6: di karcis
3: kantenan di karcis
6: sabada kau kolot kau budak sabaraha
3: karcisna
6: muka sepuh
3: kolot 1000
6: ay budak
3: budak 3000
6: nah malah budak
3: budak mah pi gedeun
6: ay kolot
3: kolot mah sakedeung deui di ruang
2: Ieu saha ulah lobat carita ngaran kaula Sang Hyang Ajar Sakti sok urang perang giriga mana perang teh mana
6: giriga mana
2: giriga mana perang sabda sing
6: kudu
2: toya gamana perang sabda sing sira nempat dan nempat da jilwa ka permana anak menak tunggal anak menak urang perang ka sabuk bilang tatu tulu ampar tiga macua kurang

0: Anjir. Dulu itu tempo. Oh lu itu nugelut. Kesang kata Satria sajina. Lu juragan anom semuhun kan. Satria murid abdi teh. Ah siap. Ih si jegere semua nage. Murang tilu tahun teh di abdi. Ku guru nage. Jampe ngurak geus tilu.
1: Gitu.
0: Jampe ngusup. 4 kali mah.
1: Jampe naon deh.
0: Wah rupa-rupa weh.
1: Hari akang gitu haya tuh teman-teman.
0: Naon.
1: Eh akang.
0: Eh dewek mah teh hayang senang hirup.
1: Eh gini nya. Hayang ngaribuh wae.
0: Mending ripuh hirup mah deuleuh.
1: Yang tardedor wae mah nama.
2: Kaayaan Sang Hyang Jaga Setra sareng Sang Hyang Ajar Sakti Seret Sumeredan Banting Binantingan. Lami-lami Sang Hyang Ajar Sakti ampir kapepet lajeng ngedalakan kesakten anu pamungkas yaeta Aji Saptarnyu.
3: Jaga Setra wah. Kaulah nu bakal ngaluarkeun Aji Saptarnyu rasakeun.
4: Suba bangsa.
3: Minastiker sayang tumang para.
2: Ieu Sang Hyang Jaga Setra dipun jamak ku ieu Sang Hyang Ajar Sakti leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana. Ngebul jadi haseup si mana horeng eta teh sukma na Sang Hyang Rancasan. Nyatana rakana Semar ku anjeun anu parantos mulang. Aya dina alam marakayangan maksad palai malas pati kana kanyirian anak wirih eta Sang Hyang Rancasan teh kapungkurna maotna teh dirampok ku Semar sareng ku Togog dina mangsa rebutan layang jamu sekali musana
3: dijamak ngebul ka awang-awang

0: Pantun ngan ukur layang jamu sekali musada. Iya, layang pusaka. Pak, kena ku abdi pak. Cicing yang. Aduh, kadikeun pak ku abdi urang setorkeun sugane macam mari buruh ka abdi. Tenang. Hayang abdi ge boga jasa pak. Cicing. Sapraptane pun soratan katinggalan ya tanah sang hyang rancasan. Semar. Lain waktu. Ula bakal neangan jalan sajabati eta pikeun mapageun anjeun hayang hirup beberengan di alam marakayangan.
1: Itu.
0: Kurang ngajar si horeng eta teh sang hyang rancasan jang. Tuning Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Sumping Riye. Panapunten. Disuhunkeun kaweningan galihna satria sang hyang ajar sakti. Sajabina tingah hatur kenuhun teta pusaka bari disuhunkeun itu ia Yudhistira parantos kangen palai tepang sareng eta pusaka linuhung lambang kaagungan negara.
1: Ke.
0: Dina leresan di paralun maklum anu kasuhun kapuntena anu teda. Kaula moal ka masrahkeun ieu pusaka layang jamus limusana.
1: Margi ki
0: pangmenakeun heula tarucing ku salira. Bade narucing ke naon sinatria
2: tarucing naon
0: tarucing naonnya tarucing naon tarucing ti kaula pangneangan keun jelema anu ngaranna Semar Badranaya di mana ayana dina waktu ayeuna ku salira.
2: Oh eta
0: mun ku abdi mah penak cicing.
2: Nah, dek nyaho
1: aja. Naon akang?
2: Eta dek, eta dek, eta dek.
1: Eta mana?
2: Dek mah apa, cu?
1: Saya.
2: Oh, kapan bapak dewek cerita?
0: Cicing.
1: Cicing.
0: Ah, nada tu lompatan ya, oke.
1: Cicing.
0: Silain jeng dewek monyong tetaruh cingan. Bukan aruh cing naon.
1: Berhadiah.
0: Menek nange, sok siap. Tarucing naon cangcut kirata naon panjang cang tutut usahaan oi ayo calana dipancal salilana hebat oi
1: tepat kuis
0: ari korsi cokor di sisi alus hana cara kada tasyawala anaknya cilaka bapak bakal kebawa-bawa alus uy. Sok enak tikuring tikuring
2: naon
0: ai aka
2: naon
0: dimana lempang suku mana nuluih tihula ngalengkah
1: cik sok
0: nyenuka cuhu nukensya merencul manyenuka tuhu enoyon nukensya anu katuhu merencul eta bareng manya gagajlokan
2: nya mana heula atuh sajurig
1: rugi tarucing tah
0: acik si lain nu mana heula nyeta kuring matak nanyakeun ge teu nyaho
2: paingan hese atuh sia
1: urang
0: oh eta anu dipamrih ku salira satria teu pina di mana Semar ayeuna Semar ya ai Semar teh ayana teh tetebih ti dieu. Ukuranana lamun di Baledog pasti kaliwat, lamun di Ciduhan pasti lamokot.
2: Lamun di Baledog meureun menyuel.
1: Ciduhan?
2: Di Ciduhan bau.
0: Di Baledog kaliwat. Di Ciduhan lamokot. Di mana atuh ayana tetebih ti dieu. Saha buktina eta nu nyarita teh Semar pinas ti kersak yang tumampara ieu sang yang ngajar sakti leungit diri anu sayakti ilang warna anu senyata-senyatanipun Semar Badranaya.
2: Oh ya
3: si Semar Badranaya teteh geuning
0: uluh itu juragan Bima pak
3: leres Mar. Bong bong bong bong bong bong
0: Atos agan atos atos atos.
2: Yang.
1: Lan.
2: Juragan Bima bakal cingku atos meureun ditimbang dulu bapak.
1: Kumaha timbang nakang?
2: Ayo mun urang meureun ayun ambing nimbang teh nya.
1: Ari ieu kumaha?
2: Ayo juragan Ageung malain ayun ambing.
1: Kumaha?
2: Mod mod mod.
0: Mun tungtungan kunaon? Dol dol dol.
1: Mobil.
2: Idol mah eta mah mur atuh.
3: Tersangka.
0: Nuhun Kakang Semar, nuhun Kakang Semar, geni yakin teu bisa jadi perjuangan ieu tanpa babarengan urang sadaya.
2: Leres nun cu.
1: Lan
0: atuh teu pinodamel Ujang.
1: Leres.
0: Dina resan ieu urang merdeka.
2: Woi, merdeka,
1: merdeka.
0: Parantos salamet atuh urang dihinarkeun tina nu paha ancaman-ancaman anu bakal ngaruksa ka urang sareda khususna ka pribadi umumna ka nagara jeung ka masyarakat ayeuna parantos aman cu atuh rupina dina waktos ieu lalampahan teh urang pungkas we ku Kemang Tinetik Sinebaran Sari tutup lawang Sigotaka

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana lingkit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
2: Dua katilu ayeuna.
1: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawata cenah teh?
2: Nuju di check up teh.
1: Mohon.
2: Kelenjar
1: getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras
2: deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Nungse, mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enak nya.
2: Teu nyeri, alhamdulillah.
1: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
2: Di 2012
1: ini 2020 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
1: Mohon. Seer
2: anu karosna gitu. Soca ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
1: Iya,
2: tos te ayah cangke tos hilang gitu nya.
1: Ayah nama.
2: Seer we pengen anu karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Tos biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kentun salit deh.
1: Salit deh nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan.
2: Ya, mudah-mudahan nih nya.
1: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
2: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
1: cobian panggitu
2: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
1: aya karaos na nya
2: alhamdulillah
1: sehat salamina teh nya
2: mudah-mudahan ya nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
1: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace,
3: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6060.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iye panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, siang, wangi, genep teh teh.
1: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kan cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh, Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti Bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti Abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telat.

0: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
0: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeletutanana na patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
10: Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seep, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P-A
4: bukan.
3: T-S-A
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon mohon man. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna nya.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulembogé nganggo bandal teh 3 nya.
3: Ya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
3: Ya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Ya, enjing. Lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip
2: ya.
3: Ya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong kitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deuing
3: ya. Ya ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh kitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wabiatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin abdi.
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 sabotol. 6 setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
5: anu ningali kene anu teningali mana kiri
4: tos nganggo tes ma ini kuma apa karosna
5: siapa terus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea jadi nama aja remang-remang deh gitu numawi aja na oyong ulah remang-remang bungku oyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan

0: Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nyajenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpa Propolis mah kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah atas saya karaosanya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin nono ya, Pak? Ngalut
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
5: Iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasa pasti ini perubahannya, Pak ya?
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli, gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya?
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: kopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya puyeng maseur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Ka payun-payunna teh ya, inu lalinu teh araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum ae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ieu mah teu aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
0: Mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu mun teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes, setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak, uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak, bilih ayah pesan, kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar.
1: Anu geduh panyawatnya, panyawat naon, we, mangat cobian ku alfa propolis. Rawasna lah, iya pisan gitu, ayah butosna.
0: Hatur nuhun bapak, pidu hati abdi, mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Dua kali ya. Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3, RW 9.

0: nyawa tos laminya hampir 20 tahun. Tak eta sate acan nganggo jamu tetes alpa propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
1: Ya biasa we wah uih ka rumah sakit kaset.
0: Ayeuna mah teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
1: Ya dileukeunan nganggo jamu tetes alpa propolis.
0: Mak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis? Probihan anu karaos ku emak naon wae?
1: Mak teh nemu bade sabotol ge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuihnya gitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
0: Alhamdulillah. Mak ieu tos saep sabaraha botol?
1: Nembe sabotol sareng kaduana ieu teh.
0: Cara penggunaannya kumaha, Ma, sadidinten?
1: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus tengah hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui, Ma.
0: Ma, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Ma.
1: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alpa propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna. Bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat, ngurut, nyibakan bayi, alhamdulillah gitu nya mah teh. Ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu. Mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak. Hanya segala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
0: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P
4: bukan.
3: Tesa
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Ngopi yuk,
8: ayo.
7: Ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan

0: Extra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi, bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Ama ngalihat obat Alpa Propolis teh bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atawa napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: subur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menemani ruang dengar Anda di hari yang baru, di edisi 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau kita sudah memasuki hari yang ke-9 di bulan September 2026. Dalam program manajemen kolbu pagi edisi spesial muslimah, bertepatan juga sahabat MG, alhamdulillah insyaallah hingga 1 jam ke depan ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari yang kita gunakan untuk mengkaji ilmu sahabat MG, Allah berikan keberkahan di dalamnya. Dan mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin Allahumma amin. Di pagi hari ini insyaallah kita akan menyimak sajian ilmu bersama dengan Teh Sasa S. Agustiana dalam tema khusus menumbuhkan kemandirian anak ala Nabawiyah, sahabat MK. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun pertanyaan, ataupun juga WhatsApp MK FM, sahabat MK. Silakan bisa kirimkan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan identitas Anda, nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Baik itu melaporkan laporan kualitas siarannya, ataupun menyampaikan salam silaturahmi, doa terbaik Anda pagi hari ini, berbagi sahabat MK ikut berdiskusi berkaitan dengan tema yang akan kita gali bersama.
0: Bersihkan diri dari segala.
1: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung. Kini Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui jaringan streaming di www.mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang dapat ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda, sehingga Anda bisa menyimak siaran kami dimanapun, kapanpun Anda inginkan, sahabat MK. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah program manajemen kolbu pagi khususnya ini juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda juga bisa menyimak kami melalui jaringan radio relay MKFM Network di frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda yang berlokasi di Cilacap dan sekitarnya bisa juga menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap. Di Pangkal Pinang ada Radio SQ 104,3 FM. Banyuwangi ada frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi. Radio Sisnet 90,5 FM Blitung Timur. Frekuensi 95 IN FM Kebumen. Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya. 96 Binamas FM Purworejo. Savasindo 98,2 Payakumbuh. Di Bekasi ada Radio Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya, juga frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain ingin juga menyambung siarkan program ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com atau konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Dan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, peluang kebaikan di pagi hari ini kami hadirkan. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari kita menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Kenangkan kaharmu, rasa.
0: Peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, kita ketahui bersama, masih ada luka dan derita yang terjadi di wilayah Gaza. Namun, kini muncul harapan baru yang sedang dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu yang insya Allah akan segera kita simak bersama Teh Sasa Ekesa Agustiana. Di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mengkaji berkaitan dengan menumbuhkan kemandirian anak ala Nabawiyah. Dan silakan sahabat MK, Anda juga bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Teh Sasa. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya Teh Sasa ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah Teh Sasa bisa kembali bersilaturahmi di udara pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah Teh Sasa. Insya Allah kita akan sama-sama kembali menggali hikmah begitu Teh Sasa berkaitan dengan menumbuhkan kemandirian anak ala Nabawiyah. Dan insya Allah silakan Teh Sasa, kita segera mulai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha rahman dan maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Allah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat dan kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai hingga akhir hayat kita masing-masing. Untuk topik kali ini, insya Allah kita mau coba bahas menumbuhkan kemandirian anak ala Nabi Nabawiyah. Berarti ini bukan ala-ala selebriti. Ala-ala orang-orang yang tentunya meyakini, yang mengimani Allah dan Rasulnya. Jadi supaya kita punya acuan bersama itu. Nah, kita coba bahas hari ini, dan saya juga masih belajar. Tentunya banyak kesalahan, karena saya juga belajar dari waktu, dari juga pengalaman. Dan mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan, watawasobilhaq watawasobilsabar. Dan sahabat MK Muslimah, MK Pagi Muslimah, dan juga sahabat Syifa, kita tentunya mau ya menjadi orang yang mandiri gitu. Mandiri dalam arti kita akan menjaga kehormatan kita gitu, ya, sebagai seorang mukminin dan mukminat ya, menghindari sifat malas atau menjadi beban orang lain gitu ya, dan juga bisa menghargai itu ya setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dititipkan gitu ya, bisa menggunakan bekal itu yang bekal akal kita, kalbu dan jasad. Jadi kemandirian di sini karena bergantung hanya kepada Allah gitu. Ya, saya tidak akan mungkin bisa seperti ini kecuali atas rezeki yang Allah tetapkan. Tapi dengan rezeki yang Allah tetapkan, saya harus berusaha gitu, baik sebagai diri pribadi, sebagai orang tua, sebagai pasangan dari suami kita, ya suami saya gitu. Dan tidak mungkin saya harus bergantung kepada makhluk gitu, tetapi harus bergantung kepada Rob yang maha Ar-Razzaq, maha pemberi rizki, yang maha Al-Ghaniyyu, yang kaya, yang maha Rahman dan Rahim gitu, yang maha Al-Wadud, maha mencintai. Jadi di sini memang tentunya kemandirian yang dia tahu ya, dia bisa berdiri tegak itu bukan hanya karena hasil keringatnya sendiri gitu ya, tetapi ada unsur pertolongan Allah di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW itu memberi tahu kita bahwa tangan di atas atau yang memberi lebih mulia daripada tangan yang meminta-minta atau mengemis gitu. Berarti di sini diajarkan kita kalau punya kelebihan harta atau ilmu ya, kelebihan apapun itu bisa menolong yang lainnya gitu ya. Dan yang masih berkekurangan tidak menjadikan legitimasi juga, untuk dia selalu menjadi orang yang patut untuk diberi terus gitu ya. Ya karena memang rata-rata yang harus dihindari adalah kekayaan yang membawa kesombongan, boros atau pelit, atau juga kefakiran, tapi tetap menjadi orang yang kufur nikmat gitu ya. Boleh sikap fakir, fakir ilmu, fakir harta, tapi dia tidak merasa bahwa kefakirannya ini, siapa tahu ini karena kecerobohannya sendiri gitu ya. Karena orang fakir ada yang karena akhir harta, ya karena rezekinya pada saat itu memang, jangan iri dengan yang lebih di atasnya ya, tapi harus melihat ke bawah supaya bersyukur. Ini kemandirian dalam finansial maksud saya di sini ya. Nah, jadi supaya prinsip utama kemandirian ala Nabi, yaitu Rasulullah SAW tadi mengajarkan bahwa tangan di atas atau memberi lebih mulia daripada tangan yang di bawah meminta-minta. Jadi semua bergerak ya, semua aspek ekonomi seperti negara-negara yang punya keyakinan sedekah ya, zakat, infak, wakaf, itu kan yang melipat gandakannya dia berniaga dengan Allah gitu ya. Nah, anak-anak kita dari umur berapapun ajarkanlah dia untuk berzakat, infak, ya, bersedekah. Maksudnya ketika dia akhir Ramadan kan ada zakat fitrah gitu ya. Ketika dia punya berapapun berbagi, bisa berinfak gitu ya. Berinfak kan lebih luas ya, dengan senyum juga berinfak, dengan mulutnya dijaga ya, maksudnya lisan kita dijaga tidak menyakiti itu ya sesama makhluk, itu juga berinfak ya. Karena orang sering berkata enak ya kalau orang kaya berinfak itu dengan harta, kalau kami katanya yang fakir bagaimana ya, dengan lisannya bertasbih, bertahlil, bertahmid dan takbir. Kalau sekarang kan lisan lewat ketikan malah dipakai untuk menggibah gitu kan, memfitnah atau mengadu domba, atau juga membicarakan kekurangan, keburukan orang gitu ya. Padahal dirinya sendiri pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi sebaiknya memang kemandirian di sini adalah jangan bergantung kepada salah satunya medsos gitu ya. Media sosial ini harus digunakan untuk watawasobil haq, watawasobisobar ya. Sampaikanlah ya, kebenaran. Kalaupun ada kebatilan gitu ya, janganlah menjadikan hal yang aibnya itu dibuka kesana kemari gitu ya. Langsung ya kepada fokus gitu. Kalau memang ada kemunkaran, jangan membawa-bawa yang lain-lainnya gitu kan. Kalau sekarang itu demi viral dulu gitu kan, cari viral dulu. Nah itu sebenarnya salah satu siasat dari yang menggunakan teknologi untuk kemunkaran gitu ya. Karena viral-viral seperti itu akan menghabiskan amal soleh kita. Kalau kita ingin dipandang oleh Allah, fokuskanlah gitu ya. Jadi kalau memang harus ada Rasulullah SAW membantu gitu ya, atau Khalifah Umar bin Abdul Khattab dulu gitu ya, beliau itu memang fokus gitu ya kepada orang per orangnya gitu ya. Jadi memang tidak seperti sekarang gitu ya. Orang yang tidak tahu permasalahan ikut-ikutan berkomen gitu, itu kan dosa besar ya. Jadi prinsip kemandirian di sini adalah jangan bergantung kepada medsos. Juga tadi menjadi orang yang mampu, kalau memang membantu, membantulah gitu ya. Karena ingat akan tangan yang di atas itu lebih mulia. Tapi bukan berarti yang di bawah itu hina gitu ya. Karena tetap saja yang di bawah juga tadi ya menjadikan dia mulia kalau memang dia memintanya kepada Allah gitu. Jadi kalau ada orang yang kita beri zakat infak sedekah ya, atau Anda diberi zakat infak sedekah, hakikatnya kan yang butuh zakat infak sedekah tuh yang memberi tadi gitu. Karena dia sedang membersihkan hartanya sendiri gitu kan. Karena itu kan titipan semua. Nah, yang berikutnya lagi, kemandirian dalam hasil keringat sendiri. Jadi dalam hadis juga ya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sendiri ya, dikisahkan di ya, zaman waktu ketika beliau masih, ini sebetulnya gambaran ketika Rasul bersama keluarganya itu kan tidak sepenuhnya dibesarkan oleh kedua orang tua ya. Beliau itu memang ketika kecil ditinggal ayah, wafat oleh ayah, kemudian dibesarkan oleh ibunya. Nah, ketika ibunya membesarkan beliau, tak lama kemudian juga kemudian akhirnya berpindah tangan kepada kakek beliau, ya, Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya wafat dan akhirnya bersama paman beliau, ya, yaitu Abu Thalib. Nah, tapi kemandirian beliau itu sudah terlihat, beliau suka berdagang gitu ya. Jadi memang kalau sekarang kan biasanya rata-rata orang tuh, apakah, mohon maaf ya, mau jadi pegawai negeri atau mau pegawai swasta gitu kan, atau mau jadi pengusaha gitu, itu memang alternatif pilihannya. Nah, Rasulullah SAW itu menjadi pengusaha. Dan cikal bakal beliau itu memang beliau memang bisa berdagang gitu ya, hasil keringat sendiri itu. Jadi makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan kita bahwa tidak ada makanan yang lebih baik bagi seorang kecuali makanan yang berasal dari hasil keringatnya sendiri gitu ya. Nah, ini juga diteladankan juga oleh Nabi Daud alaihissalam gitu ya. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu beliau memang bisa membagi hari menjadi 4 bagian untuk beribadah, untuk mengadili perkara di rakyat, yang menjadi hakim juga beliau, memberikan nasihat dan waktu untuk keluarga. Jadi kemandirian di sini bukan berarti sibuk kerja terus, workaholic gitu ya, berdagang terus gitu ya, ya di luar rumah terus, tetapi beliau juga bisa meneruskan ilmunya atau keimanannya kepada putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di sini juga Nabi Daud alaihissalam itu diberi kemampuan oleh Allah untuk melunakkan besi gitu ya, tanpa menggunakan api. Nggak tahu bentuknya seperti apa, saya sendiri belum pernah ya. Lalu membuat baju dari besi gitu ya. Kemudian juga beliau bisa juga kan melawan Jalut ya, atau raja yang dolim gitu ya. Dan sebetulnya di sini intinya beliau memang punya kekuatan fisik juga gitu ya. Jadi kemandirian di sini juga harus sehat gitu ya. Nah, itu ya, jadi kita bisa lihat dari pengalaman Rasulullah SAW, dari pengalaman Nabi Daud alaihissalam, atau juga Nabi Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf alaihissalam kan dibuang oleh saudara-saudaranya yang iri, tapi atas qadarullah Allah justru menjadi raja di Mesir ya. Akhirnya mereka dipertemukan oleh Allah kan. Nah, ini gambaran bahwa kemandirian itu datangnya karena mereka semua bergantung hanya kepada Allah ya. Makanya di dalam ayat ada setiap orang bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya ya. Jadi ada di dalam surat Al-Mudathir ayat 38 gitu ya. Nah, ini merupakan tanggung jawab pribadi ya. Kulun nafsim bima kasabat rohina gitu ya. Jadi supaya kita punya tanggung jawab akhirnya gitu ya. Kalau hanya bergantung terus kepada teman gitu, orang tua gitu, tentu ada batasnya. Tapi kalau bergantung kepada Allah, tak berbatas gitu. Nah, kemudian juga di dalam Islam diperintahkan etos kerja gitu ya. Wakuli ma'ruf fasayarallahu ya amalukum rasuluhu wal mukminun. Dan katakanlah, berkerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Jadi Islam mendorong umatnya untuk aktif berkarya, apalagi kalau di usia muda ya. Jangan mager terus. Kalau di usia tua, tulang belulang sudah menurun, daya ingat menurun, gitu kan. Ya, tulang belulang di sini adalah naik tangga sedikit juga lutut sudah bergetar, gitu. Tapi katanya ada yang lari maraton, tetap aja ya, umur tidak bisa berdusta ya. Karena qadarullah kan, rambut sudah beruban, itu menunjukkan ada masanya, gitu ya. Rasulullah SAW pun wafat usia 63 tahun. Rata-rata usia Nabi apa umat Nabi itu 60 sampai 70 tahun. Jadi memang masa muda itu tidak akan kembali. Maknanya tadi ya, dan bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu di At-Taubah ayat 105. Jadi memang harus ada usaha gitu yang semangat terus gitu ya. Ya tidak bisa secara fisik, tentu secara pikiran gitu. Tidak bisa secara pikiran, bisa secara dana. Syukur-syukur bisa pikiran, fisik, dan dana gitu ya. Bahkan nyawa, kalau dalam Islam itu syahid gitu ya. Seorang yang mencari nafkah ya, di waktu dia untuk keluarganya. Kalau seorang suami ya, dia niatnya lurus gitu karena Allah, lillah. Nah, itu kan insya Allah syahid, ya syuhada. Seorang ibu juga yang hamil, melahirkan, menyusui, ya, itu syuhada juga. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, syuhada juga. Jadi bekerja di sini beramal soleh gitu ya. Nah jadi nanti dengan kemandirian itu, maka secara amal yang bersangkutan itu mendapatkan pahala dari Allah. Ya, kalau dari manusia sih penghargaan pastinya berapa sih salary kamu gitu kan, di mana sih gitu ya, pikirannya cuma itu aja. Tapi kalau Allah melihat proses gitu ya. Prosesnya gitu ya, mau belajar dulu, mau jatuh bangun dulu gitu ya, mau bersyukur, mau bersabar. Jadi orang yang mandiri itu pasti ada ujiannya gitu ya, karena keimanannya dia akan bertambah kuat gitu. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ini supaya manusia itu bertanggung jawab, gitu. Ada inisiatif dan tentunya tidak menunggu orang lain gitu ya. Ya apa yang bisa dilakukan lakukanlah gitu ya. Sekarang ada gunung meletus ya, beraneka tempat ya, tapi sama di Ring of Fire di Indonesia kurang lebih ada 10 yang meletus atau erupsi ya, dengan posisinya sendiri-sendiri. Nah kita wajib ya bergantung hanya kepada Allah gitu ya, karena kita nggak tahu kondisi ke depan seperti apa ya. Jadi kemandirian di sini boleh kita bergantung pada usaha kita, tapi ketika daun-daunan tiba-tiba menjadi mengering karena abu vulkanik gitu kan, tempat tinggal yang ditinggali ternyata jatuh karena gempa gitu kan, berarti kan itu semua fana. Tapi kalau iman di hati ya tidak akan gempa, tidak akan kena abu vulkanik gitu ya, akan selalu kuat insya Allah ya. Jadi barang siapa yang ingin mandiri ya, di dalam hadis Sunan An-Nasa'i, barang siapa yang ingin mandiri, Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya mandiri. Nih catat. Barang siapa yang ingin mandiri, Allah akan membuatnya mandiri. Barang siapa yang tidak meminta-minta kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya tidak meminta-minta. Barang siapa yang cukup dengan apa yang dimilikinya, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Jadi tergantung mindset kita, perilaku kita, dan outputnya pasti Allah gitu yang berperan ya. Nah intinya itu ya yang dimaksud mandiri. Nah makanya kalau untuk usia anak tergantung ya, ini di dalam kembangan psikologi anak, ada anak yang baru belajar memakai pakaiannya sendiri gitu ya, mana tangan kanan tangan kiri gitu kan, kemudian juga dia mengetahui mana auratnya gitu. Dia juga kalau mau makan dan minum dia pakai tangan kanan ya, berdoa dulu gitu kan. Dia juga bisa menata, membersihkan atau yang merapihkan mainannya ya, atau alat-alat belajarnya. Kemudian juga dia bisa mencari kebutuhan misalkan kaos kakinya gitu ya, dan sebagainya. Karena anak-anak juga kan rata-rata kalau pagi-pagi ini berangkat sekolah ya, bagaimana dia bangun sholat subuh tanpa harus diminta, maksudnya dicontohkan dulu ya. Nah kemudian akhirnya mereka tanpa diminta ingat Oh, saya mau sholat subuh dulu sebelum berangkat ke sekolah gitu ya. Sampai dia terbiasa gitu ya. Sampai dia menyadari itu emang kebutuhannya. Mudah-mudahan itu ya sahabat Syifa. Kalaupun ada yang mau ditambahkan, nanti kita sambil menyimak pertanyaan atau pengalaman dari sahabat MK Pagi Muslimah. Walau alam disawab.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa sebagai pembukanya tadi ya, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Dan silakan Anda yang ingin bergabung, berbagi atensi, silakan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kali ini Teh Sasa, kita coba sambil menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ini ada sahabat kita, tidak menyebutkan nama, hamba Allah begitu, yang berbagi pengalaman atau kisah begitu Teh Sasa disampaikan. Ini kalau melihat kisah Rasulullah, itu kan sejak kecil ternyata tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, tapi mulai disusui oleh orang lain seperti ya sahabat MK yang kali ini bergabung. Melihat fenomena yang kemudian terjadi pada Rasulullah, ini terjadi juga qadarullah dengan kakaknya begitu Teh Sasa. Jadi orang tua kami, sahabat kita yang bertanya ini, mendidik kakaknya, anak pertama ini tidak dididik langsung oleh orang tua, tapi dididiknya oleh ua begitu. Dan disampaikan bahwasannya ketika sekarang sudah besar, ini memang menjadi anak yang mandiri. Tapi saking mandirinya begitu Teh Sasa, ini sampai kesannya terasa tidak peduli kepada kedua orang tuanya. Nah, sebagai adik ini kira-kira bagaimana ya Teh Sasa untuk menumbuhkan kembali rasa kepedulian antara kakak dan juga kedua orang tua? Karena ini kalau setiap diingatkan, kakaknya selalu bilang, soalnya dulu orang tua juga tidak mengasuh saya begitu. Jadi ya sudah, sekarang tidak ada kelekatan begitu Teh Sasa. Mohon nasihatnya, harus melakukan apa sebagai adik? Jazakillah khair. Silakan Teh Sasa.
1: Ya khairul jaza untuk sahabat yang tadi ikut berpartisipasi di MK Pagi Muslimah. Ketika anak ya masa kecil dititipkan di saudara gitu ya, dan bahkan disusui oleh saudaranya, apakah ada dalam Islam? Ada gitu ya. Nabi Muhammad SAW pun disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi, tapi ini termasuk salah satu tradisi Arab ya. Maksudnya salah satu ya, salah satu. Kemudian memang disusui oleh beliau karena salah satunya anak yatim gitu ya. Jadi emang ibunya kan tidak lama kemudian wafat gitu ya. Jadi memang biasanya kalau keluarga di Mekah itu nanti bayinya akan diberi air susu atau ASI oleh ibu yang lainnya, tapi itu akan menjadikan bayi itu tuh supaya ya lebih inilah, lebih sehat gitu kan ya. Jadi supaya terurus gitu ya. Karena mereka juga kalau orang Arab itu tradisinya orang, kan beliau itu Rasul itu orang terpandang ya. Jadi memang Bani Quraisy gitu ya. Tapi ini diurus oleh Bani Sa'ad gitu ya. Jadi sebenarnya ya kondisional gitu ya. Kalau ibunya asinya banyak, ibunya masih hidup gitu ya, bisa sama ibunya gitu ya. Saya juga tidak paham itu. Ternyata memang kalau untuk yang bertanya kondisinya seperti apa gitu ya. Tetapi tidak usah dikhawatirkan, itu memang boleh gitu. Nah, jadi supaya tidak ada rasa penyesalan, rasa kecewa, rasa dijauhkan gitu ya. Jadi memang supaya memang ini apa ya, anak itu tetap berbakti gitu. Di umur berapapun selama orang tua ya tetap orang tua gitu ya. Dulu kan hamilnya dan melahirkannya itu kan dari rahim ibu kandung gitu ya. Jadi kalau Rasul ini memang ada kondisi yatim gitu ya. Nah, banyak yang menolak Nabi disusui dan cocoknya sama Halimah As-Sa'diyah ini. Gitu ya. Nah, memang tapi juga kalau yang tadi ditanyakan sudah dewasa tidak merasa ada kelekatan. Ya kitalah yang proaktif, maksudnya Anda yang proaktif untuk mendekatkan diri gitu. Karena wujud dari melaksanakan ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Karena banyak perintah untuk berbakti kepada orang tua, birrul walidain gitu ya. Jadi dalam Islam itu selain mengimani kepada Allah, mengimani kepada Rasul, salah satunya adalah bersyukur kepada kedua orang tua ya. Jadi di surat yang mengajarkan kita untuk tetap berbakti banyak ya. Salah satunya aja di surat Al-Isra ya, ayat 23. Jadi kita dilarang mengatakan kata-kata yang kasar ya. Nah, kemudian juga harus semakin usia mereka tua, kita juga harus menempatkan mereka sesuai dengan kadar Allah yang menempatkan birullah, apa, ridho Allah, birido walidain, gitu. Ridho Allah tergantung kepada keriduan orang tua. Jadi ini dalam hadis ya. Jadi Isra ayat 23, tidak boleh kita berkata kasar. Kemudian di dalam surat Luqman juga ya, kita mengingat kebesaran Allah bahwa ibu kita yang telah mengandung kita gitu ya. Dan kemudian juga di An-Nisa ayat 36 gitu ya. Itu salah satu ayat-ayat yang mengingatkan bahwa walau gimana pun mereka tetap kedua orang tua ya. Jadi yang mendekatkan diri sekarang Anda, karena Anda udah dewasa, udah paham, insya Allah itu jadi jalan surganya Anda ya. Insya Allah berbakti birrul walidain kepada orang tua. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tisasa untuk nasihatnya ya, untuk sahabat kita yang tadi sudah menyampaikan atensi. Dan Anda sahabat MKing juga ingin ikut bergabung, silakan bisa kirimkan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kali ini ada Ibu Syifa dari Bandung begitu, Teh Sasa, ini namanya sama ya, Masya Allah. Kali ini bertanya Teh Sasa, kalau berkaitan dengan menumbuhkan kemandirian anak, ini cara menumbuhkan kemandirian anak perempuan dan laki-laki, bedanya di mana ya Teh Sasa? Karena sahabat kita ini masih sering bingung menghadirkan rasa mandiri untuk perempuan dan laki-laki, bedanya apa? Karena qadarullah ini anak yang perempuan, cara mendidiknya itu terkesan sama begitu dengan anak yang laki-laki. Jadi sekarang anak yang perempuan ini mandiri sekali Teh Sasa. Padahal pernah dengar juga katanya kalau anak perempuan ini tetap dihadirkan sisi lemah lembutnya, ini seperti apa ya Teh Sasa? Karena kadang suka masih bingung begitu. Silakan Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya kemandirian yang seperti apa bedanya ya antara anak laki-laki dan perempuan. Kita kembalikan lagi kepada uswah kita Rasulullah SAW. Bisa membesarkan putri beliau ya.

kesehatannya, kok bisa menurun kepada Fatimah? Gitu kan. Kemandirian untuk bergantung hanya kepada Allah, kok bisa menurun kepada Fatimah? Ya karena Rasulullah SAW itu tidak hanya sibuk berdakwah, tidak hanya sibuk mencari nafkah, tapi juga hadir di tengah-tengah keluarga, ya. Dan Fatimah juga sangat menyayangi ayahnya. Jadi memang mohon maaf nih, jadi bukan kehadiran ibu saja, tapi bapak gitu ya. Makanya dalam Islam itu tidak dikenal fatherless gitu kan. Jadi karakteristik Rasulullah SAW yang ahli memanah, ahli bergulat ya, ahli berenang gitu, ahli bikin strategi perang, di Fatimah ada gak itu? Semuanya ada itu. Meskipun Fatimah itu lebih dikenal menjadi wanita yang memberi semangat gitu untuk ayahnya gitu ya. Ketika ayahnya susah, dia selalu memberi semangat gitu kan. Kalau Aisyah radhiyallahu anha itu beliau istri dari Rasulullah SAW, Ba'da Khadijah almarhumah gitu ya. Khadijah radhiyallahu anha almarhumah itu ahli perang gitu ya, maksudnya berkuda itu, memanah, kemudian merawat orang yang luka-luka gitu ya, menghafal Al-Quran gitu kan, hadis gitu. Jadi emang keilmuannya ada, fisiknya ada, tetapi memang beliau tidak dikaruniai anak dengan Rasulullah SAW gitu ya, oleh Allah itu ya ditentukan seperti itu. Tapi sisi Khadijah radhiyallahu anha almarhumah, dan itu tidak bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha istri beliau, Ummul Mukminin yang selanjutnya ini. Khadijah entrepreneurship-nya bisa, berarti jago strategi marketing bisa gitu kan. Bahkan dulu Rasulullah SAW itu adalah karyawannya gitu kan. Berarti memang seorang wanita itu bisa gitu, punya kecerdasan gitu ya. Bisa punya tangan kanan gitu ya. Maksudnya An Maisarah itu bukan perempuan ya, itu laki-laki, tak mampu toh, meskipun tak mampu toh, tapi namanya Maisarah itu laki-laki, itu yang menghubungkan ya, bahwa ada ini karyawan yang jujur gitu ya, namanya Muhammad gitu dan seterusnya. Jadi ada pada diri Khadijah radhiyallahu anha sisi entrepreneurship-nya, berarti beliau jago strategi, jago juga berusaha. Kemudian pada Siti Aisyah radhiyallahu anha itu juga keilmuannya jago gitu kan, bisa berkuda, bisa fisik gitu, maksudnya kuat fisiknya, kemudian juga bisa menolong orang yang luka-luka di waktu perang, kemudian juga menjadi juru dakwah ketika Rasul sudah wafat yang mengajarkan para sahabat gitu ya. Meskipun ada hijab di antara mereka dan tidak boleh dinikah gitu ya oleh laki-laki lain. Kemudian tadi Fatimah juga sekuat akidahnya dan kelembutannya ya, kehangatannya, cara beliau juga untuk menyayangi kedua orang tuanya gitu ya. Jadi itu pada diri laki-laki Rasulullah SAW ada semuanya sifat itu, karena itu menurun kepada anak perempuan. Jadi sebetulnya di mana letak bedanya? Nah di sini memang tetap fisik laki-laki akan ada bedanya gitu, karena pada laki-laki itu tidak ada kehamilan gitu, tidak ada menyusui gitu kan. Jadi memang pekerjaan yang sifatnya lebih maskulin gitu ya, bisa itu dipisahkan gitu ya, misalkan untuk mendorong berat yang apa ya, yang sifatnya laki-laki lah, misalkan kalau zaman now itu rata-rata laki-laki angkat galon misalkan, tapi kok ibu-ibu ada juga yang bisa angkat galon, ya itu kan kondisional ya, kalau ada bapaknya kenapa harus ibunya gitu kan. Jadi memang seperti apa seharusnya kemandirian di sini adalah tidak kemudian mengatakan aku tidak butuh laki-laki, aku tidak butuh perempuan. Jadi tetap fitrahnya saling membutuhkan gitu ya. Tetapi anak perempuan boleh menangis? Tentunya. Anak laki-laki boleh menangis? Rasul juga menangis gitu. Ketika ditinggal wafat istri beliau, beliau juga tahu duka cita. Berarti menangis tidak identik dengan kelemahan gitu kan. Jadi memang dalam Islam itu yang penting kedua-duanya itu. Di dalam Al-Quran ada ya, harus punya kewajiban yang dikatakan di surat Al-Ahzab ya, bisa dicek nanti

0: di Al-Ahzab ayat yang kita cek ini, bahwa semua wanita atau pria itu insya Allah jadi punya sifat yang sebagai berikutnya. Jadi innal muslimina wal muslimat ya wal mukminina wal mukminat, dan seterusnya istrinya adalah sungguh laki-laki perempuan muslim dan laki-laki perempuan yang muslim yang mukmin ya, kemudian laki perempuan yang seperti apa di sini, yaitu yang taat kepada Allah gitu ya. Di sini ya diperintahkan untuk wal qanitina wal qanitat, itu yang taat ya, kemudian juga yang sidik ya, di sini orang yang wasodiqina wasodiqot, yang sidik yang benar jujur, kemudian juga ya di sini selanjutnya ya pokoknya wasobiri nah wasobirot gitu ya. Jadi harus sabar gitu ya, karena kehidupan ini butuh kesabaran ya. Wal khosyi'ina wal khosyi'at ya, kemudian juga butuh kekhusyuan ya. Khusyuk itu apa sih? Yakin akan bertemu dengan Allah, mulaku rabbihim ya, ya merasa ditatap dan dilihat oleh Allah juga khusyuk ya, kapan dan dimanapun dia takutnya kepada Allah. Kemudian juga butuh yang seperti apa? Di sini juga diteruskan lagi adalah orang yang bersedekah ya, yang saum, yang memelihara kehormatannya, dan kemudian banyak menyebut nama Allah gitu ya. Insyaallah Allah telah menyediakan untuk mereka tuh ampunan dan pahala yang besar. Cek aja di surat Al-Ahzab ya, ayat 35 itu menggambarkan apa yang harus dicapai oleh seorang laki-laki muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat gitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa untuk jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Alhamdulillah bisa menyimak sajian ilmu di pagi hari ini bersama Teh Sasa. Dan izin bertanya Teh, menurut Teh Sasa, mandiri yang dicontohkan dalam Islam itu seperti apa sebetulnya? Contoh realnya bagaimana Teh? Jazakallah khair. Silakan Teh Sasa.
0: Ya, real seperti apa gitu ya. Saya ingin tahu katanya gitu. Saya juga sama sih lagi berjuang untuk mandiri. Mandiri di sini kalau dalam plesetan Indonesia kan mandi sendiri. Tapi dalam Islam itu intinya seseorang hamba itu tidak akan terlepas dari robnya gitu ya. Jadi banyak ujian, banyak nikmat yang harus kita kembalikan lagi kepada Allah gitu. Jadi kalau ada kalimat istirja yang qulu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan, jadi semua itu milik Allah ya, kita akan kembalikan kepada Allah gitu. Jadi nggak ada satu tempat bergantung ya, atau berkeluh kesah gitu, meminta pertolongan gitu, hanya kepada Allah. Jadi sebetulnya dalam kalimat singkat sih seperti itu ya, karena ujian di dunia itu pastinya banyak gitu ya. Jadi supaya tidak apa ya, kecewa gitu ya. Kan orang-orang kalau kecewa itu malah larinya menyalahkan orang lain gitu kan. Kalau dalam Islam itu tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri gitu kan, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain bukan lip service, tapi itu salah satu akhlak terpuji gitu ya. Karena dalam hidup ini pasti walanab duwannakum ya bisai iminal khufi waliju wa naqsi minal amwali wa anfusi wa thamarat wa basiris sabirin. Jadi kami pasti akan menguji kamu dengan minal khufi, dengan sedikit ketakutan ya, walju dengan kelaparan, panaksi minal amwal ya, dengan kekurangan harta, wal anfus kekurangan jiwa, was samarots dan kekurangan buah-buahan, tapi sampaikan kabar gembira kepada wabas siris sobirin. Jadi pada orang-orang yang sabar. Nah, orang sabar itu siapa gitu ya. Di sini ayat selanjutnya disampaikan oleh firman Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yaitu orang apabila ditimpa, orang-orang yang ditimpa musibah, mereka akan mengucapkan sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya hanya kepada Allah kami akan kembali. Jadi sudah punya backupan gitu ya. Di dunia dapat alhamdulillah. Di akhirat harus dapat. Jadi pikirannya itu sukses dunia, sukses akhirat. Tetapi ketika luput di dunia, maka jangan sampai luput di akhirat gitu. Insya Allah seperti itu. Itu ya, walau alam bisawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa untuk pandangannya. Dan kali ini kita sapa juga ada Kang Iman dari Tasikmalaya. Ini berbagi Teh Sasa. Alhamdulillah, ini kalau Kang Iman pengalamannya itu sudah sering mendengar dan membaca buku-buku autobiografi para tokoh terkenal, kemudian Imam Masjidil Haram, yang ternyata beliau-beliau itu bisa sukses syariatnya ya karena doa orang tua, terutama ibunya, ketika menegur anak-anak yang bisa jadi dikatakan super aktif begitu ya, ditegurnya dengan doa, Masya Allah. Jadi ini pengingat juga dari Kang Iman, untuk orang tua berhati-hati dalam berkata, karena kata-katanya bisa menjadi doa. Semoga berkah. Terima kasih Teh Sasa atas ilmunya, Masya Allah. Alhamdulillah ini memang menjadi kisah yang selalu menarik Teh Sasa, ketika orang tua ingin mendidik anak, tapi dengan kata-kata begitu ya Teh Sasa ya.
0: Iya betul, alhamdulillah kalau punya orang tua seperti yang dicontohkan tadi, menjadi orang tua yang benar-benar menitipkan anaknya kepada Allah gitu. Kan pengawasan Allah itu semuanya bisa terpantau. Kalau manusia kan terbatas ya, bisa karena umur dia akhirnya menua kemudian wafat gitu, atau ketika dia sudah pikun gitu kan. Tapi kalau ketika kita menitipkan kepada Rob ya, Rob yang Maha Rahman dan Rahim, kemudian juga Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Al-Alim, maka itu menjadi ketenangan paling utama dari setiap orang tua, insya Allah. Betul sekali apa yang disampaikan.
1: Alhamdulillah. Dan kemudian Teh Sasa, kali ini ada kita sapa Ibu Yanti di Antapani yang alhamdulillah bisa menyimak pagi hari ini. Jazakillah khair ilmunya. Doa terbaik untuk Teh Sasa, Ustaz Am dan keluarga agar sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Dan nampaknya menjadi atensi terakhir Teh Sasa kali ini, pertanyaan berkaitan dengan sistem mandiri. Sekarang kan terkenal juga istilah mandiri finansial. Sebetulnya kapan usia mengajarkan anak tentang untuk mandiri finansial Teh Sasa? Karena sahabat kita ini sekarang melihat banyak sekali fenomena anak sekolah, apalagi masih TK begitu ya, mengadakan market day alias latihan berjualan begitu Teh Sasa. Padahal setahu sahabat kita, dalam bermuamalah ini belum boleh bertransaksi kalau orangnya belum balig. Ini bagaimana pandangannya Teh Sasa? Apakah ini menjadi momentum pembelajaran atau sebetulnya itu sesuatu yang dilarang? Mohon penjelasannya Teh Sasa. Sebagai penutup juga nampaknya Teh, silakan.
0: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih kalau saya memahaminya sebagian ya, nanti bisa ditanyakan ke ahlinya. Kalau secara finansial ya, tidak bergantung kepada orang lain, untuk anak-anak bayi, batita, balita atau pelajar, ya tentu tidak gitu ya. Selama ada kedua orang tua atau orang-orang yang bisa berinfak ya, bersedekah, itu menjadi kewajiban. Karena ada lingkaran sedekah itu kan yang paling terdekat, tentunya kewajiban kedua orang tua ya, atau juga kerabat gitu ya, mau kerabat dekat atau kerabat jauh. Dalam Islam sebetulnya juga nanti ada baitul mal gitu ya. Jadi sebenarnya tidak akan ada yang tidak keurus gitu, baik kesehatannya, pendidikannya gitu kan, atau sandang pangan dan papannya gitu. Jadi kalau zaman Rasul itu semuanya terurus gitu ya. Ada yang merasa bertanggung jawab gitu. Ini orang tuanya meninggal. Nah, akhirnya kan bisa ada orang-orang sekitar juga yang ikut memikirkan. Nah, kalau market day yang saya pahami kalau di sekolah-sekolah itu hanya melatih saja gitu ya, entrepreneurship gitu. Jadi tidak kemudian setelah itu biarin dia nggak usah disuplai lagi, enggak juga gitu. Jadi emang mengerti lah gitu ya konsep berdagang gitu dengan jujur gitu kan, menyiapkan juga barang-barang yang halal, yang berkah gitu kan. Insya Allah nanti anak-anaknya juga punya sifat entrepreneurship seperti Rasul gitu ya. Karena Rasulullah SAW juga dibentuk juga oleh Allah dan juga keadaan, beliau juga yatim gitu kan, tapi akhirnya beliau menggembalakan kambing gitu kan, terus berdagang sejak usia remaja gitu ya, dan memang tidak menjadi beban kehidupannya gitu ya, bahkan dia bekerja ya kepada yang lainnya dan akhirnya juga menjadi saudagar. Jadi sebetulnya insya Allah gitu ya, tergantung niatnya gitu. Mau memperkejakan anak kecil, nah itu ya gak boleh. Tiba-tiba di lampu merah gitu kan, ada anak-anak yang disuruh berjualan, nanti setor gitu kan. Nah, padahal anak-anak itu waktunya untuk dia tanggung jawab orang tuanya gitu ya. Jadi tergantung kasusnya ya, walau alami sawab. Nah, untuk penutup, insya Allah kajian pagi ini kita bersama-sama menjadi orang tua yang mengintrospeksi bersama itu ya, kondisi masing-masing. Apakah kita sudah bercermin kepada kemandirian dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau para nabi, bahwa sungguhnya kita wakuli malu fasayarallahu a'malukum ya warasuluhu wal mu'minin wal mu'minun, sorry, wal mu'minun. Jadi dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Jadi supaya ya kita terus aja berproses ya. Insya Allah kemandirian itu datangnya karena ingin dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Walau alam bisawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Teh Sasa untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Teh Sasa beserta keluarga sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya hari ini Teh Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang memburu setiap hari, setiap ketika.
1: Alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu pagi hari ini baru saja kita simak bersama Teh Sasa Esa Agustiana. Mari kita kirimkan doa terbaik, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di pagi hari ini sahabat MK, peluang kebaikan juga masih terus kami hadirkan untuk Anda. Anda ingin mendapatkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf ini menjadi sebuah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat FK perlu ketahui, tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf. Kita semua bisa melakukannya. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula kemudian khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

masih kami hadirkan untuk Anda. Kita ketahui bahwasannya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, kini muncul harapan baru yang sedang dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani,

0: Terima kasih sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih juga untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Terima kasih Anda yang sudah berbagi atensi sahabat MK. Kami coba sapa. Kali ini ada sahabat kita dari Ciamis ya. Ini dari sahabat MN di Kota Manis Ciamis, Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa. Kemudian ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur. Tidak ketinggalan ada sahabat Ican di Gandrung Mangu Cilacap, sudah berbagi atensi juga. Ibu Rosmiati dari Cicalengka, alhamdulillah Radio MK terdengar jelas dan jernih suaranya. Salam satu rahmi untuk guru-guru, sahabat siar, juga sahabat MK yang sedang menyimak. Doa terbaiknya Allah selalu bimbing dan mendapatkan kebahagiaan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek juga pagi hari ini melaporkan kualitas siarannya tersimak dengan baik dan juga jernih.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat tinggi sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki itu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geurak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saya namanya teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah sehatnya
3: teh
2: pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae dibobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nurdlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
1: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwete sok nyeri ngene, Pak.
2: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
1: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
2: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
1: Supaya tuntas we nyapanya.
2: Mohon.
1: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
2: Ti Babakan Nasol.
1: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?

0: Pami Panjawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabar kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan Panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
0: Upami Panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
0: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
0: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alfa Proposi ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Da terasek eta dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan teh tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta Panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
0: Aduh kiat dugin ka nanting kan sauna dugin ka kitu maka kupingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten
1: ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon pak
0: Alfa Propofol
1: bapak saatosna nganggo Alfa Propofol kumaha karaosna pak
0: alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng ka dupi dameun kitu nya tuang oge okay, nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Namanya Obet, tilu dinten Panyawat teh atos ararisal duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
0: Kurang 6 botol ge teh iya teh saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin karandapan Panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
0: Mun, ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh Panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi Alfa Propofol janten tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin, amin.
2: Jamu tetes Alfa Propofol yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol.
0: Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu. Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.